0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Paning, paning, padia.
2: Anak kora menendang ragi. Ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
3: 8.10 minit pagi waktu ni, ada juga kawan-kawan kita bagi tahu di beberapa kawasan di sekitar SPU hujan pagi ni dan apa juga untuk anda waktu ni yang tengah memandu, sentiasa cakna dengan keadaan cuaca yang tak mentu sekarang ni. Kadang-kadang dia hujan waktu pagi, kadang-kadang hujan waktu malam kan, kadang-kadang hujan waktu petang, dan kadang-kadang lepas hujan tu panas terus, panas lilin orang cakap kan. Jadi sentiasa cakna dengan keadaan cuaca yang terkini. Okey, dan yang paling penting juga untuk anda yang kurang sihat, makan ubat, okey, dapatkan rehat secukupnya insya-Allah. Kita doakan semoga kembali sihat seperti biasa, dan tak lupa juga untuk anda yang mungkin ditimpa musibah kan. Musibah ni dah banyak maksud tau. Ada orang cakap musibah Pak Bambam tak ada apa pun. Memanglah setengah orang nampak tenang di wajahnya, tapi ada sesuatu yang bermain di fikiran dia. Kita tak tahu ada bala yang orang kata apa, ada beban. Ada beban yang sedang dipikulnya kan. Jadi insyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan, okay, dan juga kembali ceria dan juga lancar rezeki seperti biasa. Dan pagi ni kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni. Kita nak sembang-sembang berkaitan dengan kecemasan. Setiap orang akan lalui waktu kecemasan, waktu yang memang orang kata apa, waktu tu memerlukan bantuan. Sebab apa? Kita hidup ni bukan untuk kita seorang, dan kita hidup ni bukan seorang-seorang. Dan ada kalanya bila kita orang kata apa, tiba waktu kecemasan tu kan, kita akan mencari seseorang. Tak kisahlah orang yang pendekat dengan kita kan, ataupun juga untuk anda yang mungkin ada cerita berkaitan dengan waktu kecemasan anda yang mendapat bantuan. Kita nak kongsikan perkongsian daripada Mat Iran kita ni. Katanya waktu tu dia memang sibuk sangat-sangat. Bukan sibuk lah, dia dah benda penting lah. Tak tahulah nak pi ambil apa ke, nak pi buat apa ke, tak tahulah sangat-sangat kan. Tiba-tiba tayar pecah. Bayangkan waktu tu ada orang tolong dia. Alhamdulillah kan. Dan untuk dia mungkin nak kongsikan juga waktu kecemasan anda, siapa yang orang pertama yang kena cari, dan sekiranya anda waktu kecemasan juga, ingat lagi tak siapa orang yang bantu anda waktu tu. Baik, kita terima pemanggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cik Anwar. Ya, apa khabar
4: Cik Anwar? Mama.
3: Ya.
4: Ini seorang lah.
3: Ramai dekat dalam ni, tak nampak lah. Tak nampak, ramai dekat dalam ni.
4: Saya terkilaf kan.
3: Terkilaf lah. Baik, baik, baik. Macam mana, Bapak? Sihat lah.
4: Alhamdulillah. Moga Bapak tak lalu.
3: Baik, insyaAllah. Amin. Baik, mukadimah Cik Noah.
4: Bapak. Tweetnya.
3: Terima kasih. Baik, ada pantun nak pergi ni?
4: Pantun hari ni tak payah lah, Bapak.
3: Tak payah lah.
4: Okay. Bila-bila pula
3: okay,
4: no. Lagi orang jemur pula no.
3: Alhamdulillah. Akhirnya Cik Noor kenal juga arti jemur tu kan. Okay Cik Noor, pagi ni
4: jemur
3: ni. Bukan, saya tak kata, saya cuma cakap. Saya tak jemur. Saya okey je. Saya ni Cik Noor, kalau Cik Noor nak pantun ke, nak bersyair ke, nak berlagu, saya okey je. Tak kata apa pun.
4: Itulah. Tapi saya dengan Bambam pandang tak jemur
3: lah. Alhamdulillah. Terima kasih lah sebab sudi, masih sudi untuk pandang wajah Bambam ni tau. Baik, Cik Noah. Cik Noah. Hello, Cik Noah. Hello. Noh, hilang terus. Baru cakap sikit hilang. Okey. Baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Hello, siapa di talian?
5: Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Yeah, bunyihan sekali. Alah ya, Abang Leman. Abang Leman tak ada nak tekan button hijau call tu pun. Bamba dah tahu dah Abang Leman nak call.
5: Awak Cik Anwar
3: Tak tahu lah dia piduk macam mana. Atau biasa duduk dalam kereta. Biasa duduk kat tempat aja. Tiba-tiba pergi panjat pokok durian pula duduk kat pucuk.
4: Bukan. Pakai data sengit tengah jadi tu.
3: Bukan. Cerita dia. Cerita dia. Dia pergi panjat pokok pagi ni.
4: Oh, dia panjat pokok.
3: Panjat pokok pagi ni. Tiba-tiba pula nak kau duduk atas pokok. Takut bini dengar.
4: Oh, macam tu lah.
3: Itu dia lah, Baliman. Muka limau sikit, Baliman. Ya, silakan.
4: Bambang.
3: Ya, saya.
4: Fit lah pagi kasar ni.
3: Oh, terima kasih. Alhamdulillah, sempat tadi minum sejak yang jugalah.
4: Sejak yang.
3: Sebab dia cawan ni tapi bentuk jak.
4: Bentuk jak. Rambut buat kat mana tu? Saya pun nak buat macam tu lah.
3: Awak pasal apa? Tak, saya ni, ada orang cakap Bambang pasal apa rambut hang hilang sebelah. Saya rambut saya makan bantai. Mesti budak-budak kalau dekat tidur sebelah kan rambut tak naik sebelah kan. Saya macam tu jugalah.
4: Dia lain apa tu?
3: Bukan, dia makan bantai. Cerita dia bantai saya tidur bantai separuh. Ni yang Baliman. Ha. Anda menyorok belum begini?
4: Saya sarapan beli kuih lah hari ni.
3: Pembohong, nasi lemak banyak tu siapa nak makan tu?
4: Dah, nasi lemak habis. Saya hari ni rasa badan saya tak sedap lah, Mam.
3: La ilaha illallah. Kurang gula ke, kurang garam ke, kurang apa tu?
4: Dah, bukan kira kurang gula, kurang garam. Cuma dia hari ni hidung dia sesemua sikit.
3: Tak sihat lah.
4: Tak sihat. Lepas tu, sebab pula dia rasa lain. Sebab malam saya pergi nasi kandak Waji Ali. Saya kena ni puan halia madu.
3: Tu dia lah. Satu tadi bak cik apa ni, Abang Leman kata tak sedap ni. Kurang garam ke, kurang gula ke.
4: Bukan.
3: Tu dia lah. Lain kali Abang Leman.
4: Dia main dengan
3: umur
4: ni. Macam-macam
3: menyakit
4: lah ni.
3: Okay, dia macam ni Abang Leman. Lepas tu kata, makan tu beringat Abang Leman. Makan tu beringat. Dia makan lupa member macam tu lah. Kena nasi kandak lah kan.
4: Kalau Bambam duduk tempat Abang Leman ni, Bambam cakap kan nak makan apa, cream cake ke
3: Allah.
4: Asalkan Bambam main jumpa Abang Leman.
3: Itu dia. InsyaAllah. Baik Abang Leman.
4: Ya.
3: Tak mau cerita bak makan pagi ni.
4: Kita cerita bak
3: kecemasan ni. Abang Leman memang sentiasa berada di atas jalan. Kan. Jadi kita ni manusia ni, satu hari kita akan kena juga. Walaupun singa orang cakap kan, alah aku okey lah, aku tayar pecah, aku standby berlombok dekat dalam kereta aku. Orang simpan setayar, aku empat tayar, aku simpan spek. Contoh kan. Tapi bila main situasi, kadang-kadang tayar ada spanar tak nak pula. Contoh itu tak buat kecemasan tu kan. Bila berlaku kecemasan dekat Abang Leman kan, siapa orang pertama yang akan Abang Leman hubungi?
4: Kalau kata masa macam Abang Leman naik kereta ke naik lori?
3: Tak kisah, naik kereta ke naik lori ke jalan kaki ke?
4: Baru ni jadilah Abang Leman naik motor. Tapi bubuh minyak cuci tu terlampau banyak dengan kuah dalam enjin. Lepas tu tak boleh nak start. Kita ni dah perlu bercerau lah ni. Habis tu telefon orang rumah lah minta tolong dia. Mai ambil abang awak balik lah.
3: Ingat kot.
4: Nak ambil apa ni sehari, nak pergi ambil anak balik kafa lagi. Siapa nak pergi ambil dia?
3: Betul.
4: Aduh, saya kata apa ya, macam mana ni nak buat ni.
3: Lepas tu boleh buat je lah.
4: Lepas tu pula ada dekat store lah cerita dia, tempat kerja lah ni. Nasib lah ada member.
3: Alhamdulillah.
4: Member kat store tu, dia kata lah ni macam ni lah Abang Leman. Buka tengok tank, nak tengok. Tengok tu dia, minyak kat dalam tank tu jadi color biru. Lepas tu lepas tanya Abang Leman, Abang Leman, tank dalam color biru. Saya bubuh minyak cuti dalam ni, banyak ke apa? Saya bubuh sebotol. Ya Allah, yang pergi bubuh sebotol tu buat apa? bubuh sikit je dalam haknu yang bubuh banyak.
3: Aduh, macam mana habis sebotol pun dalam tu?
4: Saya pun tak tahu lah, pagi tu saya start tak mahu naik. Bukan tak mahu hidup. Cuma asap banyak. Mesah lah motor yang mahu squad ni. Dia pakai tuti.
3: Betul.
4: Lepas tu kita pun bubuh lah satu setengah botol.
3: Tak
4: asap berkelun lah. Macam orang nak rasa apa nak pergi main apa ni. Sumbok. Apa denggi kat luar flat lah.
3: No.
4: Sampai
6: kat store nak balik kerja tu start tak elok.
3: Dia.
6: Nasiblah ada member-member buka semua minyak dalam tank tu. Buang habis, bohak bau. Bohak bau, dia kata yang kali jangan ubuh semua balik-balik. Bubuh separuh ya. Dalam tu ya, bubuh banyak.
3: Tapi
6: banyak
3: kan,
6: kita tahu, kita tak bisa naik minyak cuti.
3: Dia macam ni tau, balik-balik. Kalau tak kena, kita tak tahu. Dah kena bau kita tahu.
6: Bau kena bau kita tahu. Aduh, saya naik pening kepala lah. Aduh.
3: Dia tambah-tambah pula. Ya, mahal sport kan. Oi, motor tu kategori motor manja lah naiknya.
6: Betul. Enjin panas baru dia ni. Kalau enjin sejuk memang susah sikit.
3: Betul. Terlebih panas pun masalah juga. Sekejap jam lah.
6: Aduh, dia. Member taruh saya. Saya tak nak buat jam mana. Benda dah nak jadi. Yang kali bubuh sikit ya dalam tank tu.
3: Tapi tu dia biasanya kalau naik Yamaha Sport ni kan dia kena standby tuti tu dia siap tau.
6: Saya
3: kan
6: standby
3: sebotol
6: tu.
3: Oh,
6: saya bubuh sikit ya.
3: Dah sikit. Saya tak bubuh semua jaga lah. Sikit sangat pun jaga. Sagi kering tu kan. Melayang.
6: Lepas tu pula dah balak pergi cuci ke kereta pula. Kena pula 200 lebih. Buang duit lah.
3: Memang steady lah. Tapi biasanya orang yang naik motor macam ada tuti ni orang kaya ni. Orang FF ni.
6: Kita beli tuti mahal
3: pun. Itu dah kata orang yang motor minyak pakai tuti ni orang FF ya. Sebab kita pun minyak ya. Mereka dengan tuti, dengan minyak, dengan hatu, dengan hat ni.
6: Aduh, kali ni kena apa ingat lah, Mama.
3: Ya, betul.
6: Aduh, dah motor hatu yang nak pergi kerja, hatu yang nak cari makan.
3: Okay. Mantap, Pak Leman. Semoga urusan, Pak Leman. Tak apa, jangan mengeluh, Pak Leman. Relax, Pak Leman. Okey, baik. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Tuan Barakatuh. Itu dia. Perkongsian daripada Baleman gitu kan. Kadang-kadang kita buat lebih ni bukan sebab apa. Macam Bambang sendiri lah kan. Orang cakap, hang ni dah buat pelatau buat banyak-banyak ni kan. Dah aku buat banyak. Kawan-kawan lambat sikit dia nak habis. Padahal kalau betul lebih pun sama juga kan. Macam kereta lah. Macam kereta kan. Kereta kita bubuh minyak-minyak hitam contoh kan. Setengah kereta yang jenis orang kata apa, makan minyak hitam ni kan. Kita bubuh sampai melimpah-limpah. Dah tengok-tengok dekat pemen kan. Pemen marah kita dia. Pak buah melimpah ni. Dok buah banyak terus senang. Saya tak kalut lah. Kalau habis tu tak lambat sikit dia nak habis. Padahal kalau buah banyak boleh melingkup. Kan. Okey, jadi apa pun yang tadi aku nak kongsikan lagi situasi anda waktu kecemasan kan. Siapa orang yang pernah bantu anda waktu anda di waktu kecemasan. Mungkin kalau kita ada perkongsian dengan Ustaz Ahmad, dia katakan orang yang pernah bantu dia dalam kecemasan tu dah jadi sahabat baik dia dah. Jadi kesempat 2017 9 terpulang yang akan dirangkan WhatsApp Trafam 0305 08 0957 Trafam, segalanya untukmu.

0: Jika parkir menghalang kenderaan lain, letaklah nombor telefon atau janganlah tarik handbrake supaya mudah untuk orang menolak kereta anda. Kalau ada kecemasan, siapa yang susah? Siapa nak jawab tu? Jadi, janganlah pentingkan diri sendiri saja. Pesanan perhatian ini daripada saya, Nizam Osmana, untuk pendengar Mutiara FM.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
2: Awalnya saya anggap orang macam saya tak mampu berbuat apa-apa pekerjaan. Tapi setelah saya mendapatkan perkhidmatan jokos, saya dapat meluaskan pergaulan, yakin pada diri sendiri. Dan yang paling penting, saya dapat membantu keluarga. Warga saya memberi sokongan untuk saya bekerja.
3: OKU juga mempunyai potensi menyumbang kepada pembangunan negara. Semua majikan perlu bersama-sama memberi peluang dan sokongan kepada OKU berada di dalam pasaran pekerjaan.
4: Sekiranya saya tiada, sekurang-kurangnya dia mampu untuk menguruskan diri sendiri.
1: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, sekalanya untukmu.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM. Ikuti minit Piala Dunia, perkembangan menerusi sorakan terbaik anda di Mutiara FM.
1: Argentina mengesahkan tiket kepusingan 32 selepas mewaskan Austria 2-0 dalam aksi kumpulan J. Lionel Messi terus membuktikan sentuhannya masih berbisa apabila menjaringkan 2 gol masing-masing pada minit ke-38 dan pada masa kecederaan untuk memastikan 3 mata penuh buat Argentina. Kemenangan itu meletakkan Argentina selesa di puncak kumpulan dengan rekod sempurna 2 kemenangan daripada 2 perlawanan. Austria pula terpaksa akur dengan kekalahan pertama mereka dalam kempen kali ini dan kini perlu mencari keputusan positif dalam aksi terakhir untuk menghidupkan peluang mara kepusingan seterusnya.
0: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM.
2: Tengok jam sampai rumah.
3: Pagi ni.
2: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam-Bam.
3: Dia Jombi.
2: Bersama dengan kami,
3: GPM.
2: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
3: Muter FM.
2: Segalanya untukmu.
3: Ya, Muter FM, segalanya untukmu. Tiga frekuensi Muter FM, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Ada yang tanya, Bam-Bam, kalau luar di Pulau Pinang ni, boleh dengar ke Muter FM? Boleh. Walaupun tak boleh dengar melalui frekuensi, ada boleh dengar Muter FM melalui aplikasi RTM Klik. Sebab duduk tang mana pun tak ada masalah. Yang paling penting, internet jangan tenat untuk ada terus layan Mutiara FM. Okey, dan pagi ni kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini, kecemasan. Setiap orang akan alami waktu kecemasan ni kan. Tapi bila berlaku sesuatu kat kita ni kan, siapa orang pertama yang akan anda cari? Dan anda mesti ingat dah, siapa yang pernah membantu anda waktu betul-betul anda memerlukan bantuan ketika itu? 04-2107-389. Kita mau memanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
4: Muhammad Anwar. Bambang, sambung tadi keputusan.
3: Dah, yang pergi panjat pokok durian tu pasal apa?
4: Itulah, saya tak boleh duduk tahun tu, kena main tempat lalu.
3: Duduk lah kereta, duduk dah lampu, tiba-tiba duduk pergi panjat pokok durian. Aduh, pergi cari penyakit.
4: Itulah kecemasan.
3: Aduh, dah lah kaki tu dah gout. Macam mana ni, penyak-penyak pokok pula.
4: Aduh. Kena tempat lalu lah, Bambang.
3: Tempat selalu lah.
4: Bambang.
3: Ya, saya.
4: Cerita macam tu lah.
3: Macam mana cerita-cerita? Dulu tak cerita hidup macam tu dah.
4: Kadang kita ni dapat pertolongan Allah hantar kan.
3: Betul.
4: Lepas tu, yang kalau saya ni, kalau kecemasan pun dekat-dekat pun ni, Hubungi keluarga.
3: Siapa di antara ramai adik-beradik, anak-beranak, siapa yang orang pertama yang akan Cik Anwar telefon tu?
4: Telefon yang mula-mula orang rumah.
3: Orang rumah dulu.
4: Walaupun anak-anak dah kan.
3: Situasi dia, apa? Situasi kecemasan yang macam mana yang pernah Cik Anwar kita lalui, yang boleh call orang rumah untuk tolong tu?
4: Yang ni saya, kami tempat je ada nak buat bakar-bakar kan.
3: Nak buat bakar-bakar? Bakar-bakar
4: ayam semua lah.
3: Mentah-mentah ayam banyak je nak bakar kan.
4: Okay. Lepas tu saya ni nak pergi lah tolong.

0: Tolong buah arang berapa kan. Sampai dalam, tapi orang kata kami juga sampai dekat ni lah, dekat sekolah ni. Naik-naik pelan JDD macam naik kuda motor. Motor naik motor kat cia lama kan.
1: Okey.
0: Saya kelempenan lah memang. Lepas tu duk ingat nasib depan sekolah. Hujan rintik-rintik. Lepas tu kita panggil orang rumah, dia bawa senjata sulit.
1: Oh, macam tu.
0: Bam,
1: bam. Ni Pak Mus beritahu ni, dia kata, Bam Bam, Cik Anwar jarang-jarang nak tolong, makan dia cepat. Ha. Macam mana ni Cik Anwar? Ada orang beritahu ni, Cik Anwar jarang-jarang kalau buat bakar nak tolong. Kerja makan dia tunggu masak pun dia pergi.
0: InsyaAllah. Kita kadang kita pergi pun lepas rodok tepi. Lepas tengok kita.
1: Kira betul lah Pak Mus kita beritahu ni. Dia tolong main tak mana?
0: Warga tua memang. Bambang serkat-serkat betul ni.
1: Jika tolong makan je lah ni. Siap panggil rumah main tolong makan sekali.
0: Dah, saya macam tu lah. Kira yang motor tadi kan. Orang perempuan buat senyata sulit lah Pam. Bila Pam pun tak boleh juga. Dia tidur macam tu lah depan sekolah. Kat sekolah je kot itu. Dia tidur semalam situ. Terus nak cari ni, bukan dia pun nak main lah. Pemain tak ada dah. Kadang dah tutup dekat maghrib lah.
1: Betul, tinggal situ.
0: Tinggal situ tak apa lah. Dalam kawasan Bukit Pagar kan. Yang biasa jadi kat tayar lah Bambam. Tayar ni biar tayar motor, tayar kereta. Yang tu lah.
1: Dia ada satu situasi Cik Noor yang kita boleh buat untuk nak elakkan jadi macam tu. Lain kali Cik Noor tukar tayar. Tu kita buat tukar. Dan kadang bila orang nak kereta kan, dia pun kalau tukar contoh 4-4 tayar baru tu ya. Ada masa dia pun kata lepas beberapa bulan tukar yang tayar belakang, pindut tayar depan, tayar pindut belakang tu ya.
0: Betul.
1: Sebab nak selamatkan tayar tu tak bagi dia cepat lingkup. Betul kan. Apa kata Cik Noor, balik lagi Cik Noor ambil tayar kereta tu bibuh kat motor, motor bibuh kat kereta.
0: Boleh. Yang ni yang bagus juga. Ini satu perkongsian.
1: Ya, dia tahan sikit. So jarang-jarang nak pecah lah motor ni ada tayar kereta.
0: Betul ya, Mam.
1: Betul tak kan?
0: Betul. Lepas tu memang kan. Pertolongan yang kereta ni yang tu lah. Kita ada nak sampai dekat orang kita nak beli blok ni. Lepas tu tayar pecah. Kita rasa kalau kereta memang rasa.
1: Itu lah, bala. Itu bala untuk Cik Noor. Dah beli belah bayang apa pun nak. Lepas tu tayar pecah. Kita dah tak berkat. Dia kena bayang dulu.
0: Nak jadi cerita kan. Ada seorang budak kan. Dia ni bagus. Dia dah nak masuk dah dalam kawasan tempat tu lah. Tempat beli belah tu. Dia tengok. Kita guna temungkok-bungkok. Nak bertukar dengan tayar kereta. Tayar kereta ni tahu saja lah. Bukan lalu nak pecah. Nak tukar ni sekala. Kadang-kadang dia jadi pick ni. Juga faham kan. Pening kan.
1: Ya.
0: Dia sanggup, Bambang, dia tolong tukang kan saya. Orang perempuan semua duduk tengok kan. Alhamdulillah tu orang kita, memang kita boleh buat benda tu. Tapi dia sanggup walaupun dia nak masuk kerja ni. Tu Allah hantar lah, nak permudahkan kita, Bambang.
1: Ada orang baik yang sentiasa bantu kita tu.
0: Betul, Bambang. Terima kasih banyak-banyak tu sampai kita duduk teringat yang tu lah.
1: Baik. Alhamdulillah. Jadi
0: alah sekali Bambang yang rasa cerita itu yang tu bagus juga. Dia macam Bambang kata tadi, dia tak kira bangsa Bambang kan. Yang kami jadi dekat kata Kedah nak ni Jerami ni apa kan. Dia pun balik daripada Bishan Rumput, kami naik lori yang ke India tolong tu Allah hantar kot Bambang.
1: Alhamdulillah betul.
0: Masa jadi tu panik aduk doa lah siapa nak tolong ni sampai tidur lambat lagi.
1: Ya,
0: sampai duit dia tamat, Mam.
1: Tu dia no. Nampak bagus
0: dia nak tolong saja. Tapi kita bagi dia kat dia, tak apa. Dia boleh tahu, dia kata tak lagi nak bayar motor ni, tak apa, tak apa uncle, saya bagi. Terima kasih banyak-banyak lah kata orang kan.
1: Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, kita pun kena kita pun kena bantu orang juga, Cik Noor.
0: Betul, Mam. Bantu orang tak salah. InsyaAllah ada dia punya ni.
1: Baik. Alhamdulillah. Semoga yang baik-baik je untuk Cik Noor lah.
0: Moga Bambam sehat lalu.
1: InsyaAllah, amin.
0: Alhamdulillah lah, kecamatan dapat hari ni kan.
1: Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Cik Noor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu dia Cik Noor kita kan. Situasi yang jangan duk kira orang kata pun setengah orang, aku ni siapa pun tak tolong aku kan. Tapi padahal ada je kan. Bambang pernah juga situasi, bayangkan tayar motor pecah dekat atas lebuh raya kan. Yalah, bila motor pecah ni kan, faham-fahamlah kita nak tolak dia tu jauh juga kan. Tapi Bambang pernah situasi yang bukan sekali, bukan dua kali, banyak kali. Bukan kata orang Melayu kita, bukan kata orang Cina, orang India kan, yang bantu Bambang tau. Dia pun tengok Bambang kesian pakai tolak motor tu kan. Dia pun sanggup. Tak apa adik, adik naik dulu motor bang. Adik pergi berhenti dekat tu Sungai Dua. Ha, nampak dia naik motor bang hak tayar pecah tu. Dia bagi motor hak elok dia kat Bambang. Bayangkan kalau kita contohlah kan, kalau setengah orang yang betul-betul takut nak tolong kan, yalah tengok Bambang pun tak pun kecil sangat kan. Ha, risau juga aku dah pederah motor dia buat lari ke. Ha, dia naik motor kita tayar pecah. Ha, nampak tak kan? Tapi betapa orang ikhlas nak bantu kita dia tak kira siapa dah kan. Yang paling penting kita selamat. Ha, nampak tak situasi macam tu kan. Tapi tengok gaya jugalah nak tolong orang pun. Ah, itu penting juga. Sebab apa macam cakap macam ni? Ah, kadang waktu-waktu macam tengah-tengah malam kan. Ah, kalau kita orang perempuan naik motor tengok-tengok tiba-tiba ada orang memerlukan bantuan di tempat yang kita rasa tak selamat. Yang tu janganlah tolong. Ah, yang tu cari penyakit nama dia. Ah, tapi kalau kita terdaya dan rasa boleh tolong, boleh bantu, ah, insya-Allah kita buat apa yang patut. Ha, okey. Baik, untuk anda mungkin nak kongsi lagi story anda 0427389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Trafam 0105 08 0957 Trafam, segalanya untukmu.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: Morning, Pandya.
1: Anak korang menendang lagi ikan lampam menokok ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Comi.
2: Ya, pagi ni Bambam masih lagi temankan anda 6 pagi 10 pagi ya. Okay, 8.50 minit pagi waktu tepat pukul 9 pagi kita akan ikuti utama 9 pagi dari pusat berita RTM. Okey, dan jangan lupa untuk ikuti Gol Dunia RTM dan juga Kopi Bola Pagi. Ada banyak cerita yang best yang kita nak kongsikan dalam perlawanan yang telah berlangsung awal pagi tadi. Dan waktu ni kita nak terus kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni, berkaitan dengan kecemasan kan. Pernah tak anda alami waktu kecemasan yang ada insan yang sudi untuk membantu anda kan? Dan sampai ke hari ni, kalau sebelum ni mungkin tak pernah kenal pun siapa dia, disebabkan dia bantu kita waktu tu, anda jadi sahabat dah dengan kita sekarang ni kan. Dekat sahabat dah 107-389, kita mahu memanggil yang berikutnya. Halo, siapa talian? Halo. 04-2107-389. Kita mahu memanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
3: Halo, Assalamualaikum, Mambam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, Mami.
3: Ya.
2: Mami Fatimah kan?
3: Ya, Mami Fatimah lah. Dari Pukul Tenang Indah.
2: Baik, apa khabar Mami Fatimah, sihat ke?
3: Mami okey, baru makan roti.
2: Alhamdulillah, kenyang dah. Baik, Mami.
3: Ya.
2: Topik kita hari ni, Mami, berkaitan dengan kecemasan, Mami.
3: Kecemasan macam mana?
2: Macam tu. Kecemasan. Waktu Mami dalam kesulitan dan memerlukan bantuan, siapa orang pertama yang akan Mami akan call?
3: Okey. Mami, ni dengarlah.
2: Ya, saya tengah-dengar, Mami. Tak ada lena lagi.
3: Ni apa... Banyak kecemasan tu, tapi Mami ambil satu je lah.
2: Okey, apa kecemasan yang Mami nak kongsikan pagi ni?
3: Okey, Mami ada satu hari tu Mami naik motor dengan Pak Long lah pergi pasar raya kan. Sampai dah dekat sangat nampak dah pasar raya tu.
2: Okey.
3: Tiba-tiba Bambang kata kan. Itulah yang Mami duk habak skuter tu dah keluar minyak kot perut motor tu kan.
2: Perut motor biasa bocor.
3: Tak, tiba-tiba dia keluar tu terus terberhenti serta-merta.
2: Oh, ya ke?
3: Lepas tu nasib baik tak jadi tengah jalan kan. Lepas tu apa ni, Pak Lul nak panggil siapa, dia panggil anak pun anak tak call, tak angkat dia pun, mungkin dia pun kerja apa kalau tengah jalan apa tak tahu lah kan. Tolak tu. Lepas tu pasal raya tu banyak yang kenal Mami dengan Pak Long.
2: Betul-betul. Sebab faham-faham. Sebab Mami dengan Pak Long kan famous. Siapa tak kenal kan? Bukan kata dalam negara, luar negara. Semua kenal. Sebab ada bangla dekat kawasan-kawasan kita. Saya kenal sama itu Mami.
3: Lepas tu eh. Dia pun nampak tu. Dia pun terpok tu tiga orang.
2: Tu dia.
3: Bangla lah.
2: Betul tak Mama cakap? Bambam tak apalah. Kalau Bambam cakap baby lagi, orang kata Bambam Tak okey pula kan.
3: Alah, Bambam tu teka-teki je. Tapi
2: tengok,
3: betul
2: dah. Tapi tengok Bambam cakap pun tu dia lah. Kalau Bambam cakap lebih-lebih lah. Sekejap dia pun kata Bambam hari ni duk goreng Mami. Bukan Bambam cakap benda betul ni sungguh.
3: Lepas tu Bambam kata kan, baik sangat dengan Mami dengan Pak Long. Tiga orang tu memang mereka baik.
2: Okey, faham.
3: Tapi
2: faham.
3: Tapi mereka Islam lah.
2: Ya, faham. Tak tanya pun. Nak abang kata daripada baik. Okey.
3: Lepas tu dapat tolong tolak Pak Long punya skuter tu pita tang kaki lima pasar raya tu lah. Dua hari ke tiga hari juga lah motor tu gitu kan. Sementara anak nak ambil dengan kawan dia kan. Lepas tu dia kata tak apa, dia pun panggil Pak Long lah, tak apa Pak Long, kita orang jaga Pak Long punya motor dengan stasi.
2: Nampak tak Mami, Alhamdulillah kan.
3: Habis tu lah kecemasan kan.
2: Habis tu Mami balik macam mana, naik apa?
3: Nak balik tu Mami hari tu biasalah panggil Grab, tapi salah panggil kena cas dia kan. Lepas tu Mami tak boleh dipanggil.
2: Lepas tu?
3: Mami minta tolong lah orang dalam pasar raya tu panggil saya kan. Tiba-tiba orang yang kerja situ, dia kebetulan dia cuti. Dalam pasar raya tu dia cuti. Dia kata, tak salah panggil Grab. Dia kata, Mami, Tak, saya pergi hantar rumah Mami. Dia ambil hantar.
2: Oh, alhamdulillah. Nampak tak? Bagus, Mami. Dikelilingi dengan orang yang baik-baik kan. Tak kira bangsa, agama, negara.
3: Minta tolong pun.
2: Betul. Jarang-jarang pun kita dapat bantuan dan pertolongan daripada orang luar negara. Tapi okay. Mami dapat benda tu.
3: Dari luar negara? Malaysia?
2: Yalah, memanglah. Kat Malaysia. Tapi yang bantu Mami tengok tadi. Orang luar negara. Yalah, Bangla tu. Warga negara luar negara. Kan?
3: Terima kasih banyak-banyak kat Allah buat
2: betul.
3: Apa sudi. Alhamdulillah. Bagi hati orang lembut kan.
2: Kan, betul. Tambah memang ramai. Ramai Mami pula orang bagus kan.
3: Dah
2: tengok. Bambang tak kata kat Mami tau hari ni. Bambang puji cakap elok je dengan Mami hari ni tau. Ha kan, betul tak kan Mami kan. Mami orang bagus. Dah lah sopan santun, budi bahasa, baik peketi. Tengok.
3: Bukan, Mami tergelok siapa?
2: Berapa kali batuk dah tu?
3: Tak pernah dapat pujian macam ni.
2: Bambam kerap kot puji Mami. Mami tu dia lah. Mami nampak hati tak elok ada Bambam.
3: Dah. Terima kasih banyak-banyak.
2: Alhamdulillah. Mami ni. Ya saya. Ni. Ya saya. Bambam. Ya.
3: Lagi satu kan? Ni bukan Mami minta tolong orang kan?
2: Ha.
3: Mami tolong orang kan?
2: Mami tolong orang. Ya, Mami memang seorang yang suka membantu. Okey, Mama nak tahu juga apa yang Mami bantu tu?
3: Bukan. Mami selalu. Bukan Mami nak riak, bukan Mami nak
2: tolong. Saya tak kata Mami riak pun. Mami bagus. Mami memang suka tolong orang. Okey, apa yang Mami tolong tu?
3: Sebelum kata, tapi Mami serendah dulu.
2: Tak. Saya tak kata apa kat Mami. Jangan risau Mami. Mami memang seorang yang baik. Dan Mami harus jadikan contoh oleh orang lain. Okey, apa yang Mami bantu ni? Cepat Mami. Okey, 9 dah ni.
3: Okey. Sikit je. Lalu masa Mami suka terkena macam ni. Orang suka habak kata dia tak makan lagi. Macam tu.
2: Oh, macam tu. Okey. Lepas tu?
3: Mula-mula tegur elok lah. Mana apa. Lepas tu ada RM5 nak minum air dengan roti canai. Tak makan apa lagi hari ni. Macam tu. Selalu. Ini kisah benar ni. Bukan
2: tak apa. Cerita. Okay.
3: Lepas tu. Bagilah kat dia kan. Tersalah abang bagi banyak mana kan. Takkan lagi RM2 kot. Roti canai pun. RM2 lebih kan.
2: Gamak. Mami mana gamak nak bagi macam tu kan. Okay.
3: Lepas tu tersia. Mami tengok kan. Bagi-bagi tu dia pergi beli dah. Kesian dengan ayak T.O.N kan.
2: Nampak dah. Bagus Mami.
3: Kesian Mami rasa. Untuk Mami teriak tu kan Mama kau.
2: InsyaAllah. Nampak tak kita
3: Mami rasa sedih sangat-sangat.
2: Nampak tak? Sebab apa kita mampu makan nasi biryani. Kita mampu makan nasi kandang. Ada orang nak beli roti canai pun tak mampu Mami.
3: Betul
2: kan?
3: Lepas tu Mami tengok dia tu macam kata tak sempurna lah kan. Sorry lah.
2: Alhamdulillah. Tapi dengan berkat apa yang Mami kongsikan rezeki tu, insyaAllah semoga Mami dan juga keluarga digandakan rezeki juga. Mami bagus. Apa yang Mami buat ni, Mami seorang yang bagus yang harus dicontohi oleh orang lain. Kan? Betul tak Mami kan?
3: Bukan Mami ingat nak pinak Mami kalau lah jadi macam tu kan.
2: Sungguh.
3: Macam itulah.
2: Jadi insyaAllah Mami, moga murah rezeki Mami lah. Tahu.
3: Amin.
2: Boleh semoga banyak lagi bantu orang lain tau.
3: Semoga Bambang pun Mami doa mulia hati juga kan.
2: InsyaAllah.
3: Tolong kat orang.
2: InsyaAllah. Amin. Amin. Masih Mami.
3: Diberkati Allah. Dirahmati Allah forever.
2: Baik. Terima kasih Mami. Assalamualaikum.
3: Sama-sama. Amin. Rabbil alamin.
2: Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bye.
2: Bye-bye Mami. itu dah berkongsian dengan Mami kan. Nampak dah, tak kira dah siapa pun yang akan tolong kita, betul tak kan? Tapi bila Allah nak bantu kita, insyaAllah elok je kan perjalanan tu kan. Jadi insyaAllah untuk anda mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni. Kita sembang-sembang, kita nak imbang, mungkin ada kenangan cerita anda berkaitan dengan waktu kecemasan kan. Siapa orang yang bantu anda waktu tu? Walaupun kadang anda tak kenal, dan ada setengah orang dia mencari-cari tau, mencari-cari orang yang pernah bantu dia waktu dia dalam kesulitan dulu. Jadi untuk anda mungkin nak kongsikan story anda, boleh datangkan di ruangan WhatsApp Terra FM 0105080957 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terra FM, okay, 0105080957 ataupun call kami 0427 389. Terus layan Terra FM, segalanya untukmu. 9 pagi utama, 9 pagi menanti anda.
0: Anda bosan dalam pemanduan? Jangan risau, lagu-lagu terbaik di Mutiara FM macam ini.

0: Jangan terus dengarkan pagi-pagi anda GMM masih lagi bam-bam temankan anda untuk jam yang terakhir ini. Dan seperti biasa, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda Gold Dunia RTM.
1: Terlepas perlawanan, jangan risau. Butera FM bawakan Gold Dunia RTM, highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik, jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.
0: Ya, saya nak kongsikan perlawanan yang telah pun berlangsung pagi tadi di antara Argentina dan juga Austria. Jom kita ikuti highlight perlawanan tersebut.
2: Countdown done, game on. First real surge. Enzo Fernandez. It's a terrific challenge. Referee's right on the spot. Argentina wants a penalty. It's Lionel Messi. Oh! Medina coming up on the outside. Oh, yes! There it is! There it is! In terms of scoring in World Cup finals, you are looking at the greatest of all time. Number 17 for the great number 10. Messi assists. Oh, it could well have been. And a great stop by Schlager. But it's Messi going to crown it all himself. He has to. Well, this truth is stranger than fiction. There were four or five Austrians in the way, but he found a way because he works miracles. For a skimmer, and that's the last kick of the game from the man of the game.
0: Itu dia perlawanan di antara Argentina dan juga Austria yang dapat kita kongsikan bersama-sama dengan anda. Perlawanan yang telah berlangsung awal pagi tadi menyaksikan Argentina terus melakar jaringan dengan dua gol yang dijaringkan oleh Lionel Messi. Dan pasti juga perlawanan yang telah pun berlangsung awal pagi tadi mencatatkan Argentina mendahului dengan 54% menguasai perlawanan. Okay, dan satu jaringan yang disia-siakan, okay, dalam sepakan penalti. Namun Lionel Messi bangkit dengan dua jaringan selepas itu pada minit ke-38 dan juga pada masa tambahan minit ke-95. Okey, dan ini membuktikan bahawasanya Argentina mampu untuk terus ke hadapan bersama dengan penjaring utamanya Lionel Messi, yang pasti juga memberikan baik senyuman buat semua penyokong Argentina. Kita nak kupaskan lebih lanjut lagi berkaitan dengan perlawanan di antara Argentina dan juga Austria. Dan kalau kita tengok statistik perlawanan di antara perlawanan tersebut, yang mana 12 shoot oleh Argentina dan 6 oleh Austria, dan shoot on target 3 oleh Lionel Messi, 2 dan 1 juga yang tanpa disisihkan, namun 1 saja sasaran tepat oleh Austria. Okay, dan kita nak kupaskan lebih lanjut lagi dalam Kopi Bola Pagi sebentar lagi untuk perlawanan yang telah pun berlangsung di antara Argentina dan juga Austria. Jom kita nak kupaskan juga berkaitan dengan perlawanan di antara Perancis bertemu dengan Iraq.
2: Away we go in Philadelphia. France to get a ball into the box. Digne there, and that's Hashim Hakam with the clearance away. And then it's volley wide. Kone coming up. Mbappe hits it! Oh, what a strike! He said yesterday, we are writing the pages of history here. Well, he's blazing a trail of his own. The general leading from the front, and France lead in Philadelphia. Helps left for Doski. Won by Zaid Ismail. Oh, and then they'll have a go from distance. Here's Mbappe, all the way through again. He's still got it. It seems just glued to his boots. Oh, what a big mistake this is. It's on a plate for Mbappe, and he scores his second of the night. And here he is. He's looking for a hat-trick. He presents it to Elise. It's off the bar. Dembele, and then it was put wide on the follow-up by Rabiot. Elise, Dembele on the turn, still got it. Elise. Dembele, great finish, great goal. Ousmane Dembele. And France now, cruising. And that's Kasim's cross, and it wasn't far away as Al-Hamadi was in there. Turkey, Mbappe, he went once, he's gone again! France with a resounding victory.
0: Itu dia perlawanan ataupun highlight perlawanan di antara Perancis bertemu dengan Iraq. 3 jaringan oleh Perancis yang mana Kylian Mbappe pada minit ke-14 dan juga pada minit ke-54 dan juga Ousmane Dembele pada minit ke-79 menjadikan Perancis teruskan rentak yang cemerlang mereka dalam saingan kumpulan dan dalam Piala Dunia 2026 dengan menewaskan Iraq 3-0. Okey, dan pastinya kalau kita tengok Perancis menguasai sebahagian besar permainan menerusi penguasaan bola sebanyak 56% dan terus menghasilkan 19 percubaan berbanding hanya 4 oleh Iran, yang mana Kylian Mbappe sekali lagi menjadi watak utama apabila meredak 2 gol dan masing-masing pada minit ke-14 dan juga minit ke-54 sebelum Ousmane Dembele melengkapkan kemenangan bergaya dan menerusi gol ketiga pada babak kedua. Dan Iraq gagal mencipta sebarang percubaan tepat ke arah gawang Perancis sepanjang 90 minit permainan. Dan perlawanan tersebut mengalami gangguan hampir 2 jam akibat ribut petir sebelum aksi disambung semula, namun keadaan tersebut tidak menjejaskan rentak Perancis yang terus mempamerkan aksi yang mantap untuk meraih 3 mata penuh dan mengukuhkan kedudukan mereka dalam kumpulan. Jadi keputusan penuh untuk perlawanan semata tadi iaitu Perancis 3 Iraq 0. Dan untuk perlawanan di antara Argentina dan juga Australia, kita akan kongsikan bersama-sama dengan anda dalam Kopi Bola Pagi.
1: Selepas perlawanan, jangan risau. Putera FM bawakan Gol Dunia RTM, highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik, jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
4: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

Topi Bola Pagi. Pagi ni kita nak kongsikan bersama dengan anda untuk perlawanan yang telah pun berlangsung awal pagi tadi di antara Argentina dan juga Austria. Messi cipta sejarah sekali lagi, yang mana Lionel Messi sekali lagi menjadi tumpuan dunia apabila menjaringkan kedua-dua gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Jaringan pertama pada minit ke-38 dan gol kedua pada masa kecederaan memastikan juara dunia itu mengesahkan tempat kepusingan kalah mati. Lebih istimewa, jaringan tersebut membolehkan Messi muncul sebagai penjaring terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, satu lagi rekod yang ditambah ke dalam kerjaya luar biasanya bersama Argentina. Yang mana bakal, ini pun penting, yang mana Messi bakal menyambut ulang tahun ke-39 esok, okay? 24 Jun dan menjadi kapten Argentina sekitar tahun 2011, dan beliau telah pun melepasi 200 penampilan antarabangsa. Yang mana Messi juga merupakan pemain terakhir daripada skuad juara dunia 2022 yang masih bermain secara tetap, dan kini beliau memimpin carta penjaring Piala Dunia 2026. Argentina tahu cara menang dalam perlawanan yang ketat. Jika melihat keputusan 2-0, ramai mungkin menyangka Argentina menguasai perlawanan dengan mudah. Namun hakikatnya Austria memberikan tentangan yang cukup baik dan berjaya memastikan jurang antara kedua-dua pasukan tidak terlalu besar sepanjang 90 minit permainan. Perbezaan utama ialah kualiti pada saat-saat penting. Argentina lebih tenang apabila peluang hadir, manakala Austria gagal memanfaatkan ruang yang mereka peroleh. Itulah yang membezakan pasukan juara dunia dengan pasukan yang masih memburu tempat kepusingan yang seterusnya. Argentina mencatat 54% penguasaan bola. Austria melengkapkan 440 hantaran sepanjang perlawanan, dan kedua-dua pasukan mempunyai ketetapan hantaran melebihi 87%. Argentina menghasilkan 12 percubaan berbanding 6 milik Austria, dan Austria hanya mencatat 1 percubaan tepat ke sasaran. Dan Emiliano Martinez merekodkan clean sheet kedua berturut-turut. Austria bertahan baik tetapi tumpul di depan gol. Yang mana Austria sebenarnya berjaya mengekalkan struktur permainan mereka untuk sebahagian besar perlawanan, dan mereka tidak dibelasah dari segi penguasaan bola dan masih mampu menggerakkan permainan dari bawah dengan bijak. Namun, masalah utama Austria ialah kekurangan ancaman di kawasan serangan. Hanya satu percubaan tepat ke sasaran merekodkan sepanjang perlawanan, dan itu tidak cukup untuk memberikan masalah yang besar kepada pertahanan Argentina. Menentang pasukan seperti Argentina, peluang yang sedikit itu perlu dimanfaatkan dengan lebih baik. Austria memperoleh lebih banyak sepakan penjuru 3 berbanding 1, dan ketepatan hantaran Austria mencecah 87%, dan mereka tidak merekodkan sebarang offside. David Alaba bermain penuh 90 minit dan Austria menerima 2 kad kuning, dan perlawanan menentang Algeria menjadi aksi penentu kelayakan buat Austria. Baik, demikian untuk Kopi Bola Pagi hari ini. Dan pastinya kalau kita nak kongsikan juga antara perlawanan yang sedang berlangsung ketika ini, iaitu di antara Norway dan juga Senegal yang telah pun memasuki minit ke-55, yang mana Norway

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Tengok jam sampai rumah.
2: Pagi ni.
1: Pagi kan? Nak tahu? Dia Bam-Bam.
2: Dia Jombi.
1: Bersama dengan kami,
2: GPM.
1: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
2: Mitra FM.
1: Segalanya untukmu.
2: Ya, pagi-pagi GPM masih lagi bertemankan Bam-Bam hari ini. Dapat 9.35 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Tak kisah di mana saja anda berada. Dan pasti pagi ini kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini. Kita nak kongsikan berkaitan dengan kecemasan ni kan. Waktu kecemasan, siapa orang

0: yang pertama yang akan anda hubungi ataupun selesaikan saya sendiri, ataupun juga mungkin anda ada kisah orang kata apa, waktu emergency yang ada insan yang sudi bantu anda waktu kesulitan tersebut. Okay, 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Trans FM 010-5080-9957. Baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya pagi ini. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, Pak Abang, Pak Noi. Alhamdulillah, Abang Mamsi sihat seadanya. Okey ke Pak Noi pagi ni?
1: Apa dia?
0: Okey ke pagi ni?
1: Okey.
0: Alhamdulillah. Dah menyorok dah?
1: Dah ada persoalan.
0: Baik. Pak Noi.
1: Ya.
0: Ada muka dimah tak pagi ni, Pak Noi?
1: Ada.
0: Baik, silakan.
1: Belum tu, Abang.
0: Ya. Terima kasih.
1: Pantun dulu ni.
0: Baik, silakan.
1: Pergi hiking ke Gunung Daik.
0: Pergi hiking ke Gunung Daik.
1: Pergi bersama Amin dan Hasan.
0: Pergi bersama Amin dan Hasan.
1: Tadilah kawan yang baik-baik. Sebab kawan baik-baik tu boleh bantu dalam kecemasan.
0: Ya, baik. Pagi-pagi pasang pelita. Pelong E.
1: Ya.
0: Apa nak dicerita?
1: Ya ni, Bambam.
0: Ya.
1: Berlaku pada Pelong E ni lama dah lah.
0: Okey.
1: Itu semasa kami, dalam masa budak-budak dulu, remaja lah kita. Kita suka main kan, naik panjat pokok. Panjat pokok tu.
0: Ya, betul.
1: Main pula suka orang kata apa, bergayut-gayut kan tak? Habis malang tu tak berbau lah. Pak Lok E dia tak dan capai dahan tu.
0: Lama.
1: Habis tu ada satu ranting tu tak tinggi. Arah bau ya. Jatuh, habis tu dada ni terhempap ke dahan tu.
0: Allahu Akbar.
1: Habis terhempap di dada tu, jadi kita macam tengok sebentar. Pasal jantung mungkin dah makin terstop. Kan dia dah empat itu terlalu kuat. Jadi orang kata apa, jantung jadi apa, jadi kita tak boleh bernafas lah.
0: Betul lah, jatuh tompak tu.
1: Jadi kita ada nasib baik pada ada kawan yang betul-betul lah. Saat tu kawan yang betul-betul, dia pula seorang budak ni kawan ni. Dia ahli St. John Ambulance.
0: Okey.
1: Dia muda 2-3 tahun lah. Dia tengok Pak Lung E dia cungak-cungak, tak boleh nak bernafas. Dia dah tahu apa nak buat.
0: Apa
1: yang nak ni, hamba dulu ni, hamba bangun pasal diri tu.
0: Okey.
1: Tunduk bangun, kita rasa lega, lapang, dah boleh bernafas lah.
0: Tu nasib baik member tu dia tahu cara tu.
1: Dia tahu cara. Kita ni apa nak buat, kita tak tahu panik.
0: Betul.
1: Jadi kita boleh, kalau dah berhenti tu, boleh bawa mamau tu.
0: Jangan buat main tu. Sesak nafas pun kalau
1: tu satu orang dah satu peringatan lah ni. Kalau kita rasa macam tu kan, orang dah buat CPR kan. Tapi jalan-jalan tu pun boleh, kita tak CPR pun, kita tunduk bangun sambil diri tu. Ada macam dapam balik.
0: Macam waktu tengah rukuk lah orang kata tu.
1: Rukuk bangun lah 3 kali lah.
0: Itu beda ilmu baru yang perlu bagi tu, bukan apa, sebab sengah-sengah orang ingat kena buat apa CPR.
1: Sengah
0: orang tak berani, bukan tak berani sebab apa, tak reti nak buat.
1: Sebab dalam tim tu terhempap, bukan main, badan kita besar, kita terhempap kat dahan tu, memang dia terstop lah, mungkin stop lah kan, tak boleh bernafas langsung. Cungak-cungak dia tahu budak ni, kebetulan dia budak apa ni, Sanjay Mulan. Nama dia Umar
0: kalau dia mendengar ni. Alhamdulillah. Umar. Itu dia, nampak dah sedikit ilmu yang dia buat waktu tu dekat Pak Noi. Dan orang kata kita pun boleh pengajaran lah juga kan. Orang kata kita boleh ambil sebagai panduan lah.
1: Kalau kita mandi sungai ke laut, kita pun dah tahu cara ni juga.
0: Betul, sungguh.
1: Kalau dia dalam minum ayam, kita angkat dia cepat-cepat bubur di atas. Tak boleh pun kita letak ada bahawa kita tertekan.
0: Tekan macam tekan perut dia lah.
1: Ayak lah daripada mulut tu.
0: Macam tekan perut dia lah, Perut E kan?
1: Perut lah, dia ada, mungkin dia ada tertelan lah.
0: Itu dia Perut E tu. Alhamdulillah Perut E dengan berkat orang kata apa yang dibantu, yang diselamatkan oleh kawan Perut E tu. Alhamdulillah kan. Mana kita tahu, kok lewat sikit ke, boleh mengenakan nyawa.
1: Kita dekat dengan kawan. Dekat dengan dia beradik kita.
0: Betul.
1: Kita pun dengan kawan. Tapi kalau berlaku apa pun, kita kena ada juga nombor-nombor kawan yang kita boleh yang baik yang boleh tolong kita lah.
0: Jadi makna kata orang kata apa-apa lagi, cari nak minta mohon bantuan tu, cari kawan yang betul lah orang kata.
1: Okay. Ini ada kawan. Kawan dalam ramai-ramai kawan ni, kawan ini lah ni. Nama dia Raju.
0: Okay.
1: Kalau nak tanya apa-apa, nak minta pertolongan, dia anytime.
0: Tu dia.
1: Dia. Kalau kita nak tanya sesama orang kita lah, dia banyak alasan.
0: Betul.
1: Nak minta duit kah, nak minta apa, dia mesti ada. Mau buat apa, aku ni susah, aku tak ada duit. Dia ni kawan ni, minta apa, dia tahan janji, minta mau buat apa. Kalau kita minta 100, 500 dia bagi.
0: Itu dia kan.
1: Ini bangsa hati ni.
0: Ya.
1: Dia ni walaupun dia bangsa hati, tapi dia suka untuk tolong orang. Tengok orang susah, dia tengok siapa-siapa susah, pengemis, dia akan bagi duit.
0: Ya, sebab tu, sebab tu kita bukan Islam. Itulah perlu i. Sehingga orang cakap kan, kita ni hidup kat Malaysia ni kan, bukan kira bangsa, bukan kira agama, tapi kita hidup kat Malaysia ni penuh dan juga ramai dengan orang-orang yang baik.
1: Dia boleh katakan kan? Nak apa-apa hang beritahu aku, bukan apa-apa aku beli main cerayang. Dia tahu kita orang bukan kita baik. Kita dia tahu siapa yang boleh dia tolong kan. Kalau orang yang tak boleh dia tolong, kadang-kadang dia boleh defend kita. Kalau betul, kita dalam keadaan orang bully kita, pasal kita dibully, dia akan defend kita.
0: Itu dia nampak tak kan.
1: Ada sahabat kawan-kawan juga yang suka bully kita ni. Dia dalam orang kata dengan spontan, dia belasah kawan tu.
0: Jangan sampai tahu macam tu no?
1: Bukan dia belasah tu, bukan siapa. Dia sendiri juga.
0: Baik, jadi itu perkongsian daripada Pelau I. Apapun tahniah Pelau I sebab sentiasa dikelilingi oleh orang-orang baik Pelau I nah.
1: Pertama kita kena buat baik lah.
0: Ya betul.
1: Kita tunjuk baik. Orang buat baik kita.
0: Sungguh. Ni kita pun tak pun nak baik, orang je buat baik dengan kita. Kita ni bila nak buat baik kat orang,
1: tak mau baik.
0: Betul, sungguh-sungguh Pelau I. Baik, terima kasih Pelau I untuk perkongsian pagi ni Pelau I.
1: Sama-sama. Selamat tugas anda, Mamang.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia. Perkongsian daripada Pelau I kan. Manalah tahu kan, kalau lambat sikit boleh menggadaikan nyawa, tuan kata kan. Tapi kan sebenarnya sebut, Pelau I sebut tadi berkaitan dengan kita hidup berbilang bangsa tau. Dan tadi Mami kongsikan yang bantu dia tu, bukan rakyat Malaysia. Tapi orang kata apa, yang bekerja, warga negara asing yang bekerja di Malaysia. Tapi sebabkan kita baik kan. Bila kita baik dengan orang, insyaAllah orang akan baik dengan kita. Tapi kita pun kenalah saya buat baik. Ni dah, bukan kata buat baik, senyum pun tak mau, muka cengeng macam nak makan orang je, macam mana kan. Jadi kita ni kena sentiasa sentiasa baik dengan orang. Tapi kan, bila orang buat baik dengan kita, ini yang satu benda penting yang kita nak tengok ni kan. Bila orang baik buat baik dengan kita, bila orang baik dengan kita, jangan ambil kesempatan. Itu yang masalah. Kadang-kadang sengah orang dia takut nak buat baik, bukan sebab apa. Aku kalau buat baik dengan dia ni, payah aku. Satu bank habis. Aku kalau buat baik dengan dia ni, habis tanah-tanah aku. Contoh kan. Dah orang buat baik dengan kita, dah orang pun baik pula dengan kita kan, jangan kita ambil kesempatan. Okay. Baik, sebaliknya hargai mereka yang baik dengan kita. Baik, kita nak terima lagi pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
2: Assalamualaikum, Tuan Bambang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuan Roni kita, apa abang?
2: Alhamdulillah, sihat tuan.
0: Saya rasa ini kali yang kedua setelah 2 bulan.
2: Dua bulan.
0: Betul tak betul? Betul tak betul? Dia combi hilang kan, dia kali hilang ni. Tolong kita sihat lah.
2: Ada.
0: Ada lah.
2: Semua tak lekat.
0: Ya, baik. Tolong kita sihat kan?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dengar suara ni macam lepas menyorok ni.
2: Oh, baru lepas.
0: Oh, cik. Dengar suruh pun kita tahu dah ni.
2: Kena apa, gulai jenahak.
0: Fui, pagi-pagi gulai jenahak dah. Tengah hari sekejap tak tahulah apa dia. Baik, Tuan Roni. Saya jarang-jarang lah Tuan Roni masuk ni kan. Saya nak dengar jugalah kata laluan sikit daripada Tuan Roni kita ni. Kalau dia bagi berlagu sikit pun tak apa.
2: Lagu sikit lah. InsyaAllah kita cubalah.
0: Baik, silakan Tuan Roni.
2: Bagi gu rendang sikit lah.
0: Baik, boleh.
2: Gu rendang dan irama tidak lagi ku hiraukan. Setelah jumpa Bambam suitnya.
0: Saya nak sambung tak hati. Saya nak sambung tak hati.
2: Tinggal kini Hanya kenangan comel-comel sangat. Menunggu setiap hari tapi tak kunjung tiba. Kenaut.
0: Okay, tak apa, nanti Jomi masuk, nanti saya sudah ganti. Saya sudah sambung balik lagu Guridam ni kan. Ni kalau Hayati betul-betul ni sedih ni, boleh menangis.
2: Makan dalam
0: boleh buat riau, jangan buat main. Rindu sangat tu. Baik, Troni kita. Hari ni kita sembang berkaitan dengan kecemasan kan. Waktu kita dalam kecemasan. Yalah, sebab kita, setiap orang akan ada waktu kesulitan dia. Dan waktu kesulitan tu akan ada orang yang akan menghulurkan tangan membantu mengurangkan beban. Bagi Toroni sendiri lah kan, sebut berkaitan kecemasan tak? Ada tak mungkin orang kata apa, sejarah ke, cerita ke, yang mungkin waktu tu memang terdesak sangat-sangat dan memerlukan bantuan? Siapa yang menghulurkan tangan membantu Toroni kita waktu tu?
2: Okey, Tuan Mamban, saya bagi tahu, tak ada manusia dalam dunia ni yang hidup dia tak pernah susah.
0: Betul, saya setuju.
2: Semua orang pernah susah. Kaya macam mana pun dia tetap ada satu masa yang dia perlukan pertolongan orang.
0: Sangat-sangat setuju. Orang.
2: Itulah. Jadi, ni bagi saya, anak saya ni. Saya ni ramai kawan.
0: Okey.
2: Memang, kira saya kerja pun dah berapa company.
0: Betul.
2: Saya 18 company.
0: 19 company? Dikira satu
2: memang ramai. Ha?
0: Ni, turun ni. Satu term berapa kali dia pindah ni? 19 company tu dalam sejarah, first time saya dengar. Member saya yang lompat-lompat kerja tu pun saya rasa tak sampai 10 ni. dahsyat. Ini betul-betul ramai kawan ni cerita ni.
2: Memang kawan ramai. Kawan ramai tu memang kan. Tapi kalau nak kita cerita macam pepatah pun kata kan, kalau kawan ni, kalau nak kita tengok kawan yang betul-betul ni, kita tengok masa kita tengah susah. Saya bukan nak mengata kan, tapi saya beritahu mungkin dari situ Allah Ta'ala dia tunjuk orang ni macam ni, orang ni macam mana kan. Dia tahu kan, kita tak pilih, walaupun ada yang baik, ada yang tak baik, kita tetap kawan juga. Cuma nak beritahu waktu kecemasan.
0: Kan?
2: Waktu kecemasan ni memang saya rasa kalau 10 kali minta, 10 orang minta, seorang nak dapat pun bayar.
0: Itu dia. Betul tak kan?
2: Okey, tapi kan dalam sedar tak sedar, rupanya waktu kecemasan ni kawan yang paling rapat saya boleh percaya tau siapa? Bini saya.
0: Pimen pun bini sendiri juga no?
2: Saya ni kalau boleh tak maulah menyusahkan bini saya, sebab saya kan ada anak istimewa.
0: Betul.
2: Jadi kalau nak minta tolong tu, dia kena usung sekali dengan anak-anak sekali.
0: Allahu Akbar.
2: Tak boleh nak tinggal rumah kan.
0: Betul-betul.
2: Pernah saya kenderaan rosak tengah jalan kan. Saya cuba carikan kawan ni, tapi kan kawan ni time tu lah dia tak mau angkat telefon.
0: Allahu Akbar.
2: Tambah-tambah kawan-kawan yang saya rasa saya sangat harap kat dia. Dia lah yang payah nak angkat telefon.
0: Itu dia nampak tak.
2: Kok mana pun. Kawan lama kan. Yalah. Kita kenal lama. Tapi waktu senang ni memang ramai lah kawan-kawan. Cuma bila waktu susah ni lah sekali cari bini. Bini lah mai tolong malam-malam mai ambil kita kan, nak hantar kita pergi bengkel ke kan. Apa tu, nak hantar pergi sesembah ke, balik tengah malam pada Kuala Lumpur ke, naik bas kereta api ke, bini lah mai ambil.
0: Tu dia, kat mana pun bini kita juga yang akan sentiasa bantu kita kan.
2: Ni bagi saya lah, orang lain mungkin ada orang. Ada juga kawan-kawan yang tolong, tapi kebanyakannya bini saya tolong.
0: Nampak dah.
2: Kawan lain tu adalah sekali dua, tapi bini paling banyak tolong.
0: Hari ni betul-betul orang kata apa, Tahun ini kita mengangkat martabat bini. Tahun ini tengah dengar tu. tapi betul lah apa yang Tori cakap kan. Berbalik-balik pun bimai-bimai pun bini kita juga kan. Jadi itulah, kita bukan kata kawan-kawan kita tak baik, bukan. Tapi nampak kata waktu kita memerlukan tu. Waktu kita memerlukan bantuan tersebut kan. Jadi mungkin tak Tori nak kongsikan waktu yang paling sukar, yang memang sangat-sangat memerlukan bantuan tu kan. Waktu bila tu?
2: Waktu yang paling sukar. Waktu yang paling sukar ni kira banyak juga tu memang. Saya pun tak boleh nak ingat yang mana satu kan. Tapi kebanyakannya tu waktu-waktu yang orang kata saya keputusan duit kan. Sebab saya dulu pernah di antara waktu saya nak tukar kerja tu. Saya saya tak dapat kerja lagi. Waktu tu PKP kan, saya beritahu. Saya jobless tu hampir setahun lah.
0: So dia
2: lah. Masa tu lah, orang kata, kengkawan ni bila dengar kengkawan susah, dia tahu kan, kita tak kerja kan. Dia berkawan juga. Cuma bila kita nak cerita masalah tu, macam dengar tak dengar. Macam saya kata lah, orang yang paling rapat, yang selalu tolong saya, bini saya.
0: Alhamdulillah.
2: Waktu tu memang tak ada kerja.
0: Tapi apapun, kita ucapkan terima kasih lah dekat isteri kita kan, bini kita kan, yang setia bersama-sama dengan kita, membantu kita walaupun dalam kesulitan. Okay, susah senang ni, yang kata susah senang sama-sama ni, entah ni.
2: Kata, waktu orang kata yang memanglah ada rasa rumah tangga ni, mana ada tak dilambuk-ombok.
0: Betul.
2: Tapi saya beritahu macam mana apa masalah sekalipun, dia tetap pasangan kita, dan dia tetap menghargai saya, dia tetap orang kata consider saya.
0: Alhamdulillah. Ambil saya. Jadi insyaAllah kami doakan, kita doakan sesama no. Semoga mereka yang setia bersama dengan kita sentiasa orang kata apa, bahagia, dipermudahkan urusan, okay? Dan juga insyaAllah sentiasa kita pun berbakti kembali kepada mereka. Masih banyak tahun ni.
2: Amin. Baik, terima kasih.
0: Baik, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkongsian daripada Taruni kita kan. Nampak tak kan? Ramai kawan kerja sampai 19 company. Kan? Itu sejarah tu cerita dia. Kan ada yang lebih lagi. Kan? Maklumlah kan. Orang hebat. Nak lompat-lompat. Bisa nak lompat di sini kan? Tapi itu dia lah. Balik-balik main dalam 19 company tu. Kita baca satu company tu ada 30 orang. Contoh kan? Balik-balik bini kita juga yang bantu kita kan. Jadi Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan dan terus menjadikan yang terbaik buat insan-insan yang kita sayang. Okay, jadi apa pun, untuk hari kita sampai di penghujung tugasan untuk hari ini. Dan selepas ini Mimi akan temankan untuk segmen Fokus Mutiara. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri. Yasi Fibat.
3: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Pulau Pinang 10 pagi. Warta Mutiara bersama-sama Darmis Ganesan. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Hari Koperasi Negara Peringkat Kebangsaan yang akan diadakan di Pusat Konvensyen PIKA Arena Butterworth dari 3 hingga 5 Julai depan dijangka menarik kehadiran kira-kira 10,000 pengunjung khususnya dari Zon Utara. Pengerusi Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Lieutenant General B Datuk Hamad Norihan Jalal berkata, program tahun ini bakal menghimpunkan gerakan koperasi dari seluruh negara dengan pelbagai pengisian menarik seperti jualan, pameran dan aktiviti komuniti. Sebanyak 150 reruai disediakan untuk pengunjung yang merangkumi sektor ekonomi, pendidikan, teknologi, pelancongan, makanan dan keusahawanan. Ia akan disambut seperti festival rakyat dengan menghimpunkan makanan tradisional, pakej pelancongan menarik, aktiviti keluarga, peluang perniagaan, peluang pendidikan dan peluang pekerjaan. Sambutan itu juga dilengkapi dengan jualan madani koperasi JMK dengan pelbagai diskaun menarik. Program dijangka akan dirasmikan Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kan Yeow. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional menyasarkan untuk memperkenalkan kelulusan pembiayaan di bawah RM20,000 dalam tempoh 24 jam, kata Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim. Perkara ini bertujuan membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendapatkan modal pusingan dengan segera. Kebanyakan usahawan menyambut baik dan berpandangan inisiatif ini menunjukkan kerajaan berkomited dalam memperkasakan ekonomi yang lebih efisien.
1: Pada pandangan saya, sasaran tekun untuk meluluskan pembiayaan dalam tempoh 24 jam tu satu perubahan yang sangat positif lah bagi peniaga kecil seperti kami. Masa ni sangat-sangat penting. Bila modal dapat diperoleh dengan cepat, kami boleh beli stok atau nak servis peralatan perniagaan tanpa tunggu lama lah. Ni benar-benar membantu kelancaran operasi harian kami.
2: Saya melihat langkah ni sebagai bukti tekun memahami cabaran yang dihadapi oleh usahawan mikro lah. Proses yang pantas dan cekap ni bukan sahaja dapat mengurangkan beban menunggu, malahan memberi keyakinan kepada usahawan untuk terus melangkah dengan lebih jauh bagi saya. Jadi saya berharap sistem ni dapat berjalan lancar tanpa kerenah birokrasi yang mungkin agar impaknya dapat dirasai segera oleh semua peniaga.
3: Saya amat menyokong usaha ini dan berharap ia dapat dilaksanakan dengan integriti dan ketulusan yang tinggi. Jika bantuan modal ini sampai tepat pada masanya dalam tempoh 24 jam, ia pasti akan meningkatkan daya saing usahawan tempatan dan secara tidak langsung menyumbang kepada ekonomi komuniti setempat yang lebih rancak dan berdaya tahan.
0: Wan Afiwan Mahmud, Aminah Wahab dan Azrul Rahim. Selain itu, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskup menyasarkan penyaluran pembiayaan berjumlah RM15 bilion di bawah inisiatif Power Up 10K kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di seluruh negara pada tahun ini. Langkah ini diharap dapat menyuntik semangat kepada semua peniaga kecil untuk terus berkembang di samping urusan modal perniagaan yang lebih mudah. Tumpahan merkuri di sebuah pusat pengasingan barangan kerja di Jalan Terengganu, Georgetown menyebabkan 5 pekerja premis itu dikejarkan ke Hospital Pulau Pinang HPP. Mangsa berusia lingkungan 20 hingga 45 tahun itu merupakan 2 wanita dan seorang lelaki tempatan serta 2 lelaki Myanmar dalam kejadian jam 1.3 petang semalam. Kejadian dipercayai berpunca daripada satu bungkusan pos milik syarikat kerja yang pecah ketika proses pengasingan menyebabkan kira-kira 500 mililiter merkuri tertumpah. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang, John Sagun Francis berkata, sepasukan anggota bomba dari Balai Bomba Jalan Perak dan pasukan bahan berbahaya azmat dari Balai Bomba Bayan Baru digerakkan ke lokasi sejurus selepas menerima panggilan kecemasan. Kesemua mangsa yang diantar ke Hospital Pulau Pinang berada dalam keadaan selamat dan stabil. Kerja-kerja mencemar ditamatkan sepenuhnya pada pukul 3.06 petang. Polis sedang memburu 2 lelaki termasuk seorang lelaki warga Myanmar bagi membantu siasatan berkaitan 2 kes pembunuhan di negeri ini. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Pulau Pinang, individu berkenaan dikenali sebagai Hin Min Zo warga Myanmar dan seorang lelaki tempatan dikenali sebagai Hong Wei Hao yang berusia 42 tahun. En Min Zo dikehendaki bagi membantu siasatan kes pembunuhan melibatkan seorang lelaki warga Myanmar yang ditemukan maut di lorong IKS Juru 5 Simpang 4 pada 5 April lalu. Kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat boleh menghubungi Pegawai Penyiasat Asisten Superintendent Muazzam Syahban di talian 017-482-5017. Sementara itu, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Pulau Pinang sedang mengesan Hong Wei Hao bagi membantu siasatan kes pembunuhan seorang lelaki yang mayatnya ditemukan di dalam sebuah bagasi berhampiran flat Ampang Jajar, Permatang Pauh pada 9 Oktober tahun lalu. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat mengenai keberadaan lelaki itu diminta menghubungi Pegawai Penyiasat Assistant Superintendent Asriman di talian 011-633-19773. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Drive FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Drive FM segalanya untukmu. Bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin Mimi Pora menemani anda untuk edisi Selasa 23 Jun 2026 bersamaan 7 Muharram 1448 Hijriah sehingga jam 3 petang nanti. InsyaAllah. Okey, yang pastinya hari ini hari Selasa, kita ada I Love. Banyak info yang Mimin nak kongsikan dengan anda dari semasa ke semasa. Dan sambil-sambil itu juga, hari ini kita ada banyak pengisian yang akan kita masukkan bersama dengan anda. Kita ada tetamu di Konti nanti bersama dengan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Hari ini akan membicarakan tentang topik untuk hari bapa. Okay. Dan sampai situ nanti kita ada juga Konti Sukan nanti insyaAllah jam 11.30 pagi nanti. Jam petang nanti kita ada juga rancangan tajaan. Semuanya bersama dengan Mimi sehingga jam 3 petang nanti. Terus stay bersama dengan kami, Drive FM, segalanya untukmu.

Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: RPM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Berapam segalanya untukmu 10.28 minit pagi dah ketika ini. Baik, hari ini berkaitan dengan I Love. Okey, Mimi dah kongsikan bersama dengan anda tips ataupun cara mendidik anak agar lebih bahagia. Ha, supaya anak kita ni, sebab orang kata apa, tak nakal. Supaya anak kita ni tak nakal, kan? Yang tak dengar cakap, kan? 11 sebab kenapa ibu garang tiada anak yang nakal dan tak dengar cakap. Okey. Baik, kita ni kadang-kadang kita pernah dengar lah kan, kita panggil, mak kita ni macam singa lah, mak kita ni garang lah, macam-macam lah kan. Kita pun jadi tersenyap, tersentap saat bila anak kecil kita berkata macam tu kan. Apabila orang lain memuji cara mendidik dan juga mendisiplinkan anak, tentunya kita akan dapat nama kerana pandai jaga anak. Kan, biasanya juga kita sering dengar sikap anak yang rosak akibat pengaruh rakan sebaya yang tak terdidik dengan baik. Tapi kita sebagai ibu apa mestilah kita takut, kan? Okey, jadi untuk membentuk peribadi mereka ni, anda perlulah mendidik mereka dengan betul. Jadi apa cara yang paling betul untuk kita didik anak-anak kita ni, biarpun kita ni ada karakter yang tegas dan juga garang? Oleh itu, jangan pernah rasa tersinggung sekiranya anak gelarkan anda sebagai ibu singa, ibu rimau ataupun ibu serigala, kan? Dan juga ibu yang garang. Ini antara 11 sebab kenapa ibu garang akan mendidik anak supaya jadi lebih disiplin dan juga tak nakal. Ini akan kongsikan dengan anda kejap saja lagi. Tapi sebelum tu, jom kita nak teruskan hiburan kita di Metro FM, segalanya untukmu.

tahun Cristiano Ronaldo masih lagi mencari antara nama terbesar dalam bola sepak dunia. Piala Dunia 2026 berkemungkinan menjadi penampilan terakhir beliau, satu pencapaian yang belum pernah dilakukan ramai pemain sepanjang zaman. Walaupun Portugal kini dibarisi ramai pemain muda berbakat, kehadiran Ronaldo tetap membawa aura yang berbeza. Beliau masih memiliki naluri penjaring yang luar biasa dan pengalaman yang tidak ternilai dalam perlawanan besar. Setiap kali menyarung jersey Portugal, Ronaldo membuktikan bahwa mentaliti juara tidak mengenal usia. Sebab itulah beliau terus menjadi pemain yang perlu diberikan perhatian sepanjang kejuaraan ini.

penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Setiap Selasa, Fokus Mutiara 10.3. Main nak habak? Lani ada segmen best. I Love ada tips dan petua mengenai kekeluargaan, ibu bapa, isu sosial, juga nasihat daripada pakar motivasi. Jangan lupa, I Love Selasa dalam Fokus Mutiara. Main nak habak? 10 pagi hingga 3 petang. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dramam segalanya untukmu. Okey, hari ini Mimi nak kongsikan 11 sebab kenapa ibu garang tiada anak yang nakal dan tak dengar cakap. Sebab cara kita didik anak ni kenalah dengan betul, okey. Biarpun anak kita panggil kita ni garang lah, rimau lah, singa lah, segala maneka semua dia panggil kat kita. Tapi kita kena ingat, kita didik ni adalah untuk kebaikan dia. Okey, jadi sebagai ibu apa yang perlu kita lakukan? Okey, cara mendidik anak dengan betul ni yang pertama adalah menyuruh anak masuk ke dalam bilik untuk tidur dengan lebih awal, dalam nada yang tegas dan juga garang. Pastinya anak-anak akan mengikut apa yang kita suruh sebagai ibu. Bahkan ianya akan dapat merehatkan tubuh dan juga otak anak selepas seharian berada di sekolah dan juga bermain. Kakak, cukup pukul 10 dah pergi tidur. Ataupun kalau nak lebih manja sikit, kakak dah pukul 10 dah ni kakak, pergi tidur kan, esok nak pergi sekolah lagi, esok nak bangun awal kan. Okay, yang keduanya, anak dilarang ambil makanan manis setiap hari. Jadi seorang ibu ni yang garang dan juga tegas, dia akan melarang anak-anak mengambil gula ataupun makanan manis setiap hari kerana bimbang akan menyebabkan kerosakan gigi dan masalah kesihatan lain. Nampak saja anak terlebih saja minum ayat sirap ke, ayat coklat ke apa kan, ataupun duk makan gula-gula dan sebagainya kan, seperti sejuk tu, mesti anda kena cakap pinggang. Tapi bukanlah tak bagi langsung makan. Cuma tu janganlah hari-hari, setiap hari dia nak minum. Kalau boleh selang sehari ke, sehari sekali ke, cukup lah. Ni janganlah daripada pagi sampai ke petang asyik makan manis je. Mak dia makan manis tak apa. Anak-anak tu kita kena jaga. Sebab apa? Gigi tu baru nak membesar, baru nak tumbuh cantik kan. Sekarang ni dah duk makan coklat dah, rongak pula si gigi tu kan. Okay, seterusnya, ajar anak untuk membayar barang mereka sendiri. Yang ni untuk anak yang dah besar sikit dah kan. Okay, sentiasa berpesan pada anak, jika mahukan sesuatu, mereka kena usaha untuk dapatkannya sendiri. Gunakanlah apa cara sekalipun, dia nak tabung ke apa ke semua. Tapi kalau dia teringinkan sesuatu, kenalah pesan ke anak tu untuk menabung dan juga berbelanja secara berhemah. Pastikan mereka ni sentiasa ingat pesan tu sampai dewasa. Kita mula daripada kecil. Adik nak coklat ni lah. Kalau nak coklat ni, setiap kali pergi sekolah, ibu bagi duit sekolah, simpan. Cukup duit nanti kita mai kita beli. Katakanlah coklat tu harga dia RM5. Jadi adik kena simpan 5 hari. Katakanlah sehari RM1 ke macam mana kan, duit sekolah kita bagi kat dia tu, suruh dia simpan supaya dia boleh beli sendiri dengan duit simpanan dia. Barulah dia tahu susahnya nak dapat satu-satu benda tu. Bukan kata dia nak tu kita terus beli bagi. Tak. Tapi kalau yang kecil lagi tu tak apalah. Ni hak yang dah meningkat umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun ni kan, kena didik mereka macam tu. Barulah mereka tahu susahnya nak dapat duit. Bukannya mereka ingat kita ni kadang-kadang pergi ATM, ambil kad tu, jolok saja mesin ATM tu, duit keluar dah kan. Mereka tak tahu duit tu main kat mana. Kadang-kadang mereka kata, senangnya kan ibu kan, pergi mesin tu cucuk kad saja duit keluar. Dia tak tahu nak dapat duit tu keluar ke mesin ATM tu macam mana, dia tak tahu. Kan? Jadi kita kena didik mereka ni daripada awal lagi. Okay, banyak lagi Mimi nak kongsikan tips kepada anda menjadi ibu yang garang dan juga tegas supaya anak lebih berdisiplin dan juga tak nakal. Terus tiap sama dengan kami Metro FM, segalanya untuk pun di ruangan I Love.

0: Setiap Selasa, Fokus Mutiara 10.3. Mai nak habak? Lani ada segmen best. I Love ada tips dan petua mengenai kekeluargaan, ibu bapa, isu sosial, juga nasihat daripada pakar motivasi. Jangan lupa, I Love Selasa dalam Fokus Mutiara. Mai nak habak? 10 pagi hingga 3 petang. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Baik, Mutiara FM, segalanya untuk umur. Seterusnya, Mimi nak kongsikan lagi macam mana nak jadi ibu yang garang. Tapi anak tak nakal, dia akan dengar cakap dan sentiasa jadi orang yang berdisiplin. Okey, seterusnya, biarkan anak berusaha melakukan kerja yang sukar. Okey, apabila anak kita ni dia tengah buat perkara-perkara yang macam agak susah sikit, jangan cepat kita bantu dia. Tapi kita perhati je dulu macam mana dia nak selesaikan masalah tu. Dari situ, mereka akan belajar sesuatu dengan usaha mereka sendiri tanpa bantuan daripada kita. Contohnya, jika anak tu suka nak selesaikan soalan matematik, biarkan dia cari jalan dulu penyelesaian tu dengan cara tengok buku nota ke, buku teks ke, buku jalan reja ke, bagi membantu dia untuk selesaikan kerja sekolah dia. Biar dia usaha sendiri, okey? Kalau dah rasa macam tak boleh sangat, dia pun dah macam down dah sangat tu, barulah kita ni pi bantu dia. Tu satu lagi, kalau hayang kecil-kecil ni kadang-kadang lepas nak buka swiss ke apa ke tak sampai ke kan, lepas nak ambil barang atas almari ke tak sampai, kita perhati je tengok dulu. Kadang-kadang lepas ni cerdik, lepas nanti ambil kerusi, lepas panjat atas kerusi, lepas ambil barang tu atas almari. Boleh pula kan? Tak payah suruh kita. Kat situ kita boleh tengok dia usaha ke tak usaha, okey? Baik, seterusnya, berikan jam tangan ataupun jam loceng pada anak. Dengan memberikan anak jam ni, dia boleh belajar bagaimana cara nak memanfaatkan masa tu setiap hari. Masa tu juga dia akan meningkatkan keyakinan dan membantu mereka ni untuk rasa lebih bertanggungjawab terhadap sesuatu perkara. Kita tahu dah, dia kita bagi jam kat dia, okey kakak pukul 2 saat ni jangan lupa pergi sekolah agama. Kena mandi, siap-siap pakai lawa-lawa baju sekolah semua, siap nanti van nak main ambil, nak pergi sekolah agama. Jadi pukul 2 tu dia tengok dah, dia kena siap sebelum pukul 2 lah. Jadi masa tu dia dah tahu dah dia nak arrange macam mana, okay? Seterusnya, tidak membeli barang yang terbaik dan terkini. Sebab ini selalu kadang-kadang kita sebagai ibu bapa tengok saja apa yang anak berkenan tu terus kita beli. Cara mendidik anak dengan betul sebagai ibu yang tegas dan juga garang adalah anda tidak memberi peluang untuk anak anda menikmati sesuatu benda yang terkini. Dia harus tahu memiliki sesuatu yang terkini dan juga terbaik bukanlah perkara yang penting dalam hidup, tapi mereka harus belajar menghargai dan bersyukur bila memiliki sesuatu. Jadi kita bukan tak boleh bagi, kita boleh bagi, tapi bagi dia tunggu lama-lama sikit, biar dia duduk tunggu kan. Kita kata kat dia, ibu bukan tak mau beli, nanti saat tak dapat gaji lagi. Kita kena terang kat dia, kita kena cerita kat dia, bagi dia faham. Tidak, kalau dia desak tu, kawan kat sekolah dah ada dah, cek tak ada lagi, Kak Long tak ada lagi, Kak Long nak juga, nanti ibu tak ada duit lagi, tunggu gaji baru dapat. Tak apa, Kak Long simpan duit sendiri, Kak Long beli sendiri. Bila dia dapat tu, barulah dia tahu apa erti bersyukur. Okay, baik. Apa pun Mimi nak kongsikan lagi ni, banyak lagi ni tips-tips dia untuk menjadikan anak kita ni seorang yang berdikari dan juga tegas dan berdisiplin. Terus setiap bersama dengan kami, Metro FM, segalanya untukmu.

0: berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
3: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

0: Setiap Selasa, Fokus Mutiara 10.3. Mai nak habak? Lani ada segmen best. I Love ada tips dan petua mengenai kekeluargaan, ibu bapa, isu sosial, juga nasihat daripada pakar motivasi. Jangan lupa, I Love Selasa dalam Fokus Mutiara. Mai nak habak? 10 pagi hingga 3 petang. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Baik, Mutiara FM, segalanya untuk masih lagi Mimi nak kongsikan dengan anda hari ini melalui Fokus Mutiara I Love. Antara tips petua kekeluargaan, ibu bapa, isu sosial dan juga motivasi. Hari ini Mimi nak kongsikan tips bagaimana mencari seorang ibu yang tegas dan juga jadikan anak seorang yang berdisiplin. Okey, baik, banyak Mimi kongsikan tadi. Seterusnya, biarkan mereka merasa kehilangan dan juga kegagalan. Sekiranya anak ni dia pecahkan sesuatu yang dimiliki, anda tak perlu nak gantikan dia, biar je. Tapi mereka perlu belajar menghargai sesuatu yang diberikan, bukan sewenang-wenangnya merosakkan apa yang telah dia miliki. Biarkan anak tu rasa gagal juga adalah penting supaya mereka sedar dan juga bekerja lebih keras untuk mencapai sesuatu yang diidamkan, sekaligus dapat mengajar anak itu untuk lebih bertanggungjawab. Biar anak patung kita beli kat dia tercabut kepala ke, tercabut kaki ke, tercabut tangan ke, biarkan. Jangan duk pergi beli hak yang baru. Baru dia tahu pasal apa anak patung dia tu tak ada kepala, tak ada kaki, tak ada tangan, ambil lempak buang je. Biar dia menangis ke, dia berguling ke, lagu mana ke, baby kat dia. Kan? Barulah dia tahu apa itu erti kegagalan. Dan juga kalau dia tak hargai barang tu, dia tak jaga betul-betul, kalau tidak, kalau dia tak datang tanggungjawab lah kan. Okay, seterusnya, untuk anak-anak anda juga, mengawal penggunaan media internet dan juga telefon bimbit. Penggunaan media perlu dikawal pada kanak-kanak dan tidak terus membiarkan anak ini orang kata apa, habit untuk menggunakan gadget dan juga telefon. Jika tak ada salahnya jika anda menjadi garang dan juga tegas ketika melarang anak yang terlalu obses dengan bermain telefon. Marah sikit, tegas sikit bab telefon ni. Tak boleh. Kalau rasa susah-susah sangat, ambil telefon dia tu, bubuh password kita. Biar dia tak boleh nak buka, dia mengamuk ke, dia berguling ke, dia meronta ke, biar kat dia. Ataupun kita sekat penggunaan internet dia. Kita sekat setakat mana yang dia boleh layari website-website yang tertentu saja untuk belajar dan sebagainya sahaja. Okay? Baik, seterusnya, minta anak memohon maaf jika ada buat kesalahan. Jika anda tak mengajar anak memohon maaf, bagaimana kehidupannya bila besar nanti? Jadi anda kena didik anak anda dengan betul adalah mengajar mereka untuk minta maaf apabila melakukan kesalahan tertentu. Tak kira lah pada keluarga ke, sahabat ke, kawan-kawan ke, jiran tetangga ke, adik-beradik ke, anda kena ajak dia minta maaf. Okey, selain itu, biarkan anak menyedari apa yang dilakukan itu salah dan jangan ulangi semula. Tambah-tambah kalau adik-beradik, kerajaan nak berkelir je, kerajaan nak bergaduh je. Jadi ajak mereka ni supaya jangan duk berkelir, jangan duk bergaduh. Kalau tidak, kalau lain pula ceritanya nanti. Okey, baik. Ada lagi Mimi nak kongsikan dengan anda. Terus stay bersama dengan kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM. Setiap Selasa, Fokus Mutiara 10.3. Mai nak habak? Lah ni ada segmen best. I Love ada tips dan petua mengenai kekeluargaan, ibu bapa, isu sosial, juga nasihat daripada pakar motivasi. Jangan lupa, I Love Selasa dalam Fokus Mutiara. Mai nak habak? 10 pagi hingga 3 petang. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Baik, Mutiara FM, segalanya untuk masih lagi Mimin nak kongsikan dengan anda tips untuk menjadi, untuk ajar dan juga didik anak menjadi seorang yang betul, bertanggungjawab dan juga yang terbaik. Okey, seterusnya, ajar anak cara beradab sejak usia dia masih kecil lagi. Kanak-kanak ni perlu diajar cara beradab supaya tingkah laku dia ni, tingkah laku yang kasar tu dikikis dari awal lagi. Okey, sikap sopan santun dan juga berbudi pekerti tu harus ditanam seawalnya apabila jiwa anak ni, supaya mereka membesar menjadi anak yang berguna dan juga membawa mereka jauh lebih ke hadapan. Nah, kecil-kecil lagi ajak dia sopan santun. Ajak dia cara duduk dengan tertib kan. Hormat orang tua. Kalau orang tua duduk sembang, jangan duduk menyampuk. Kalau orang tua duduk sembang, jangan duduk lalu kot tengah kan. Ajak dia cara adab apa yang boleh dan juga apa yang tak boleh. Daripada kecil ni kita kena ajak supaya dia beringat. Okey, dan akhir sekali, membuat kerja secara sukarela. Okey, cara ni adalah untuk kita mendidik anak dengan betul adalah ajarkan mereka nilai kerja sukarela, sama ada membersihkan rumah, membantu ibu masak ke, ataupun sebab apa, dia dapat mengajar tentang bermurah hati dan juga belas kasihan. Bahkan ia juga mengajar anak untuk meletakkan diri mereka pada keperluan orang lain yang lebih memerlukan bantuan. Jadi anda jangan bimbang, tersinggung ataupun berjauh hati sekiranya anak menggelarkan anda seorang ibu yang garang. Dengan tips-tips yang Mimi kongsikan ini, sebenarnya untuk mendidik mereka menjadi manusia yang lebih berguna dan juga berjaya. Biar kita nak kata ibu garang ke, ibu tegah ke apa ke, yang penting esok besar anak kita tahu cara dia. Dia tahu bawa diri, dia tahu hormat orang dan dia tahu siapa dia. Okay, itu yang penting sekali. Jangan kita takutkan, oloh anak aku panggil aku rimau, anak aku panggil aku singa, tapi sedangkan kita sendiri yang salah mendidiknya. Okay lah, baik saudara, jangan lupa jam 11.30 pagi nanti kita akan ikuti konti sukan bersama dengan Bambam dan juga tetamu, iaitu Encik Izwan Firdaus, dengan tajuknya Misi Memburu Emas. Terus stay bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
3: Siapa kata kami pasang lagu lama je? Kami pun ada lagu yang tengah trending dan terkini macam

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM dan juga melalui saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik Konti Sukan. Langsung kita bawakan untuk anda dari Konti Mutiara FM. Dan pasti untuk topik perbincangan kita pada hari ini, kita nak bersama-sama dengan Ketua Jurulatih Hoki Pulau Pinang, iaitu Coach Izwan Firdaus Ahmad Tajuddin, yang boleh kita kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini, Misi Memburu Emas. Assalamualaikum Coach.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Coach?
1: Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah.
0: Ya, yeah, kekal bersemangat untuk terus kita memburu pingat emas untuk sukan Sukma dan juga untuk sukan hoki Pulau Pinang. Baik Coach, hari ini kita nak sembang berkaitan dengan kata apa Sukma 2026 yang pastinya bakal bermula sebagai Ketua Jurulatih. Bagaimana Coach melihat perkembangan terkini, prestasi dan juga tahap kecergasan para pemain sepanjang fasa latihan ataupun intensif menuju ke Sukma 2026 ni Coach?
1: Okay, so kita tengok selepas Sukma 2024, so kita dah planning untuk 2 tahun punya program. So bermaksudnya players selepas Sukma 2024, kita dah planning daripada segi in term game, in term technical skill, technical department. So kita dah planning dalam masa 2 tahun. So mostly players dah tahu program untuk 2 tahun di mana tarikh untuk kita peak di kejohanan Sukma 2026. So dekat sini mostly players dah tahu daripada segi kecerdasan, daripada

0: adunan lama, yakni berpengalaman, dan juga adunan baru, yang mana player-player yang baru kan. Jadi macam mana coach melihat orang kata pergandingan ni untuk dari segi peringkatan, dari segi persefahaman, khususnya di atas padang ni coach?
1: Okey, untuk pengetahuan semua, okey, selepas semua 2024, so kita lebih kurang ada 11 ke 12 players yang mostly boleh main 2026. So dekat sini memang kita dah ada satu keserasian pemain daripada segi daripada segi tactical plan. So dekat sini ditambah dengan pemain-pemain yang baru. So dalam masa 2 tahun ni kita adakan lebih kurang 60 match untuk mengenai pasti taktikal mana yang perlu kita gunakan di dalam game dan di dalam sukma yang akan datang ni. So dekat sini apa yang saya nampak, pemain-pemain ini dah mempunyai kematangan untuk mencapai sesuatu di sukma 2026.
0: Baik coach, 5 edisi tidak menggenggam emas, dan kalau kita tengok juga berdasarkan postmortem daripada kejohanan-kejohanan sebelum ni, apakah aspek kelemahan utama pasukan yang orang kata apa yang telah pun diperbaiki, dan apakah kekuatan baharu yang mungkin kalau coach SD nak kongsikan yang bakal menjadi senjata rahsia Perminang? Ini mungkin orang kata apa nak dekat dengan orang kata apa sukma ni kan, mungkin ramai yang mencari kelemahan. Dan bagi coach, kalau coach sudi nak kongsikan bagi pasukan negeri Perminang.
1: Okey, so apa yang kita plan, okey, berdasarkan pemain-pemain yang sedia ada, so dekat sini setiap pemain apa yang kita plan, contoh kita ada 11, saya rasa 11 pemain yang boleh dikatakan senior players, dia akan membawa kita punya strategi ataupun dia panggil sebagai captain ataupun sebagai individu yang membawa galas di dalam permainan hoki. So dekat sini daripada segi fokus kita adalah kita kena fokus daripada segi penalty corner. So penalty corner dalam hoki sangat penting. So kita nak pastikan setiap player faham apa peranan dan apa konsep yang kita nak mahukan di dalam game. So satu lagi saya just nak share sikit, banyak yang saya terangkan kepada players sebagai karakter seorang pemain. So karakter seorang pemain tu penting, nak pastikan dia ada satu kemahuan untuk kita galas pingat emas di 2026. So dia bersegi dia bersegi fizikal, so players kena tahu dia bersegi training dan juga daripada segi taktikal untuk kita bermain.
0: Ya, baik. Dan kalau kita nak sentuh juga coach berkaitan dengan perlawanan persahabatan, kita faham dalam misi memburuk emas sukma untuk sukan hoki yang pasti juga menetapkan sasaran yang agak tinggi. Jadi mungkin coach boleh kongsikan tentang siri perlawanan persahabatan ataupun juga prasukma yang telah pun disertai oleh pasukan, dan bagaimana pendedahan tersebut membantu dalam mematangkan corak permainan anak-anak buah coach sendiri.
1: Okey, so berbalik pada 2025. Okey, bermula 2025, so saya dah mengenal pasti player mana yang perlu kita fokus daripada segi dia punya in term fizikal. Okey, so selepas tu kita mencari pasukan-pasukan yang memberi saingan di sukma 2026. So daripada segi 2025 kita dah pergi keluar untuk mencapai mengambil pengalaman daripada segi in term team lain. Contoh kita ada pergi Perak, kita ada pergi ke Perlis, kita ada pergi ke negeri-negeri yang memberi saingan kepada kita. So dekat sini apa yang saya nak mahukan, players tu mengambil setiap apa setiap game yang yang kita plan di situ. Contoh saya just nak share daripada segi tactical plan, contoh penalty corner. So daripada segi penalty corner tu, anda kata kita dapat 5 penalty corner. So ratio nak scoring tu kita nak tinggi. Contoh 5 penalty corner, kita nak pastikan 3 gol masuk. Itu adalah kita punya target, disebabkan permainan hoki sekarang dah agak laju dan perlukan fizikal yang tinggi. So dekat sini kita memang akan fokus daripada segi penalty corner. Okay, so berbalik kepada game prasukma. Okay, kita last prasukma kita bermain di Sungai Petani, kita dapat nombor 1. Contoh negeri yang kita masuk, KL, Kelantan, Kedah dan Pulau Pinang. So kita tengok setiap game kita ada matlamat kita. Contoh kita bermain dengan negeri-negeri yang kita rasa kita confident nak main, kita boleh menang dan kita kena pandai untuk mencapai kemenangan itu. So dekat sini saya banyak terapkan kepada

0: serious winning mentality. So maknanya bila masuk ke padang, tolong kena ada sifat untuk menang setiap game. Walaupun kita melawan dengan tim yang yang seakan kita boleh menang, tetapi jangan terlalu over confident dengan dengan setiap tim yang kita lawan.
1: Baik ke, sebelum kita nak sentuh berkaitan dengan orang kata apa, perasaan ataupun tekanan yang mungkin sedang dihadapi oleh player, coach sebagai bekas pemain kebangsaan tahun 2009 hingga tahun 2014, mungkin saya nak tanya coach sikit lah kan, bagaimana coach orang kata apa kesiapsiagaan dari segi mental dan fizikal setiap kali nak berhadapan dengan setiap perlawanan lah, bahkan kita nak bawa nama negara Malaysia kan. Jadi kalau coach sendiri nak kongsikan sikit lah pengalaman coach, persediaan bagaimana coach nak pastikan supaya mental dan fizikal coach setiap kali nak berhadapan dengan setiap perlawanan tu dapat orang kata apa diatasi sebaik mungkin coach.
0: Okay, so that's kita tengok. Okay, kita 2006 Ogos, bulan Ogos lah. So dia pada bulan Januari sehingga Ogos. So saya by right saya monitor setiap players dari segi mental dan physical. Okay, so bermaksud players kena fokus apa ya kemahuan dia. Okay, so players tu kena fokus kita nak apa di Sukma 2006. So kita kita nak emas, so kita kena pastikan team discipline, effort setiap players, kemahuan setiap players. Itu sangat penting. Sebab apa? Bagi saya, dari segi mental, okay, kita tengok dari segi kekuatan mental. So game Sukma ni lebih kurang 10 hari. So apa yang kita tengok, game ke 7 ke 8 tu yang desire buat keputusan sama ada kita in semifinal ataupun kita out semifinal. So maknanya mental players kena bermula pada first game, game by game. So kena fokus setiap players tu, kena fokus game by game supaya mereka dapat dapat menterjemahkan di dalam game dan fokus untuk dapat 3 poin setiap game. So maksud saya setiap player kena masuk dengan kena ada effort dan niat untuk menang setiap game.
1: Ya, itu penting. Niat tu, niat dan juga semangat untuk menang setiap game. Walaupun kadang-kadang coach kita berhadapan dengan tim yang agak ketang juga, agak gemetar dari segi rekod mereka dan juga permainan mereka. Jadi orang kata apa, niat tu penting sebenarnya. Niat untuk kita menang dalam misi memburu emas. Okay, baik coach, dalam misi memburu emas ni kan, pasukan negeri, kalau boleh lah coach nak kongsikan, pasukan negeri mana yang coach lihat sebagai pencabar terdekat lah ataupun ancaman terbesar kepada hoki Pulau Pinang, dan sejauh mana pasukan kita ni bersedia untuk mengekang taktikal mereka, dan kita nak pastikan orang kata apa edisi kali ni setelah 5 edisi kita tidak menggenggam emas ni kan, mampu untuk digenggam oleh negeri Pulau Pinang coach.
0: Okay, so apa yang saya tengok, negeri yang memberi cabaran kepada negeri Pulau Pinang ada yang pertama adalah Pahang, Perak, Terengganu dan Johor. Mungkin Melaka pun akan memberi keterangan kepada negeri Pulau Pinang lah. So dekat sini daripada segi aspek negeri-negeri yang memberi saingan tu, kita kena faham di mana kekuatan negeri tu dan kelemahan negeri tu. So kita kena tahu, contoh kita tengok negeri tersebut apa kelemahan dia. So saya banyak terapkan dari segi sesi video session lah, banyak saya dalam kelas saya banyak terapkan players supaya fokus dan fokus untuk mengenal pasti kelemahan pihak lawan. So dekat sini apa yang saya nak share, yang players kena faham kelemahan dan kekuatan pihak lawan. So dekat sini kita tahu negeri-negeri yang saya mention tadi. So once kita bertemu dengan player negeri tersebut, so player dah tahu apa kita perlu buat di dalam game, apa structure yang kita perlu apply di dalam game, apa fundamental yang kita perlu apply dari game. So itu sangat penting lah, sebab saya rasa players hoki ni adalah sukan team sport. So team sport ni adalah peranan setiap individu tu sangat penting untuk kita apply team performance di dalam team. So bagi saya, setiap players tu kena main peranan 100% setiap game, setiap masa dan setiap ketika, supaya setiap pemain dapat mencapai impian 3 poin setiap game. So kita tengok kat sini ya, apa yang just sikit nak tambah, apa yang kita tengok kat sini, karakter. Saya banyak mention karakter nak kemenangan tu. Bila mereka ada karakter nak menang, InsyaAllah lah kita akan capai apa yang kita mahu.
1: Ya, karakter terpenting untuk kita mensasarkan 3 poin setiap game dalam misi memburuk emas ni kan. Baik coach, kita menghampiri ke penghujung pertemuan kita untuk hari ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, 5 edisi coach tidak menggam emas. Dan harapan terbesar seluruh rakyat negeri Pulau Pinang dan juga pencinta hoki negeri Pulau Pinang untuk melihat bahawasanya tim hoki Pulau Pinang mampu untuk membawa pulang pingat emas khususnya untuk negeri Pulau Pinang. Tak kisahlah siapa pun pencabarnya, tak kira Melaka ke Negeri Sembilan, Kelantan, Pulau Pinang tetap juga akan haria untuk memberikan yang terbaik. Pesanan coach selaku ketua jurulatih hoki Pulau Pinang, mungkin coach nak kongsikan pesanan terakhir coach kepada para pemain dan juga harapan coach kepada semua penyokong Tegar Harimau Kumbang ni kan, dalam merealisasikan impian untuk Sukma 2026 dalam misi membawa pulang pingat emas ni coach.
0: Okay, so yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang menyokong dari segi MSN, Persatuan Hoki Negeri dan semua penyokong-penyokong hoki di Pulau Pinang. So yang pertama, kita akan membuat yang terbaik di Sukma 2026 dan target kita, kita akan capai dan kita akan berusaha sedaya upaya supaya bila kita pulang nanti kita membawa pingat untuk negeri Pulau Pinang. So kita mahukan, saya mahukan setiap penyokong negeri Pulau Pinang berdoa kejayaan pasukan hoki Pulau Pinang di Sukma 2026. Dan satu lagi, saya daripada segi ketua jurulatih, players, kita akan cuba sedaya upaya untuk mencapai impian memburu pingat emas di Sukma 2026.
1: Ya, baik. Dalam misi memburuk emas untuk Sukan Hoki Sukma 2026, dan pasti kita mendoakan semoga sekarang ini tim hoki negeri Pulau Pinang sentiasa bersiap siaga untuk memburuk emas. Dan pasti juga terima kasih kita nak ucapkan kepada Coach Izwan Firdaus Ahmad Tajuddin, Ketua Jurulatih Hoki negeri Pulau Pinang. Terima kasih Coach untuk sama-sama perkongsian dalam misi memburuk emas untuk Konti Sukan langsung melalui Saran Sukan Plus dan juga melalui RTM Klik Right. Untuk anda, satu jiwa, sejuta serakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.

0: apa lagi?
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM.
1: Baik, Metro FM segalanya untukmu. Assalamualaikum untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di Metro FM segalanya untukmu. Baik, untuk jam ini, hari ini kita lain sikit. Selalunya kita ada everlasting memory. Hari ini kita nak ikuti bersama mersi ruangan Bicara Prisma hari ini. Kita ada tetamu di studio hari ini. Saya tidak kesorangan, di mana kita ada bersama dengan Encik Muhammad Kamarul Naim bin Abdullah, iaitu merupakan pegawai LPPKN Negeri Pulau Pinang yang akan bersama-sama dengan kita hari ini untuk membicarakan tajuk kita sempena dengan Hari Bapa baru ni, iaitu Sehebat Kasih Bapa, sempena dengan sambutan Hari Bapa 2026. Jadi kita nak tanyalah kepada Encik Kamarul. Apa khabar Encik Kamarul? Sihat lah?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Sihat,
2: alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah.
1: Okey Encik Kamarul, jadi mungkin Encik Kamarul boleh kongsikan lah kan, apakah yang menjadikan seorang bapa tu hebat selari dengan tema pada tahun ini, iaitu Sehebat Kasih Bapa.
2: Ha,
1: silakan.
2: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluargaan dan kepada salam semua kepada pendengar-pendengar setia Umutan FM. Terima kasih DJ yang bertugas, DJ Mimi, di atas peluang untuk LPPKN bersiaran sekali lagi pada tahun ini. Dan kali ini seperti yang soalan tadi, kita bawakan satu perkara berkaitan tentang sambutan Hari Bapa, iaitu kita punya tema tahun ni Sehebat Kasih Bapa. Bila kita sebut Sehebat Kasih Bapa ni, perkataan hebat tu dia sebenarnya mau maksud yang sangat luas. Kehebatan bapa tu sebenarnya dia bukan terletak pada pangkat, kan, jawatan, kekayaan ke, kemewahan ke yang dimilikinya, tapi kehebatan bapa tu terletak pada kasih sayang. Berbeza pendekatan yang dimainkan oleh bapa, walaupun kadang-kadang dia pangkat besar, tapi kadang-kadang mungkin di rumah dia tidak melaksanakan tanggungjawab bapa dengan baik.
1: Kan?
2: Tapi kalau walaupun pangkatnya kecil, tapi di rumah menjalankan tanggungjawab dengan baik, anak-anak, isteri akan hormat kepada bapa tersebut. Sebab kasih bapa ni, kita janganlah tengok ayah kita melafazkan melalui kata-kata. Janganlah kadang-kadang pok ni main kat anak, dia kata abah sayang kat hang, abah cinta.
1: Janganlah.
2: Kalau ada pun mungkin satu dalam seribu lah kan. Sebab tapi nak beza dengan dengan ibu, ibu ni dia nampak melalui perasaan dia. Kan? Sebab bapa ni dia menunjukkan kasih sayang melalui tindakan dia, cara apa yang dia buat tu. Contoh dia keluar pergi kerja, dia cari duit. Kadang-kadang bukan senang tau. Kita tengok ada orang yang jauh datang, macam kerja di Penang, datang daripada Alustak pun ada, daripada Sungai Petani pun ada.
1: Jarak kerja,
2: jarak kerja tu je pengorbanan. Kita tengok naik motor hari-hari tu. Benda tu dia memang dia tak kata macam mana dia nak abang kata perjalanan dia tu satu perjalanan untuk keluarga dia. Dia bukan untuk dia sahaja. Sebab tu tu antara bentuk kasih sayang ditunjuk oleh seorang bapa tersebut. Kan, dia pun nak bagi keluarga dia makan cukup, boleh hantar anak ke sekolah, kan. Kadang-kadang anak ada masalah basikal, dia repair, dia ambil berat dia bapak, peranan bapak
1: dia
2: tu.
1: Dia boleh jadi macam-macam.
2: Kalau mak mungkin kalau repair basikal saya jadi kereta pula. Lagi senang. Tapi ayah nampak ada peranan soalnya, ada beli skuter ke anak. Jadi benda-benda macam tu membuatkan anak tu rasa makin sayang. Bila anak sakit, dia jaga malam dan semua bahasa tu kadang-kadang dia tak sebut dengan mulut, tapi dilakukan dengan tindakan. Sebab kehebatan kasih bapa ni dapat dilihat melalui kesanggupannya ikut memikul tanggungjawab yang berat. Dalam apa keadaan, seorang bapa dia mesti berusaha untuk jadi pelindung dan bergantung, akan jadi tempat bergantung pada keluarga dia. Kadang-kadang dia ada tekanan, dia ada masalah kewangan, dia ada masalah di tempat kerja, dia ada cabaran hidup, tapi dalam masa yang sama dia memilih untuk terus kuat untuk pastikan keluarga dia tak rasa beban yang dipikulnya. Maksudnya biar dia seorang dia rasa. Kadang-kadang ayah tak balik cerita apa yang berlaku di tempat kerja. Ayah tak pernah cerita apa berlaku masalah di di luar sana. Dalam poket dia ada berapa panggil, anak-anak tak pernah tahu. Tapi apa yang dia nak, anak-anak semua rasa cukup. Jadi tema Sehebat Kasih Bapa ni, kita nak menghargai seorang insan yang mungkin jarang mengungkapkan kasih sayang, tapi nak membuktikan setiap hari melalui usaha, pengorbanan dan juga doa tak pernah putus untuk keluarga dia.
1: Itu dia orang kata tema Sehebat Kasihnya Bapa tu kan. Jadi kita nak tanyalah juga kepada Encik Kamarul kan, kalau kata kita tengok sesekali tu kan tentang pengorbanan seorang bapa ni kan, kita kadang-kadang tu kita tengok macam orang lain, macam keluarga dalam dalam lingkungan keluarga tu kan, macam tak apa nak nampak je kan pengorbanan seorang bapa tu. Kenapa jadi macam tu lah?
2: Sebab bila kita bicara tentang kasih sayang dalam keluarga ni, ramai yang orang nampak pengorbanan ibu sebab sifat keibuan ni dia mudah terselah dan anak-anak mudah tersentuh. Tapi hakikatnya seorang bapa ni pun melakukan pengorbanan yang sangat besar. Cuma kadang-kadang benda tu berlaku dalam keadaan diam dan tak begitu kelihatan. Tak apa nampak sangat pengorbanan. Kan? Sebab kita tengok kadang-kadang bapa kadang-kadang dia sanggup bekerja lebih masa. Kan? Contohnya bila anak-anak nak sesuatu. Kan? Anak habaq kat ayah anak nak beli apa-apa, apa-apa benda perkara yang baru ke, nak main yuran ke, apa ayah buat? Ayah dia pergi kerja, dia ambil, dia buat OT sikit. Sebab apa? Sebab nak pakai duit ni. Anak-anak nak guna ni. Maksudnya dia sanggup bekerja lebih masa. Dan kalau kita tengok dia kadang-kadang kurang rehat. Kan? Dia kehendak sendiri pun dia tangguh. Kan? Kadang-kadang ada tekanan pada bapa tu. Tapi apa yang dia buat tu, dia nak pastikan keluarga dia tu mesti hidup dengan selesa. Pak ni, contoh ayah ni, dia pun nak tukar sport rim kereta.
1: Tapi dia nak abang.
2: Dia nak tukar sport rim. Anak mai, abah, papa-papa, PIBG tak bayar lagi. Berapa tahun dah tak bayar? 6 tahun dah. Oh, dah 6. 6 tahun dah tak bayar.
1: Sudah sampai 6 tahun dah.
2: 6 tahun tak bayar PIBG ni. Report pun yang simpan duit nak beli sport rim dia, Evan GT ke, TE37 ke. Dan dia pun tak apalah bagi dekat anak. Sebab tu pengorbanan seorang bapa. Dan apa yang dia nak adalah impian peribadi demi masa depan anak-anak dia tu. Dia korbankan impian peribadi dia. Dan dia simpan segala kerisauan dalam diri dia supaya keluarga tu tak rasa terbeban. Dan pengorbanan ni kadang-kadang tak disedari. Kan? Dia, sebab bapa ni jarang cerita. Sebab tu macam soalan daripada DJ tadi. Pengorbanan seorang bapa ni kurang dapat perhatian. Sebab bapa tak menceritakan masalahnya. Dia menyimpan dalam diri dia. Sebab tu bila kita tengok anak-anak bila dia besar, dia ada anak, dia ada anak remaja, dia buat pengorbanan, barulah dia rasa bagaimana pengorbanan yang ayah dia buat dulu. Barulah dia rasa macam, oh macam ni lah ayahku berkorban dulu. Masa tu baru dia rasa, masa tu baru dia menghargai apa yang dilakukan oleh ayahnya.
1: Itu dia. Baik, banyak lagi yang kita nak kupaskan bersama berkaitan dengan tema Sehebat Kasih Bapa hari ini bersama dengan Cik Kamarul kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus stay bersama dengan kami Metro FM, segalanya untukmu.

0: Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Mai nak habar? Ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia. Dengar Mutiara FM, Fokus Mutiara 10.3, mai nak habar.
1: Drive time segalanya untukmu, 12.28 minit tengah hari dah. Masih lagi bersama dengan Mimi Mursi, ruangan bicara Prisma. Untuk kali ini masih lagi bersama dengan Encik Kamarul daripada pegawai LPPKN Negeri Pulau Pinang. Hari ini kita membicarakan tentang sehebat kasih bapa. Okey, tadi kita dah ceritakan tentang tema sehebat kasih bapa. Lepas tu pengorbanan bapa yang orang dalam rumah tu kadang-kadang tak nampak pun. Jadi kita nak tanya jugalah kan kepada Encik Kamarul kan. Sebenarnya kan menjadi seorang bapa ni dia ada satu cabaran dia. Cabaran dia dalam mendidik anak-anak pada orang kata zaman sekarang ni lah, Gen Z lah dan sebagainya kan. Mungkin boleh kongsikan sikit lah sebenarnya apa cabaran yang terpaksa ditempuh oleh bapa ni untuk mendidik anak-anak zaman Gen Z sekarang ni.
2: Okey, kalau kita sebut tentang cabaran seorang bapa dalam mendidik anak ni, dia banyak perkara. Memang banyak perkara temuan Gen Z sekarang ni. Tapi saya nak kecilkan skop, kita pergi kepada era digital. Sebab sekarang ni kita tahu zaman digitalisasi dan semua benda di hujung jari. Dan dunia sekarang ni berbeza daripada zaman dulu. Kan? Anak-anak sekarang ni membesar dengan penuh suasana teknologi. Kan? Media sosial di hujung jari, kan? Pengaruh-pengaruh yang ada dalam telefon. Kalau dulu masalah anak ni dia keluar, bila keluar pada rumah mungkin anak akan buat masalah. Minta maaf lah kacau, kalau ada anak yang nakal ke, yang terjun sungai ke, yang pi mana apa semua, bila dia keluar, bila kita kata abang balik duduk di rumah, bila duduk rumah itu kita tahu dah selamat. Tapi sekarang ni punya style, sekarang ni punya keadaan, bila anak duduk di dalam rumah, dalam bilik berseorangan, dia tidak, belum tentu anak tu berada dalam keadaan selamat. Tidak. Sebab kalau kita tengok teknologi sekarang ni duk ligan generasi-generasi kita ni. Kalau kita tak up to date dengan teknologi, kita akan tinggalan. Tapi bagaimana kita nak menapis anak-anak dengan dalam keadaan membesar dengan keadaan teknologi ni? Kalau kita tengok anak, semua anak sekarang ni tak kisahlah yang 2 tahun, 3 tahun, kadang-kadang ada telefon masing-masing lah. Kalau tak ada, bila balik raya dia kena ejek dengan dia punya saudara dia,
1: pupus papat dia
2: kata tak ada telefon apa semua. Ni ayah dia beli telefon, telefon pula yang mahal-mahal. Kan, bila time dia tak ada, jadi dia pun nak. Bila dia nak, ayah pun kadang-kadang sebabkan sayangkan anak, dia pun belilah. Tapi bila jadi seorang bapa ni, kita bukan nak menghalang, kita bagi guna, tapi dalam keadaan kita membiarkan anak kita menggunakan teknologi dalam keadaan yang bijak. Kan? Supaya dia tak mengabaikan nilai agama, adab budaya yang baik. Kita nak ayah tu jadi mentor menggunakan teknologi. Contoh kalau anak duduk seorang-seorang, kalau ayah dia tak ada, mungkin dia berani search macam-macam. Kita nak kita didik anak-anak tu, sampailah tak ada orang pun, dia tak akan buka benda yang tidak baik melalui telefonnya. Kan, dia tak akan jumpa. Sebab sekarang ni kadang-kadang kita tengok chat, love chat dalam kita punya media sosial, dalam internet kita, kadang-kadang ada benda yang bercinta melalui app-app yang tertentu kan. Kadang-kadang benda-benda macam ni memang merisaukan seorang bapa. Dan bila kadang-kadang bukan sebab apa, sebab mungkin ayah tak ada masa nak pantau. Kan, dia sibuk untuk mencari nafkah dengan kerjayanya dekat luar sana. Tapi sesibuk mana pun, kita kena tahu masa untuk anak ni perlu ada. Sebab kalau bukan sekarang, bila lagi? Selalu orang kata tak apalah, minggu depan aku ada cuti, aku boleh tak, jangan macam tu. Kalau bukan sekarang, bila lagi? Dia cerita buat minggu depan kalau kita ada. Waktu yang betul-betul kita ada ni bila? Sekarang ni. Esok bukan, esok belum tentu kita ada. Bila waktu kita ada? Sekarang ni kita buat yang terbaik.
1: Itu dia. Jadi itu tentang orang kata cabaran lah seorang bapa kan. Baik, kita nak tanya jugalah kan tentang bagaimana seorang bapa ni dia boleh nak pastikan ni tangki emosi anak-anak ni. Sebab kita tengok anak-anak ni kan, emosi dia ni pun kadang-kadang tak menentu, ada yang memberontak dan sebagainya kan. Jadi pengalaman ataupun apa yang Cik Kamarul nak kongsikan lah tentang nak jaga tangki emosi anak ni supaya setiasa baik lah orang kata.
2: Okey, terima kasih. Yang ni soalan yang menarik. Saya rasa pendengar-pendengar ambil telefon, ambil telefon boleh, ambil pen, ambil pensel, ambil kertas, kita tulis. Yang ni benda penting. Sebab kita sebut tentang tangki emosi ni,

0: sebentar lagi. Semua benda ni kita kena bagi dengan penuh. Bila anak ni tangki emosi dia penuh, mereka ni mesti anak-anak mesti gembira, kan? Yakin, dan mesti dia mudah menerima didikan daripada ibu bapa. Seorang bapa ni dia boleh bagi tangki emosi dengan apa? Yang pertama, masa berkualiti. Sebab ada orang ada kuantiti masa yang banyak, tapi belum tentu masa yang kuantiti yang banyak tu berkualiti. Sebab tu yang pertama, masa berkualiti. Masa yang berkualiti itu kena ada dengan anak. Kadang-kadang ada ayah duduk di hujung sofa belah kanan, anak duduk di hujung sofa belah kiri. Ayah dengan WhatsApp group dia, anak dengan TikTok dia. And tak pernah. Telefon ni sebenarnya dia boleh mendekatkan, memang dia boleh mendekatkan yang jauh. Tapi dia menjauhkan yang dekat. Betul tak? Sebab tu masa yang berkualiti, yang bila ada dengan anak, masa yang berkualiti kena ada. Walaupun beberapa minit, 10 minit, tapi berkualiti. Kita duduk sesi one to one dengan anak, kita tengok anak kita, kita tanya apa masalah sekolah dia, apa yang boleh dibantu, apa kerja sekolah yang boleh ditolong, apa ada dia nak berkongsi apa-apa. Sebab anak yang tak di, tak ayah yang tak mendengar apa yang anak bagi tahu ni, membuatkan anak ni tak mahu menceritakan kepada parent dia dah. Sebab apa? Sebab cerita pun ayah buat tak tahu.
1: Tak ada perasaan.
0: Ayah tak ada perasaan. Ayah pun dengar. Tapi duduk ni tak memberi yang terbaik. Waktu quality time tu yang kita sebutkan. Selain daripada tu, yang pertama tadi, masa berkualiti. Yang kedua ni, kata-kata tu penghargaan. Dengan anak ni kita kena kata, kena cakap dengan dia, kena puji dia. Kalau dia dapat peringkat nombor satu, abang bagus, tahniah abang. Abang bagus, abang pandai apa semua, kita kena bagi dia. Bagi pujian yang membina kepada dia. Selain daripada tu, kita perlu sentuhan kepada yang ketiga. Perlu sentuhan ataupun pelukan. Sebab kadang-kadang sentuhan pelukan ni jarang. Kita cakap daripada jauh je, tapi kita tak pernah nak. Bila lama-lama tak peluk dengan anak, sampai kita dah besar, anak nak hantar asrama, dah besar anak kahwin, mungkin kita jadi malu nak peluk anak. Betul tak? Sebab kita tak amalkan benda tu daripada sekarang. Dan seterusnya, anak yang ada tangki emosi yang penuh ni, dia akan membesar dengan lebih baik dan juga positif. Dan dia akan ada harga diri yang baik, dan lebih mudah untuk menerima hubungan sihat dengan orang lain. Satu benda yang kita selalu tekankan di LPPKN adalah satu teknik pelukan. Teknik pelukan ni dipanggil teknik pelukan 10 saat. Kalau boleh peluk tu selama 10 saat. Kita akan rasa kelainannya berbanding dengan pelukan yang kita peluk lepas tu. Dengan anak lah. Bukan suruh pergi buat dengan orang yang bukan-bukan. Dengan anak. Dengan orang pasangan kita yang sah ni. Kita buat selama, cuba jumpa anak malam ni, peluk anak tu 10 saat. 10 saat baru lepas, dia rasa lain. Dia rasa saya pun kadang-kadang buat tu bagi lama. Kadang kita peluk 2-3 saat kita lepas, peluk 2 saat. Kita kalau kita peluk dengan baik, dalam tempoh 10 saat kita melepaskan hormon-hormon kita yang baik, barulah kita rasa macam fresh sikit hari tu.
1: Itu dia, itu teknik-teknik tu. Okey, baik, banyak lagi kita nak kongsikan, tapi sebelum kita nak kongsikan lagi tu, kita nak tanya satu lagi soalan lah, kan?
0: Okey,
1: tentang peranan seorang bapa ni dalam membentuk masa depan dan juga sihat anak ni. Sebab kita tengok kadang-kadang peranan bapa tu macam kurang sikit. Jadi apakah peranan seorang bapa ni untuk kita terapkan?
0: Okey. Ini soalan yang menarik, kena dengan situasi zaman sekarang ni. Sebab anak-anak ni dia nak dibentuk aja melalui apa? Sebab bapak ni dia ada pengaruh kepada kehidupan anak dia. Sebab tu kadang-kadang anak-anak boleh kata, papa hebat, papa bagus, papa pandai, abah pandai, kan, abah hebat semua, abah pandai buat semua benda. Sebab apa? Sebab anak memerhati tingkah laku bapa. Jadi sebab tu bapak ni dia kena tunjukkan sikap yang baik kepada anak-anak. Sebab selalu orang kata anak-anak ni dia akan ikut apa acuan daripada, bagaimana acuan, begitulah kuihnya, kan. Apa acuan yang ayah buat, anak-anak akan ikut. Sebab tu bapa ni dia kena ada sikap amanah. Dia kena ada tanggungjawab, hormat. Dia hormat kepada isteri dia, jadi anak akan hormat kepada mak mereka. Kan? Jadi kena ada hormat, kena jaga hubungan dengan keluarga, kena ada nilai, supaya anak tu bila tengok, ayahku pun buat, aku pun kena buat jugalah, kan. Tapi bagaimana kalau ayah tak boleh tunjuk contoh yang baik? Jadi anak pun akan menghadapi kesukaran untuk membentuk sasa yang positif. Sebab tu peranan bapa ni dia sangat-sangatlah penting dalam pembentukan anak-anak. Bapa ni dia sebagai mentor kehidupan kepada anak-anak. Bapa ni dia bantu anak kenal potensi. Kadang-kadang anak dia tu mungkin minat suatu benda. Tapi bapa ni dia nampak anak dia boleh apa. Sebab selalu orang kata, aku tahulah anakku. Sebab apa dia tahu? Sebab dia memang dia yang jaga. Tapi bila dia tengok, dia kata, ni ada bakat ni, macam ni, kita boleh bawa ke sini. Ni yang anak kedua dia macam ni, dia ada bakat. Jadi bapa tu gila potensi.

0: Si anak macam mana nak gelap, dia kena duduk dengan anak lah. Macam
1: tahu.
0: Nak duduk dengan anak kena bagi masa yang berkualiti, barulah dia boleh nampak benda-benda ni. Kadang-kadang kita duduk serumah tapi tak boleh buat benda yang macam tu. Sebab tu kehadiran bapa ni dalam kehidupan anak-anak ni, dia memberi kesan yang sangat besar kepada pembentukan akademik dia, kestabilan emosi dia dan pembentukan akhlak mereka. Jadi penting untuk bapa jaga anak ni dengan cara yang terbaik, menghadapi cabaran-cabaran terkini untuk jaga anak-anak mereka.
1: Ya, itu dia. Banyak lagi kita nak kongsikan bersama. Kita berhenti rehat seketika. Ini dia bersama dengan Ilusi, segalanya ku terima. Mitra FM.

0: Itu dia segalanya aku terima bersama dengan ilusi. Sama jugalah macam bapak ni kan. Cik Gamarul, semuanya dia terima je lah.
1: Lagu favorite ayah saya ni.
0: Oh ya ke?
1: Cik yang saya teringat. Saya kita kenal lah dengan sambutan hari bapak.
0: Kan. Okey, kita nak tanya jugalah kepada Cik Gamarul kan. Okey, kalau berkaitan dengan sehebat hari bapak ni kan. Kita tanya, apakah perkara yang paling penting yang boleh dilakukan oleh seorang bapa untuk meninggalkan legasi yang baik kepada anak-anak ni?
1: Okey. Selalu bila kita bercakap tentang legasi, legasi ni maksudnya peninggalan lah. Ramai yang mesti berbicarakan tentang harta benda, tanah ke, rumah ke, duit simpanan. Memang kita akui benda tu juga perlu. Tapi ada benda yang lebih penting daripada tu. Apa dia? Adalah didikan dan nilai yang akan kekal dalam anak-anak tu sepanjang hayat mereka. Sebab kalau kita ada didikan yang baik, dia akan boleh jana kewangan dia dengan cara lain pula. Kan? Tapi kalau kita tak memberi didikan, kita tak tinggal harta sekalipun, harta kita boleh cari. Kan? Anak tu boleh cari sendiri. Tapi kalau kita berikan kepada anak kita nilai didikan yang baik, insyaAllah dia akan membesar dengan keadaan yang lebih baik. Dan seorang bapa tu mungkin kadang-kadang ada bapa yang dia tak mampu nak tinggalkan anak dia dengan harta yang banyak. Tapi apa yang dia boleh buat, dia boleh meninggalkan akhlak dengan baik, kan, pegangan agama yang kukuh, hormat kepada orang tua, dan bagi tahu ke anak tu supaya hidup ni keras, kan, kerja tu lebih kuat, kerja lebih keras. Dan benda tu dia merupakan warisan yang jauh lebih berharga daripada harta benda tadi. Kan, harta ni dia kalau kita guna boleh belanja tu boleh habis, kan, tapi ilmu didikan ni dia akan terus menyinari anak-anak tersebut, dan daripada situ dia boleh wariskan kepada anak dia, kan, anak dia yang lain pula, cucu dia lah, ke bawah lagi generasi-generasi lain. Sebab tu peninggalan tu kadang-kadang manusia, harimau mati meninggalkan belang, kan, manusia mati meninggalkan nama, nak menunjukkan bahawa nama baik kita akan disebut kalau kita buat benda baik di dunia ni. Saya pada tu legasi yang terbaik adalah hubungan yang terbaik bapak dengan anak-anak ni. Dan bila ada hubungan dengan baik dengan anak-anak, sebab tu anak ni dia akan kenang jasa, dia akan rasa bangga, dia rasa hormat, dia rasa kasih sayang. Bila ayah kita dah tak ada pun, satu hari nanti dia tetap cerita tentang kebaikan ayah dia. Dia tetap cerita apa pengorbanan ayah dia. Sebab apa? Sebab ini yang diterapkan oleh ayah dia dulu. Meninggalkan hubungan yang baik dengan anak. Cuba bayangkan kalau ayah tu meninggalkan dia dalam keadaan yang dia ada rasa marah, dia ada masalah dengan ayah, dia ada masalah dalam keluarga, membuatkan bila matinya ayah dia, dia sebut apa pun tak. Kalau orang beragama Islam pun kadang-kadang niat nak buat tahlil, kena tahlil pun tak ada rasa. Tak ada rasa. Sebab apa? Sebab dendam kesumat tu membuatkan perkara ni berlaku. Sebab tu legasi yang terbaik adalah hubungan yang terbaik dengan anak-anak. Dan seorang bapa juga dia boleh meninggalkan contoh yang boleh dilakukan oleh anak-anak setiap hari. Kalau ayah tu jaga solat, hormat, sopan, kerja dengan amanah, anak-anak pun akan ikut. Dan legasi yang kita nak kita tinggalkan kepada anak-anak kita adalah doa dan kasih sayang. Kan? Kalau orang yang beragama Islam, dia tahu bila matinya seorang anak Adam tu, maka terputus segala amalan kecuali tiga perkara. Salah satunya daripada doa anak yang soleh. Kalau dia tak didik anak-anak dengan terbaik, bagaimana dia nak anak dia tu mendoakan dia, Allahumma fillana zunubana, kan, Allahumma fillahu warhamhu. Dia mendoakan kepada ayah, mendoakan kepada ayah yang mati tersebut lah. Kalau dia tak tinggalkan legasi yang baik, kadang anak-anak nak angkat tangan doa sikit pun tak boleh. Kan, nak ringankan beban ayah dia di sana. Tapi sebab tu legasi ni penting. Ya, daripada satu sudut harta benda tu penting untuk kita tinggalkan. Tapi dalam masa yang sama, nilai adab yang baik dalam diri tu kadang-kadang lebih penting, lebih boleh digunakan oleh anak di masa depan nanti,
0: insyaAllah. Okey, kita juga nak tanyalah juga kan, orang kata kita pun dah ada kat hujung-hujung dah ni, Cik Gamarul. Mungkinlah kalaulah kata diberikan peluang lah kan, mungkin Cik Gamarul nak sampaikan satu pesanan lah kepada bapa yang mungkin dah tengah dengar kita ketika ni sempena dengan hari bapa ni. Apakah pesan pesanan yang orang kata sehebat bapak ni, kan, kasih bapak ni. Silakan.
1: Okey, yang ni yang last aku noh. Yang last daripada saya.
0: Akhir kata lah ni.
1: Akhir kata lah noh. Saya penutup siap-siap sekali noh.
0: Silakan.
1: Okey, kepada semua bapa yang sedang mendengar siaran ni, ketahuilah bahawa anda merupakan insan yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Walaupun mungkin ada hari-hari yang penuh dengan cabaran, kadang-kadang rasa letih, rasa tertekan, Tapi sebenarnya setiap usaha yang kita buat itu besar maknanya kepada anak-anak dan juga pasangan kita. Dan jangan sesekali merasa bahawa pengorbanan anda tidak dihargai. Mungkin anak-anak tidak selalu mengucapkan terima kasih. Mungkin mereka tidak selalu menunjukkan penghargaan, tapi percayalah bahawa setiap pengorbanan itu sedang membentuk kenangan dan masa depan mereka. Wahai bapa, teruskan melangkah demi masa depan bersama keluarga. Teruskan menjadi pendengar yang baik kepada anak-anak dan teruskan menunjukkan kasih sayang walaupun dengan cara yang sederhana. Anak-anak tidak memerlukan seorang bapa yang sempurna, tapi mereka memerlukan seorang bapa yang sentiasa hadir, mengambil berat, berusaha menjadi yang terbaik untuk mereka. Jadi sempena dengan sambutan Hari Bapa pada tahun ini, saya nak mengajaklah semua pendengar-pendengar semua di luar sana untuk menghargai insan yang bergelar bapa. Sesungguhnya di sebalik ketegasan seorang bapa ada kasih sayang yang mendalam. Di sebalik wajah yang kelihatan kuat ada pengorbanan yang tidak ternilai. Dan di setiap-setiap kejayaan anak-anak pasti ada seorang doa seorang bapa yang tidak pernah putus mengiringinya. Jadi akhir kata daripada saya, izinkan saya memberi pantun, beberapa pantun dua kerat. Burung merpati terbang ke kota, jasa ayah dikenang sepanjang dikenang sepanjang masa. Pohon rindang tempat berteduh, kasih ayah menjadi penyuluh. Air jernih mengalir tenang, pengorbanan ayah sentiasa dikenang. Indah mekar bunga melati, terima kasih ayah atas bakti. Teguh berdiri pohon meranti, ayah adalah kekuatan diri. Tinggi gunung nampak perkasa, sehebat kasih bapa sepanjang masa.
0: Itu dia, insyaAllah. Kita doakan yang terbaik untuk semua bapa-bapa hebat,
1: insyaAllah,
0: yang di luar sana. Terima kasih juga kepada Encik Kamarul kita, iaitu pegawai daripada LPPKN Negeri Pulau Pinang, kerana sudi bersama dengan kami di ruangan Bicara Prisma pada kali ini. InsyaAllah di lain masa, di lain ketika, kita akan bersama lagi. Terus setiap bersama dengan Mimi jam 1 tengah hari, kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM, Kuala Lumpur FM.

0: kata-kata yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

0: Malaysia menegaskan akan terus memberi tekanan terhadap Israel di semua platform antarabangsa, termasuk Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan BRICS. Usaha itu bagi menghentikan kekejaman di Palestin, serangan di Lebanon dan mencapai kedamaian di Asia Barat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan beliau turut menghubungi bakal Presiden PBB Khalilur Rahman yang juga rakan sejawatannya dari Bangladesh untuk memastikan semua pihak terus memberi tekanan kepada rejim Zionis itu di pentas PBB.
1: Kalau boleh, undian kita di General Assembly nanti melebihi 140 negara. Kalau itu kita dapat, maka ia merupakan tekanan yang besar terhadap Israel untuk mereka hentikan sebarang pencerobohan di Lebanon. Hentikan pencerobohan dan juga hentikan kekejaman terhadap rakyat Palestin di Gaza. Hentikan pencerobohan terhadap wilayah tebing barat Palestin. Itu yang nak kita beri tekanan. Jadi ini isu besar yang mana kita perlu memainkan cara diplomasi tinggi terhadap badan dunia, bangsa-bangsa satu dan juga Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia merupakan antara negara terawal menyatakan sokongan terhadap pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran bagi menamatkan konflik ketenteraan di Asia Barat. Ratifikasi perjanjian mengandungi 14 syarat itu disifatkan sebagai perkembangan positif bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Menurut beliau, Malaysia akan terus memainkan peranan menerusi saluran diplomatik antarabangsa bagi menyokong segala usaha ke arah penyelesaian konflik secara aman.
1: Malaysia merupakan antara negara yang awal mengeluarkan kenyataan memberikan sokongan penuh penandatangani MOU ini, dan kita sentiasa memantau agar apa sahaja keperluan yang diperlukan sokongan secara moral, kita menyokong. Tempoh hari resolusi 2817 United Nations berkenaan dengan Teluk supaya pembukaan Selat Hormuz, kita merupakan co-sponsor country. Bukan sahaja menandatangani, kita co-sponsor that resolution, iaitu Malaysia memantau akan peranan supaya keamanan di rantau Asia Barat ini segera dipulihkan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Penubuhan Madani Mart bukan inisiatif menerusi kerajaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup Dato' Armizan Muhammad Ali menjelaskan Madani Mart adalah jenama perniagaan peruncitan swasta dan dioperasikan menggunakan konsep pelesenan. Mengulas lanjut, beliau berkata Yayasan Madani adalah pemilik dan pelesen jenama Madani Mart, manakala operator Madani Mart adalah entiti perniagaan yang diberikan lesen oleh Yayasan Madani melalui permohonan. Sehubungan itu, kementerian tidak menyimpan data rasmi khusus berkaitan status operasi, jumlah cawangan, jumlah permohonan serta bilangan usahawan terlibat dalam inisiatif tersebut.
2: KPDN sentiasa menyokong sebarang inisiatif yang dapat meningkatkan akses rakyat kepada barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan serta membuka peluang perniagaan kepada usahawan tempatan. Selaras dengan aspirasi memperkukuh ekonomi domestik, kementerian akan terus memainkan peranan dalam mewujudkan ekosistem perdagangan yang kondusif, berdaya saing dan memberi manfaat kepada pengguna serta komuniti perniagaan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter menerusi mekanisme penyasaran subsidi berasaskan MyCard. Mereka berpendapat langkah itu dapat mengurangkan perbelanjaan harian, meringankan kos hidup serta membantu golongan yang bergantung kepada diesel untuk bekerja dan menjalankan perniagaan. Dalam masa sama, pengguna dan peniaga berpandangan pelaksanaan subsidi bersasar menggunakan MyCard mampu memastikan hanya rakyat yang layak menikmati subsidi sekaligus mengurangkan ketirisan dan penyeludupan bahan api tersebut. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Mat Hussein, Zawahir Abdullah, Muhammad Zaki Ramli dan Bustanul Arifin Muhammad Kamal.
3: Syukur lah dia turun ni. Sebab sebelum ni parut juga duk pakai hari-hari untuk kerja. Jadi rasa kalau turun ni alhamdulillah lah. Molek lah.
4: Turunkan kepada RM2.10 ni memang sangat-sangat lega lah. Maksudnya kos kita tu dah separuh turun lah. Walaupun dapat subsidi, tapi sebab penggunaan kita tu banyak, jadi kita kerap menggunakan, jadi sangat-sangat membantulah.
3: Banyak membantu saya mengurangkan beban kos sara hidup. Lebih pada separuh lah kalau kurang yang sebelum ni. Sebab sebelum ni dia lepak ya ni gitu ya. Lalu ni dua ya plus ni.
5: Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sebabnya kita bagi peniaga ni, kalau diesel tu mahal, efek kepada barang betul. Saya rasa kalau diesel pun kalau guna MyCard, saya rasa lebih efektif.
0: Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN sedang menjalankan siasatan lanjut berhubung kemalangan maut melibatkan pekerja penyelenggaraan di Kolam Menara Saujana 1 Kuala Selangor pada 16 Jun lalu. SPAN memaklumkan tindakan akan diambil terhadap operator atau kontraktor terlibat sekiranya didapati berlaku pelanggaran prosedur keselamatan atau ketidakpatuhan kepada Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Hasil siasatan rasmi dan laporan akhir oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan akan menentukan punca sebenar kejadian.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina, Perancis dan Norway mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas masing-masing mencatat kemenangan kedua dalam aksi kumpulan. Dalam kumpulan J, juara bertahan Argentina menewaskan Austria 2-0 menerusi 2 gol Lionel Messi, sekaligus menyaksikan beliau muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia dengan 18 gol, meletakkan La Albi Celeste di kedudukan teratas dengan 6 mata. Sementara itu, dalam kumpulan I, Perancis membenam Iraq 3-0 hasil 2 gol Kylian Mbappe dan 1 jaringan Osman Dembele. Terdahulu, perlawanan di Stadium Philadelphia terpaksa ditangguh lebih 2 jam akibat ribut kuat. Manakala Norway turut mengesahkan kemarahan ke pusingan 32 terbaik selepas menewaskan Senegal 3-2. Erling Haaland muncul wira pasukan apabila meledak 2 gol. Norway dan Perancis akan bertemu awal pagi Sabtu ini bagi menentukan juara kumpulan. Sementara itu, Kylian Mbappe meraihkan penampilan ke-100 bersama Les Blues dengan menjaringkan 2 gol ketika membantu Perancis menewaskan Iraq 3-0. Menjadikan pemain berusia 27 tahun itu memiliki 16 gol, ketinggalan 2 jaringan di belakang Lionel Messi dalam senarai penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia. Dalam satu lagi aksi kumpulan J, Algeria menang 2-1 ke atas Jordan di Stadium San Francisco Bay Area. Jordan terlebih dahulu mendahului menerusi Nizar Al-Rashdan pada minit ke-36 sebelum Algeria bangkit melalui jaringan Nadir Ben Bouali dan Amin Goudi. Kemenangan itu menghidupkan peluang The Greens untuk mara ke pusingan kalah mati. England tidak perlu gentar untuk berdepan mana-mana pasukan, khususnya dalam usaha menamatkan penantian 60 tahun menjulang Piala Dunia. Pemain tengah Arsenal, Declan Rice berkata, kejayaan menewaskan Croatia boleh dijadikan penanda aras. Meski berdepan kelemahan di benteng pertahanan, kemenangan ke atas Ghana akan mengesahkan tempat England ke pusingan 32 terakhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran bersetuju mewujudkan talian komunikasi khas berkaitan laluan kapal di Selat Hormuz bagi mengelakkan insiden dan salah faham di laluan perdagangan strategi itu. Ketua Perunding Iran, Muhammad Bagar Ghalibaf berkata persetujuan tersebut dicapai menerusi rundingan terbaru antara Tehran dengan Amerika Syarikat di Switzerland. Beliau turut mengesahkan proses pencairan aset Iran bernilai $12 bilion yang dibekukan sebelum ini telah dimuktamadkan. Dalam pada itu, Oman menegaskan komitmennya terhadap pelayaran selamat dan bebas caj di Selat Hormuz susulan rundingan dengan pegawai kanan Iran di Muscat. Menteri luarnya Badar Al-Busaidi berkata perbincangan bersama Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf dan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi tertumpu kepada memorandum persefahaman Iran-Amerika Syarikat khususnya berkaitan pengurusan Selat Hormuz. Beliau menegaskan komitmen negaranya untuk memastikan pematuhan undang-undang antarabangsa serta kebebasan pelayaran di laluan perairan strategi itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat tekanan terhadap Israel di pentas antarabangsa. Penurunan harga diesel bersubsidi terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, saudara, selamat kembali semula di Muntra FM segalanya untuk Mumi. Mimi masih lagi temankan anda menerusi Fokus Mutiara edisi Selasa 23 Jun 2026 bersamaan 7 Muharram 1448 Hijriah. Baik, saudara, untuk panduan muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 1.23 minit tengah hari. Terus setia bersama dengan kami, Muntra FM segalanya untukmu.

Anak-anak tak berapa dengar cakap mak bapa, tapi anak-anak akan ikut tindakan mak bapa. Kata orang Cina, peribahasa Cina, apa saya dengar saya lupa. Jadi mak cakap, bapa cakap, anak lupa. Apa saya dengar saya lupa, apa saya lihat saya ingat. Jadi tindak tanduk mak bapa akan diperhati oleh anak-anak dan mereka akan mengikut sedar tak sedar. Tanpa sedar atau tak sedar, anak-anak akan ikut perangai mak bapaknya. Mak bapa bekerja dengan ikhlas kat tempat kerja. Anak-anak tak nampak, tapi Allah jadikan anak-anaknya jadi anak yang soleh-soleh asbab mak bapaknya kerja rajin dengan hebat, asbab rezeki yang mak bapa bawa ke rumah berkat halalan thayyibah.

Semua kita ni belum sempurna. Tuan puan dan saya belum sempurna. Jadi jangan terperanjat kalau anak-anak kita degil. Sebab ni kata ulama, anak-anak tak berapa dengar cakap mak bapa. Anak-anak sentiasa tengok perangai mak.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Main nak habang, ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengan Mutiara FM. Fokus Mutiara 10.3 main nak habang.
1: Baik, kembali semula bersama dengan Mimi. Masih lagi temankan anda sehingga jam 3 petang nanti. Terima kasih juga untuk anda yang mendengarkan melalui frekuensi di mana saja anda berada. Baik, frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 juga yang bersama dengan kami melalui RTM Klik. Anda boleh layari RTM Klik di mana saja anda berada. Okey, baik. Yang belum ada RTM Klik tu, jangan lupa download RTM Klik yang pastinya. Okey, boleh dengar je. Asalkan ada internet je, anda boleh dengarkan kami di sini. Okey, jam 2 suku nanti insyaAllah kita akan bersama merusi ruangan bicara Prisma lagi bersama dengan rancangan tajaan. Kali ni nak tahu apa agaknya yang nak dikongsikan bersama dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Nak tahu, kena terus stay bersama dengan kami. Drive FM, segalanya untukmu.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Drive FM segalanya untukmu. Baik, sampai-sampai tu Mimi nak kongsikan dengan anda ni. Kisah kenduri nyaris tak jadi sebab apa? Dua tedung gegasi masuk ke dapur. Alamak, apa cerita ni? Ini berlaku dekat Jakarta ya. Yang mana penduduk sebuah perkampungan di Indramayu, wilayah Jawa Barat, terkejut menemui dua ekor ular tedung gegasi di dapur semasa mereka sedang memasak hidangan untuk majlis perkahwinan. Lapor mereka kepada berita Kompas lah. Kejadian ni berlaku di Desa Loh Bener baru-baru ini, yang mana Ketua Pemadam Kebakaran Indramayu, Jajat Wibisnio, berkata pihaknya menerima laporan sekitar jam 2.45 pagi waktu tempatan waktu itu, dan mengerahkan 7 anggota bomber ke tempat kejadian. Ular tedung tu masuk ke dalam dapur di mana orang ramai sedang masak untuk acara besar. Terdapat 2 ekor ular tedung dan ianya agak besar, sekitar 1 hingga 2 meter panjang, dan difahamkan majlis itu turut diadakan di pekarangan rumah. Dan menurut pemilik rumah, reptil tersebut dipercayai muncul dari pekarangan rumah sebelum menyusup masuk ke dalam dapur. Dan kedua-dua ular itu berjaya ditangkap pada jam 3.25 pagi waktu tempatan, dan mereka telah dibawa ke ibu pejabat Jabatan Bomba Indramayu. Kalau ikutkan gambar ni, Masya Allah, besar ni. Besar sungguh ular tedung tu. Tak tahulah kan, dah buat kenduri kendara. Saya rasa berselerak jugalah kalau jadi kat area-area kita di sini kan. Apa pun lah ni, musim tak apa-apa nak menentu, ulat pun memang banyak. Dia duduk keluar mencari apa, kita pun tak tahulah. Biasalah habitat dia kan. Jadi untuk anda, kena sentiasa berhati-hati. Okay, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita di Mutra FM segalanya untukmu.
2: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutra FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Click. Anda yang belum lagi muat turun RTM Click, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Click, betul-betul percuma.
3: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Mai nak habar? Ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Bicara wara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengan Mutiara FM. Fokus Mutiara 10.3. Mai nak habar?
1: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM.
2: Dalam segalanya untukmu 2.16 minit petang. Untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di Metro FM, masih lagi Mimi temankan anda untuk petang ini melalui segmen Fokus Mutiara. Dan seperti yang dijanjikan, kita ada bersama melalui ruangan rancangan tajaan hari ini. Kita bersama dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia Pulau Pinang. Dan Mimi tidak keseorangan, yang mana hari ini kita bersama dengan Encik Sazuri bin Shui. Apa khabar Encik Sazuri?
3: Baik, alhamdulillah, sihat walafiat.
2: Alhamdulillah. Oh, nampak berseri je ni.
3: Alhamdulillah.
2: Tak tengok World Cup ke? Ah, tengok juga.
3: Kita tengok few matches lah yang mana kita boleh tengok.
2: Yang berkenaan lah.
3: Yang berkenaan saja.
2: Okey, okey, okey. Baik, hari ni kita nak cerita tentang inisiatif-inisiatif utama Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun SSM untuk 2026. Jadi mungkinlah Tuan boleh terangkan lah kan, sebenarnya apa matlamat utama di sebalik pengenalan inisiatif-inisiatif strategi yang dilaksanakan oleh SSM pada kali ini?
3: Ya, baik. Pertama sekali ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera pada semua para mendengar. Ya. Dan berbalik pada soalan tadi, antara inisiatif Malaysia utama SSM bagi tahun 2026 adalah bertujuan untuk memperkukuh ekosistem perniagaan negara yang lebih cekap, telus dan berdaya saing melalui peningkatan tahap pematuhan korporat serta tadbir urus syarikat. Selain daripada SSM memfokus kepada pengurangan beban kos pematuhan serta memperluaskan lagi peluang keusahawanan, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana, iaitu PMKS.
2: Itulah dia kan. Jadi mungkinlah Tuan boleh juga terangkan kan, sebenarnya sejak bila ni SSM ni dia mula memperkenalkan inisiatif-inisiatif strategi yang macam ini?
3: Okey, inisiatif ini sejak diperkenalkan sejak penubuhan SSM pada 16 April 2002. Yeah. SSM sentiasa proaktif dalam melaksanakan pelbagai inisiatif strategik bagi membantu komuniti korporat. Usaha SSM dalam menggerakkan inisiatif strategik secara berstruktur bermula sejak negara menghadapi cabaran pandemik COVID-19 yang lalu. Ia bermula pada tahun 2020 di mana SSM memperkenalkan sebelah inisiatif dan usaha ini teruskan lagi dengan sebelah inisiatif pada tahun 2021. Tahun 2022 terdapat 6 inisiatif, 9 inisiatif pada tahun 2023 dan tahun lepas kita adakan 7 inisiatif pada tahun 2025. Manakala tahun 2026 ini sempena ulang tahun SSM yang ke-24, iaitu pada 16 April yang lalu. Yang berbahagia Dato' Amizan bin Muhammad Ali, iaitu Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, telah mengumumkan 4 inisiatif untuk pelaksanaan di tahun 2026 ini.
2: Ada 4 lagi.
3: Ya, ada 4 lagi kita memperkenalkan inisiatif pada tahun ini.
2: Jadi mungkin boleh kongsikanlah apa sebenarnya inisiatif pada tahun ini.
3: Okey, antaranya ini inisiatif pertama ya. Inisiatif pertama adalah memperkenalkan klinik pematuhan dan kempen pemulihan surat simpan dokumen statutory. Iaitu bagi membantu syarikat yang menghadapi kesukaran memenuhi kewajipan pematuhan di bawah Akta Syarikat 2016. Okey. Program ini memberi ruang kepada syarikat untuk mendapatkan khidmat nasihat secara langsung daripada pegawai SSM sendiri, selain melaksanakan tindakan pemulihan bagi dokumen statutory yang gagal diserah simpan ke SSM seperti penyata tahunan, penyata kewangan dan juga maklumat pembunyah beneficials. Dan melalui pendekatan klinik ini, syarikat dapat memperbetulkan status pematuhan dalam tempoh yang munasabah dan pada masa yang sama meningkatkan kefahaman terhadap tanggungjawab korporat. Di mana kempen ini ia bermula daripada 16 April yang lalu dan akan tamat pada 30 September 2026. Iaitu tak berapa bulan lagi lah. Sekarang dah bulan 6. Lebih kurang ada dalam 3 bulan lagi.
2: 3 bulan lagi.
3: Ya. Dan syarikat yang menjalani kempen ini akan diberi peluang untuk memulihkan pematuhan melalui dia terdapat ada beberapa kriteria yang perlu dipatuhi. Antaranya tempoh 3 bulan untuk surah simpan penyata tahunan dan pembunjang beneficial yang tertunggak. Maksudnya yang masih belum diserah simpan. Ya. Dan tempoh 6 bulan untuk surah simpan penyata keuangan tertunggak. Dan tempoh 3 bulan untuk memohon pemotongan nama syarikat yang tidak aktif. Ini bagi syarikat-syarikat yang tidak menjalankan apa-apa perniagaan. Dan kita memberi kelonggaran untuk membuat pemotongan nama dalam tempoh tersebut. Dan selain itu, mana-mana syarikat yang mencari kempen ini akan menerima manfaat lain seperti pengecualian tindakan pendawaan dalam tempoh tertentu dan juga pengurangan kompaun yang signifikan bagi kesalahan tertentu. Ini adalah satu peluang yang baik bagi syarikat-syarikat yang di luar sana untuk mengambil tempoh yang kita berikan ni untuk membuat serah simpan kepada SSM. Dan bagi inisiatif kedua adalah meneruskan skim satu OKU satu perniagaan yang menyediakan pendaftaran perniagaan secara percuma kepada golongan orang kurang upaya iaitu OKU. Melalui skim ini, golongan OKU akan terus menerima manfaat pendaftaran perniagaan serta pembaharuan pendaftaran secara percuma setiap tahun. Sekaligus dapat mengurangkanlah beban kos pematuhan pada peringkat awal dan semasa mereka menjalankan perniagaan. Golongan OKU juga dapat memanfaatkan inisiatif ini diberi pengecualian fee sebanyak ringgit Malaysia 60 bagi pendaftaran menggunakan nama Trend dan RM30 bagi pendaftaran menggunakan nama sendiri. Penggunaan nama sendiri iaitu mengikut kad pengenalan.
2: Itu je lah. Baik, tak apa. Banyak lagi kita nak kongsikan bersama. Apa kata kita berehat seketika. Terus stay bersama dengan kami di Metro FM. Segalanya untukmu.

0: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 0105080957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM.
1: Baik, masih lagi bersama dengan Mimi menerusi ruangan Bicara Prisma petang ini. Masih lagi bersama dengan Encik Sazuri Ben Shui, iaitu merupakan pengarah Negeri Suruhanjaya Syarikat Malaysia Pulau Pinang. Kita masih lagi membicarakan tentang inisiatif-inisiatif utama SSM untuk tahun 2026 lah. Jadi kita nak tanya jugalah kan kepada Encik Sazuri sendiri lah kan, apakah sebenarnya harapan SSM ni dalam mengumumkan inisiatif-inisiatif yang diberikan pada kali ini?
2: Ya, kita memang apa yang kita buat mestilah kita mempunyai harapan agar apa nama kita berusaha untuk membina satu ekosistem perniagaan yang kondusif bagi Malaysia, di mana setiap entiti perniagaan mempunyai peluang yang sama untuk berkembang dan berdaya saing di antara satu sama yang lain. Sebab itu melalui inisiatif-inisiatif ini, SSM berharap komuniti korporat dapat terus meningkatkan kecekapan operasi, sentiasa mematuhi undang-undang yang ditadbir oleh SSM agar segala usahawan di Malaysia ini dapat menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara secara langsung.
1: Itu dia, insyaAllah. Tapi kita nak tanya jugalah, ni orang kata satu soalan cepu emas lah ni. Okey, kalau tadi kita dengarkan tentang insentif yang pertama, iaitu memperkenalkan klinik pematuhan dan juga kempen pemulihan serah simpan dokumen statutory, betul lah?
2: Betul.
1: Jadi saya tertarik dengan satu benda tu bila tuan sebut tentang pengurangan compound tu. Jadi nak tanyalah juga kan, agak-agaknya macam mana, berapa pengurangan compound untuk insentif tu? Boleh tambah sikit kot.
2: Ya, bila kita bercakap berkenaan dengan apa pematuhan serah simpan ni, kalau siapa yang tak serah simpan, dia akan of course akan ada tindakan compound. Tapi melalui inisiatif ni, kita memberi pengurangan compound yang sangat tinggi. Alright. Jadi antara yang saya boleh kongsi bersama di sini adalah compound-compound untuk gagal serah simpan menyata tahunan dan juga penyata kewangan, ya. Antaranya di bawah Seksyen 68 Akta Syarikat 2016, nilai asal compound adalah RM5,000. Tetapi kita memberi pengurangan sehingga 96%.
1: Banyak tu.
2: Ya. Banyak tu. Dan di bawah Seksyen 245 juga Akta Syarikat 2016, itu gagal menyimpan rekod perakaunan, jumlah asas adalah RM40,000. Dan pengurangan diberi sehingga 95%.
1: Itu pun banyak juga tu.
2: Dan di bawah Seksyen 248, iaitu gagal menyerah simpan penyata kewangan, nilai asal adalah RM40,000. Dan pengurangan kita memberi sehingga 99.5%.
1: Banyak semuanya 90 lebih tu.
2: Dan selain itu juga Seksyen 258 atau Syarikat 2016, compound asal RM5,000 dan pengurangan sehingga 96%. Dan di bawah Seksyen 259, nilai asal adalah RM5,000 dan kita beri pengurangan sehingga 96%. Dan Seksyen 340 atau Syarikat 2016, pengurangan sehingga 90%. Dan juga di bawah Seksyen, ini Seksyen namanya 165 atau Syarikat 1965, di mana 1,000 kita memberi pengurangan sehingga 90% juga. Dan di bawah Seksyen Akta yang lama juga 1965, di bawah Seksyen 143, nilai 1,000 asal pengurangan sehingga 90%. Ya, itu antara apa compound-compound yang kita memberi pengurangan yang begitu banyak. Walau bagaimanapun, ia tertakluk kepada apa nama yang kata syarat-syarat yang teman perlu dipatuhi sebelum dia dapat compound tersebut lah.
1: Dia untuk terima compound ni, dia punya, dia ada expired dia ke macam mana ke?
2: Dia ni compound compound yang sudah ada. Bila dia masuk klinik pematuhan itu, dia akan diberi apa nama
1: discount tu lah,
2: discount tersebut.
1: Kalau dia tak masuk, tak ada lah.
2: Kalau dia masuk, tak ada. Dia akan kena yang biasa sajalah.
1: Kalau kena RM5,000 lah.
2: Ya, tapi of course lah, kita tentulah ada proses-proses
1: Berkenaan
2: dengan pengurangan tersebut.
1: Itu dia. Baik, jadi terima kasih kepada Encik Sazuri bin Syungi, iaitu merupakan pengarah Negeri Suruhanjaya Syarikat Malaysia Pulau Pinang, kerana sudi bersama dengan kami petang ni. Diharapkan mungkin kalau siapa yang kata ish, aku ni kena compound dah ni. Tahu dah kat mana nak cari nak.
2: Ya, datanglah ke pejabat SSM.
1: Di mana tu? Mungkin boleh bagi tahu tu.
2: Di bangunan Kerbel SP Sembawang Jaya.
1: Pergi kat situ tingkat?
2: Tingkat 7.
1: Pergi dekat pejabat SSM di jalan dekat Sembawang Jaya lah.
2: Yeah.
1: Baik, terima kasih banyak kepada Encik Sazuri kerana sudi bersama dengan kami. InsyaAllah di lain masa, di lain ketika kita akan bersama lagi. Terus stay bersama dengan Mimi di Metro FM, segalanya untukmu.
3: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: ENG.
1: Dunia Digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Argentina mengesahkan tiket kepusingan 32 selepas mewaskan Austria 2-0 dalam aksi kumpulan J. Lionel Messi terus membuktikan sentuhannya masih berbisa apabila menjaringkan 2 gol masing-masing pada minit ke-38 dan pada masa kecederaan untuk memastikan 3 mata penuh buat Argentina. Kemenangan itu meletakkan Argentina selesa di puncak kumpulan dengan rekod sempurna 2 kemenangan daripada 2 perlawanan. Austria pula terpaksa akur dengan kekalahan pertama mereka dalam kempen kali ini dan kini perlu mencari keputusan positif dalam aksi terakhir untuk menghidupkan peluang mara kepusingan seterusnya.
1: RTI

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang, salam petang kru. Tapi seorang saja ini bersama-sama dengan anda sebab geng petang kru sepanjang minggu ini tak dapat bersama-sama dengan anda. Ada urusan penting yang tak dapat dielakkan. Jadi 3 petang hingga 8 malam edisi Selasa hari ini 23 hari bulan Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Bersama-sama dengan saya Eddie temani anda selama 5 jam berikutnya. Setelah Mimi bersama-sama dengan anda tadi dalam fokus Mutiara 10.3.

0: untuk hero-hero sekalian. Termasuklah ayah kita pun hero juga. Itulah lagu daripada Mariah Carey untuk anda ya. Baik, selepas lagu ni kita ada lagu takdir penentu segala. Lepas tu baru kita ikuti Mutiara Ilmu ya. Jangan lupa untuk terus stay layan Mutiara FM di mana saja anda berada, walaupun jua yang sedang anda lakukan. Cuaca kat Penang ni nampak macam sekejap mendung.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Ya, sekejap mendung, sekejap redup, sekejap panas-panas manja. Walau bagaimanapun ya, untuk ramalan cuaca pada sebelah petang ni di Pulau Pinang akan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Malam tiada hujan, suhu minimum 25, maksimum 31 darjah Celsius ya. Baik, untuk anda yang masih lagi memandu berada di atas jalan raya, lebu raya, sentiasalah berhati-hati. Kami doakan perjalanan anda selamat ya. Sentiasa jaga jarak selamat kenderaan. Jangan sesekali kita lupa untuk memberikan isyarat awal sebelum bertindak untuk tukar laluan, membelok ataupun memotong. Bagi dulu signal ataupun lampu isyarat nak ke kiri ke, nak ke kanan ke, nak memotong ke, supaya pengguna lain peka dengan kita.

0: Okey, jangan lupa selepas ini kita ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Datuk Profesor Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah bersempena Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Pulau Pinang bahagian kedua selepas ini ya. FM.
1: ...13 tahun... Nabi berusaha untuk membetulkan Arab Jahiliyah. Akhirnya, apabila mereka sudah merancang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi cuba strategikan manakah tapak yang paling sesuai untuk dihijrah. Kumpulan, ada dua kumpulan yang berangkat pergi ke Habsyah. Hari ini Ethiopia, barangkali sebahagian daripada Somalia. Kumpulan pertama diketuai oleh Osman ibn Affan, kurang lebih 16 orang. Tapi tidak lama mereka pergi ke Habsyah, mereka pulang. Kumpulan kedua agak besar yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib, hampir 100 orang. Bila mereka sampai di Habsyah, mereka telah duduk di situ kerana Nabi pesan, pergilah kalian ke Habsyah kerana di Habsyah itu ada seorang raja yang adil lagi bijaksana. Maka Ja'far bin Abi Talib bersama sekumpulan umat Islam pergi ke Habsyah. Entah bagaimana kafir Quraisy berjaya menghidu ke mana pergi 100 orang ini. Mereka dapat tahu bahawa kumpulan pertama ini sudah sampai ke Habsyah. Maka pembesar Quraisy melantik Amr bin As sebagai juru cakap supaya pergi memujuk Raja Najasyi kembalikan umat Islam yang 100 orang ke Mekah. Dialog berlaku di antara Ja'far bin Abi Talib, di antara Amr bin As dan juga Raja Najasyi. Amr bin As bawa habuan daripada Mekah, bawa hadiah yang pelbagai untuk dipujuk hati Raja Najasyi demi menjaga hubungan diplomasi antara Mekah dan Habsyah. Dia pun bagi. Selepas bagi, dia kata, "Tuanku, patik datang ni membawa satu hajat besar daripada Mekah." Apa dia kata Raja Najasyi? "Kami nak bawa balik sekumpulan orang yang berhijrah yang datang daripada Mekah berada di Habsyah." Raja Najasyi kata, "Kenapa kamu nak bawa balik mereka? Mereka ini adalah pengganas tuanku. Mereka ini adalah pemberontak. Mereka ini melakukan kerosakan. Kalau tuanku membiarkan mereka menghuni di Habsyah, perkara yang sama mereka akan lakukan di Habsyah." Mendengar perkataan tersebut, Raja Najasyi goyanglah. Raja Najasyi kata, "Kalau begitu, ya bawa pulang." Tampil Ja'far bin Abi Talib ke hadapan. Dia kata, "Kami disuruh oleh Nabi kami datang ke Habsyah kerana Nabi kami beritahu di sini ada seorang raja yang adil lagi bijaksana." Jadi Raja Najasyi tanya, "Kenapa kamu lari daripada Mekah ke Habsyah?" "Kerana kami ditindas." "Kenapa kamu ditindas?" "Kerana kami ikut ajaran Muhammad." "Ajaran Muhammad? Apa ajaran Muhammad itu?" Ja'far bin Abi Talib memberi satu summary atau satu ringkasan kepada ajaran yang dibelajar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ja'far bin Abi Talib, "Kunna qauman na'budul asnam wa naqta'ul arham wa na'kulul mayitah wa na'tiyal fawahish fa atana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa amarana alla na'buda illa Allah wa amarana an nasila rahim wa amarana alla na'kula illa mimma dhubiha bi dhikri ismillah wa amarana an nasila rahim." Empat perkara menjadi empat tunjang utama dalam mempromosikan Islam dan menyatakan inilah di antara tunjang ajaran Islam yang dipromosikan oleh Nabi Muhammad, yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, "Dulu kami wahai tuanku menyembah berhala. Datang Nabi Muhammad menyuruh kami menyembah Tuhan yang satu dan tidak mensyirikkan dengan sesuatu apa-apa. Yang keduanya, kami suka makan bangkai binatang-binatang yang disembelih dengan menyebut idol-idol, nama-nama makhluk. Disuruh kami makan binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah." Maksudnya Nabi mempromosi konsep halal dan thayyibah. "Yang ketiga, dulu kami melakukan perkara keji, na'til fawahish." Nabi Muhammad beritahu kami, "Jangan lakukan perkara-perkara keji kerana yang demikian itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan." karamatul insan, the dignity of human. Jangan, Nabi sebut. Jadi kami ikut nak jaga karamatul insan. Yang keempat, kami suka melakukan perkara-perkara, kami suka memutuskan silaturahim. Orang Arab ini kalau bergaduh, dia bukan bergaduh satu hari, dua hari, sebulan, dua bulan, beratus tahun. Seperti mana Aus dan Khazraj pernah bergaduh, bermusuh beratus tahun, hampir 300 tahun. Ada riwayat sebut 350 tahun. Hujungnya cicit piut yang hujung tu, tak tahu punca sebab-musabab kenapa nenek moyang mereka bergaduh. Tanya, kenapa kamu bergaduh? Entah, nenek kami, moyang kami dulu bergaduh, kami pun bergaduh. Without knowing the reason. So kami ni suka bergaduh. Datang Nabi Muhammad, suruh jaga kasih sayang, jaga silaturahim. Tuan-tuan, saya tak faham hijrah apa yang saya nak promosikan dalam pentas-pentas ceramah untuk tahun ini, melainkan mengajak umat Islam ini bersatu. Hijrah yang paling besar, memautkan kembali hati umat Islam menjadi umat yang kuat. Ingat, at-tafarruq tu'addi ila dhaf. Berpecah, bermusuhan, bercakaran, itu akan membawa kita kepada lembah kehinaan yang menyebabkan kita semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Jadi Raja Najasyi kata, kalau begitu ajaran kamu hampir sama dengan ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Isa, yang ditinggalkan oleh Isa bin Maryam, atau ditinggalkan oleh Al-Masih. Benar tuanku, kata Ja'far, dalam ajaran ini juga Nabi telah menyampaikan wahyu kepada kami perihal mengenai Nabi Isa alaihi salam. Jadi bila dengar perkataan itu, Raja Najasyi sebut, iktarib. Iktarib maksud mampir kamu ke sini. Ke sini. Saya baru balik Jakarta, jadi mampir keluar ya Pak. Ja'far bin Abi Talib pun dekat. Bacakan ayat-ayat yang menceritakan perihal Al-Masih. Ja'far bin Abi Talib baca, "Wadhkur fil kitabi Maryama idin tabadat min ahliha makanan syarqiyah, fattakhadhat min dunihim hijaban faarsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiya. Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Qala kadhaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya." Dia baca sampai habis. Kalau saya nak baca sampai habis surah Maryam tu, ya tak balik saya, tuan-tuan. Jadi bila dibacakan ayat-ayat itu, Raja Najasyi tertawan. Siapa yang takkan tertawan dengan wahyu Tuhan? Dibacakan dengan hati yang ikhlas. Dengar Raja Najasyi tertawan. Dia kata, "Wahai Amr bin As, kau ambil hadiah-hadiah yang kau bawa ni, kau balik ke Mekah, aku takkan serah pun, aku takkan serah seorang pun dari kalangan pengikut Muhammad yang ada kat sini." Tertawan dia dengan ajaran Islam, tertawan dia dengan ajaran, dengan ayat-ayat suci, sebab adanya similarity, adanya kebersamaan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan agama yang ditinggalkan oleh Nabi Isa alaihi assalam. Balik ke Mekah, tengok suasana masih lagi porak-peranda. Maka distrategikan sekali lagi, Nabi Muhammad sudah hampir-hampir mahu dibunuh. Leher Nabi pernah dijerut, batu pernah dipegang untuk dihempap ke atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun diberikan wahyu, diberi arahan oleh Tuhan untuk berhijrah. Hijrah dalam sesi ataupun episod dakwah, perjuangan para nabi dan rasul bukanlah satu perkara yang baru. Bukan satu perkara yang baru. Nabi Ibrahim berhijrah, Nabi Musa berhijrah, Nabi Zakaria berhijrah. Semua nabi berhijrah. Bahkan kita juga banyak berhijrah. Dalam hidup saya, saya berhijrah. 1990, saya buat keputusan untuk menganut agama Islam. Itu hijrah saya. Saya tinggalkan hijrah. Saya tinggalkan sesuatu yang saya percaya, yang di saya ajar sebelum ini. Dan saya percaya ada satu perkara yang lebih baik untuk saya anuti dan saya berpegang. Maka masuk Islam. 1990, saya masuk Islam. Menjadikan Islam sebagai pegangan hidup. Ada tak cabaran? Ada cabaran. Beritahu saya, mana ada satu hijrah, satu perubahan yang kita nak buat ke arah yang lebih baik, tidak ada tentangan? Mesti ada tentangan. Nak buat benda baik ni, dunia hari ini begitulah. Nak buat benda baik, mesti ada tentangan, mesti ada cabaran. Kita nak lihat sekuat mana kita dalam mendepani cabaran itu. tentangan itu supaya kita punya target itu boleh kita capai.

ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

yang menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

Okey, dah pun 3:48 minit petang waktu ni. Selamat petang untuk anda yang terus setia layan Petang FM di mana saja anda berada. Sama ada yang layan siaran ini menerusi frekuensi radio ataupun di radio online RTM Klik. Terima kasih kepada saudara Bahari Ghazali di Perak. Waalaikumsalam. Selamat petang Selasa. Saya nak ucapkan apa khabar DJ Muntir FM. Khabar baik, sihat, Alhamdulillah. Adanya nikmat yang patut layan lagu-lagu dari Muntir FM, segalanya untukmu. Saya Bahari Ghazali dari Taman Meru, Ipoh, Perak, bersama-sama dengan kita petang ini. Terus layan Zara Sajum Lume daripada filem Dilwale Dulhan Yali.

0: berapa? 15, 13, 9 dan juga 90.9. Uji RMM segalanya untuk.
1: Baik, Mentera FM segalanya untukmu. Waktu sekarang dah pun 3.54 minit petang. Jangan lupa saudara pukul 4.30 petang nanti Warta Mutiara akan menyusul. Selepas itu sebagai panduan kepada muslimin muslimat masuk waktu solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasannya sewaktu dengannya pada hari ini pada pukul 4.49 minit petang, manakala maghrib pula akan masuk waktunya pada pukul 7.35 minit malam.

setengah-setengah kawasan dah mulai hujan ya. Begitu juga di jalan rumah sekitar tadi hujan kan. Jadi dengan keadaan jalan raya yang basah dan licin, anda perlu lebih berhati-hati. Bukan apa, takut nanti keadaan jalan yang basah dan licin boleh menyebabkan kemalangan sekiranya kita alpa ataupun leka ya. Jadi tumpukanlah pada pemanduan ketika memandu kenderaan. Terima kasih kepada Kak Nisa, Sungai Rusa, balik pulau ya. Nak habang kat sini cuaca gelap, nak hujan ni. Kak Nisa duk dengar radio ni, best lagu-lagu, termasuk lagu Hindustan yang dipasang. Salam tugas. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Nisa.

0: 41 tahun Cristiano Ronaldo masih lagi menjadi antara nama terbesar dalam bola sepak dunia. Piala Dunia 2026 berkemungkinan menjadi penampilan terakhir beliau, satu pencapaian yang belum pernah dilakukan ramai pemain sepanjang zaman. Walaupun Portugal kini dibarisi ramai pemain muda berbakat, kehadiran Ronaldo tetap membawa aura yang berbeza. Beliau masih memiliki naluri penjaring yang luar biasa dan pengalaman yang tidak ternilai dalam perlawanan besar. Setiap kali menyarung jersey Portugal, Ronaldo membuktikan bahawa mentaliti juara tidak mengenal usia. Sebab itulah beliau terus menjadi pemain yang perlu diberikan perhatian sepanjang kejohanan ini.
1: RTI

0: FM.
1: Ya, Mentera FM segalanya untukmu. Sedikit info berita ZU intai dua gelaran di Jepun. Wei Chong anggap gandingan bersama Wei Yik peluang terbaik mantapkan prestasi. Polis tahan 6 suspek serang 2 lelaki di Tok Kong. PDRM siasat anggota dikaitkan video tular di China. HSS sasar pertumbuhan di Asia Tenggara didorong permintaan meningkat untuk produk bakery halal. Kerajaan kaji kesesuaian laksana biodiesel B50 ambil kira kos naik taraf depo.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM segalanya untukmu. Segalanya untukmu. Mutiara FM.

0: status pemula melalui pendekatan yang lebih mampan.
1: Kementerian Ekonomi dan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri sentiasa bekerjasama melalui program teraju untuk memastikan semua usahawan putra. Yang pertamanya, mereka dapat memahami bahawasanya di bawah pelan transformasi ekonomi putra itu bukan hanya sekadar kertas dasar. Ialah satu pelan dan pemetaan bagi memastikan usahawan putra dapat memahami kefahaman tentang apakah ruang dan peluang untuk mereka mengembangkan perniagaan, terutamanya dengan keadaan ekonomi yang sudah berubah.
0: Dato' Indra Mohamad Sahar Abdullah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Teraju Aspirasi Outreach Pulau Pinang 2026. Majlis dirasmikan Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang, Dato' Dr. Mohamad Abdul Hamid. Tambah beliau, usahawan Bumi Putra akan didedahkan kepada aspek perniagaan terkini, mod pembiayaan dan semua aspek perniagaan yang mempunyai impak tinggi menerusi program yang dianjurkan teraju. Sebanyak 9.7 juta ringgit nilai dadah pelbagai jenis berjaya dirampas polis Diraja Malaysia PDRM Pulau Pinang dalam satu serbuan pada 19 Jun yang lalu. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Dennis Lim Kuang Keng berkata, serbuan dilakukan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik lebih kurang jam 2 pagi di kawasan parkir sebuah kondominium di Butterworth.
2: Okey, banyak jenis dadah-dadah telah dirampas dan rampasan dadah adalah beraneka. Terdapatnya serbuk MDMA, terdapatnya ketamin, pil ekstasi, pil Aramin 5 dan juga cecair syabu. Dalam anggaran pasaran market dia dijangka ada lebih kurang sebanyak ringgit Malaysia 9.7 juta. Itu rampasan. So yang ini memang satu kerjaan yang bagus dan baik untuk kita JSJN, pasukan JSJN kita lah.
0: Dato' Dennis Lim Kuang Keng. Turut ditahan seorang lelaki berusia 35 tahun dan seorang wanita berusia 40 tahun yang dipercayai rakan sekerja yang menjalankan kegiatan tersebut sejak awal Januari. Kedua-dua suspek kini direman selama 7 hari sehingga 26 Jun dan kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Kontijen Polis Pulau Pinang di Georgetown. Sementara itu, dalam sidang media yang sama, wang tunai lebih RM9,000 dirampas daripada aktiviti perjudian melalui Ops Soga 1 yang dijalankan oleh PDRM Pulau Pinang bagi memanteras aktiviti perjudian sempena kejohanan bola sepak Piala Dunia FIFA. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Dennis Lim Kuang Keng berkata polis berjaya memberkas 12 individu berumur 27 hingga 64 tahun yang terlibat dalam membuat pertaruhan permainan secara dalam talian online gaming.

الصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan

0: jangan putus asa. Buat baik ni jangan putus asa. Salah silap tak ada manusia terlepas. Jangan putus asa dalam mencari rahmat dan belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Teruskan buat apa yang kita ada buat hari ini. Kalau hari ini kita pilih untuk jadi orang Islam yang nak praktis dengan Islam kita, kita main masjid, kita mengaji, kita nak cari kebenaran Islam, teruskan. Jangan putus asa kerana rahmat Allah jauh lebih besar duk tunggu kita di sana.
1: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
2: Baik, saudara, sebentar lagi pukul 5 petang kita akan ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang dan kita akan kembali selepas itu dalam Petang Kru dengan seleksi hiburan terbaik untuk anda yang telah pun saya susun atur khas untuk anda nanti ya.
3: Ikuti Minit Piala Dunia, perkembangan menerusi sorakan terbaik anda di Mutiara FM.
4: Piala Dunia FIFA 2026 meneruskan saingan kumpulan K dan L dengan aksi-aksi menarik. Jam 1 pagi, Portugal bertemu Uzbekistan di Stadium Houston secara langsung di Sukan Plus. Jam 4 pagi, England menentang Ghana di Stadium Boston secara langsung di TV OK. Jam 7 pagi pula, Panama berdepan Croatia di Stadium Toronto secara langsung di Sukan Plus. Selain itu, siaran tertunda Colombia menentang Republik Demokratik Kongo yang berlangsung di Stadium Guadalajara yang boleh disaksikan pada jam 3.30 petang menerusi TV OK.

0: Aurora FM.
1: Bodi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima

0: Hentikan RM22 juta perkukuh operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi Diesel mampu mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar menggunakan sistem berasaskan MyCard itu memastikan hanya rakyat Malaysia yang layak menikmati subsidi diesel, sekaligus menutup ruang penyalahgunaan yang berlaku bawah kaedah subsidi terbuka sebelum ini.
1: Bawah budi diesel, kita dapat mengurangkan ketirisan yang berlaku dalam area ni lah. Kerana MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. Ya, you kena beli pada harga yang diapungkan. Ya, itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Dan kita katakan tadi, anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan. Kerana kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pelaksanaan program sumbangan asas rahmah SARA diperluas menerusi penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman bagi memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan. Sehingga kini, lebih 13,500 kedai telah berdaftar bawah program itu di seluruh negara termasuk lebih 6,500 kedai kecil.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sebanyak RM22 juta diluluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah itu dipersetujui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS. Ia selepas insiden tembakan ke atas kenderaan dinaiki seorang komander agensi itu di Bukit Kayu Hitam, Kedah pada Februari lepas.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan RM22 juta untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Saifuddin Nasution memberitahu penagihan dadah sintetik di negara ini terus menunjukkan situasi membimbangkan dengan lebih 141,000 kes dicatatkan tahun lepas. Tambah beliau, data yang diperoleh daripada Kementerian Kesihatan KKM, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN serta Polis Diraja Malaysia PDRM menunjukkan taburan kes tertumpu di beberapa negeri dengan pantai timur dikenal pasti antara yang paling terkesan.
2: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulant. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping, paling serius di negeri-negeri pantai timur, sangat serius. Maknanya jalur pantai timur ni dia tak mainlah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, dia cari syabu, metafetamin. Dan yang terbaru ni, bila polis buat operasi cecair vape tu, dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pengurusan akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin dilaksanakan secara terus dan tertakluk kepada mekanisme tadbir urus yang ketat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, akaun amanah yang ditubuhkan bawah Kementerian Luar itu turut diaudit oleh Ketua Audit Negara, manakala laporan pengurusannya dibentangkan secara berkala kepada jemaah menteri. Beliau menegaskan dakwaan di media sosial kononnya bantuan disalurkan sewenang-wenangnya kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO adalah tidak benar.
3: Tidak betul apa yang disebut di dalam media sosial mengatakan kita memberi sewenang-wenangnya kepada NGO-NGO. Tidak. NGO kita adalah UPSAN. Dia tubuh oleh kementerian. Dan UPSAN ini ada 38 badan bergabung termasuk Mercy Malaysia dan semua-semua. Dan kita betul-betul pastikan bahawa bantuan tabung amanah kebajikan rakyat Palestin ini benar-benar sampai ke sana. Itu sebabnya kita bagi terus kepada UNRWA, kita terus bagi kepada OCHA, kita terus bagi kepada Red Crescent sana, kita terus bagi kepada Mercy, kita bagi. Dan kita juga memberi bantuan makanan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Sebanyak 25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki berkata, projek bawah program Pantau Madani itu melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Projek itu melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Port Dickson, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Iraq masih berpeluang kepusingan kalah mati meskipun tewas 0-3 kepada Perancis dalam aksi peringkat kumpulan I. Perkara itu dinyatakan pengendali Iraq Graham Arnold. Bagaimanapun, jurulatih dari Australia itu enggan terlalu memikirkan kekalahan tersebut. Tumpuan kini diberikan kepada aksi terakhir peringkat kumpulan menentang Senegal Sabtu ini. Sementara itu, peluang Senegal untuk layak ke pusingan kalah mati masih juga belum berakhir meskipun mengalami dua kekalahan berturut-turut. Ketua jurulatihnya Pap Chow berkata pasukannya mempunyai misi wajib menang untuk muncul antara 8 pasukan terbaik di tempat ketiga. Keputusan sama ada Cristiano Ronaldo akan diturunkan dalam aksi menentang Uzbekistan awal pagi esok belum ditentukan. Setakat ini tiada pengesahan daripada pengendali Portugal Roberto Martinez. Beliau menyifatkan Ronaldo sebagai contoh terbaik dari segi disiplin dan profesionalisme. Pemain berusia 41 tahun itu sentiasa memberi tumpuan penuh terhadap aspek yang berada dalam kawalannya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran mengeksport 36 juta tong minyak mentah sejak pengumuman memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Demikian menurut laporan agensi Anadolu memetik platform penjejakan kapal Tanker Trackers. Minggu lalu, Iran dan Amerika mengumumkan kedua-dua negara mencapai persefahaman 14 perkara melalui pengantaraan Pakistan yang bertujuan menamatkan konflik serta menyelesaikan pertikaian menerusi dialog dan rundingan. Dalam pada itu, Ketua Perunding Delegasi Iran merangkap Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf berkata Tehran dan Washington bersetuju menubuhkan pusat serta talian komunikasi bagi menguruskan situasi kecemasan melibatkan kapal. Menurut beliau, Selat Hormuz akan berada bawah pentadbiran Iran. Sementara itu, kira-kira 441 kapal tangki minyak mentah dilaporkan berkumpul berhampiran Oman dan Emiriah Arab Bersatu menunggu pembukaan semula laluan perkapalan utama itu susulan rundingan Iran dan Amerika Syarikat. Susulan situasi wabak Ebola yang semakin membimbangkan, bantuan kemanusiaan kecemasan akan disalurkan kepada Kongo, Uganda dan Kesatuan Afrika. Menurut jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, China dan Afrika kekal komited menghadapi cabaran bersama dengan Beijing terus menyalurkan sokongan dalam usaha membendung wabak Ebola. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan 22 juta ringgit perkukuh operasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Harry Kane hadir ke Piala Dunia 2026 sebagai salah seorang penyerang paling prolifik dalam sejarah England. Beliau sudah mecah rekod jaringan antarabangsa negaranya dan menjadi sandaran utama di bahagian serangan. Kane bukan sekadar penjaring gol, malah terkenal dengan kebolehan turun ke bawah untuk membantu membina serangan. Dalam kejohanan besar, beliau sering muncul sebagai pemain yang mampu memanfaatkan peluang kecil menjadi jaringan penting. England sekali lagi diletakkan antara calon pencabar kejuaraan dan jika mereka mahu menamatkan kemarau sejak 1966, sentuhan penyudah Harry Kane akan menjadi faktor utama.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Trivia menarik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan dianjurkan bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Buat julung kalinya, kejohanan ini dikendalikan oleh tiga negara tuan rumah. Buat pertama kali juga, kejohanan ini akan melibatkan 48 pasukan, menjadikannya edisi paling besar dan terpanjang dalam sejarah dengan tempoh 39 hari. Edisi FIFA World Cup 2026 menampilkan 40 pasukan negara yang layak berbanding hanya 32 pasukan pada edisi sebelum ini. Dua pasukan teratas daripada setiap kumpulan layak secara automatik. Slot bagi akan diisi oleh 8 pasukan tempat ketiga terbaik daripada keseluruhan 12 kumpulan tersebut. Dalam pusingan 32, satu pusingan kalah mati baru diperkenalkan sebelum pusingan 16. Selepas itu, bermula pusingan suku akhir, separuh akhir, akhir mengikut tradisi FIFA Piala Dunia 2026.
2: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
3: FM. Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. 5.17 minit petang-petang macam ni kita nak berhibur dengan seleksi hiburan terbaik untuk anda. Di samping itu juga saya akan kongsikan info-info terkini termasuklah info trafik ya, yang sedang memandu menunggang kenderaan ataupun yang akan memandu menunggang kenderaan seketika nanti nak pulang ke rumah ataupun nak ke tempat kerja. Berwaspadalah sentiasa ya. Buat masa ini aliran trafik masih lagi ada kawasan dah mulai meningkat dan perlahan. Cumanya dari arah Bayan Lepas menghala ke Jambatan Pulau Pinang terkawal dan ada tempat tu memang perlahan. Sebelum naik jambatan tu pun terkawal. Mula-mula di awal jambatan tu perlahan. Kemudian terkawal sebelum susu turun ke Prai. Mulai perlahan kembali aliran trafik Pulau Kepraya. Nak masuk ke pulau, alhamdulillah masih lagi lancar. Di jalan-jalan utama seperti jalan Scotland Masjid Negeri memang perlahan bertali arus, trafik meningkat dan tinggi pada waktu ini. Okey, dan seterusnya dekat mana lagi ni yang mulai meningkat nak menghala ke Bayan Lepas ya. Trafik perlahan. Okey, dan juga di jalan Tun Dr. Awang perlahan ya menghala ke Bayan Lepas.

Baik, saudara, sentiasa berhati-hati ketika waktu puncak petang macam ni, kan? Untuk aliran trafik di jambatan kedua, kedua-dua arah masih lagi lancar, dan jambatan Pulau Pinang arah Pulau ke Prime makin perlahan, ya. Dari arah Prime menghala ke Seberang Jaya, seterusnya ke utara lancar, dari arah ke Pulau Batas pun menghala ke Prime lancar. Cuma dari arah Juruk Autocity menghala ke Prime sedikit perlahan juga, ya. Dan di jalan-jalan utama kebanyakannya mulai trafik meningkat dari masa ke masa dan bergerak perlahan.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di OK.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Mahindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda, DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki.

tahun Cristiano Ronaldo masih lagi mencari antara nama terbesar dalam bola sepak dunia. Piala Dunia 2026 berkemungkinan menjadi penampilan terakhir beliau, satu pencapaian yang belum pernah dilakukan ramai pemain sepanjang zaman. Walaupun Portugal kini dibarisi ramai pemain muda berbakat, kehadiran Ronaldo tetap membawa aura yang berbeza. Beliau masih memiliki naluri penjaring yang luar biasa dan pengalaman yang tidak ternilai dalam perlawanan besar. Setiap kali menyarung jersey Portugal, Ronaldo membuktikan bahawa mentaliti juara tidak mengenal usia. Sebab itulah beliau terus menjadi pemain yang perlu diberikan perhatian sepanjang kejohanan ini.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: FM. Dengarlah Radio Malaysia Mutiara FM bersama-sama.

0: Mutiara FM, music paling meletop sekarangnya untukmu.
1: Baik, sekarang sebelah petang ini dijangka ribut petir di beberapa tempat. Ya, malam tiada hujan, suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius. Dan untuk info cuaca pada hari Rabu esok pagi dan petang dijangkakan akan berlaku ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai dan juga kawasan pedalaman pada sebelah petang. Malam tiada hujan, suhu minimum 25, maksimum 32 darjah Celsius. Baik, kita teruskan lagi dengan lagu-lagu hiburan petang, sambil memandu, sambil minum petang, sambil bertugas, sambil apa juga yang anda lakukan pada waktu ini. Terus bersama dengan kami Mutiara FM, segalanya untukmu menerusi segmen kita Petang Crew 38 ya. Dan ini dia daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Janji. Selepas itu gurisan terakhir Fredo, dan juga kita ada lagu Dancing Queen akan menyusul selepas itu.

0: Amazing the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Dengarkan PR FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan PR FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Ya, RTM Klik betul-betul bercuba kan. Boleh tonton perlawanan bola sepak Piala Dunia yang tengah hangat sekarang ini kan. Okey, apapun terus bersama dengan Mutiar FM juga. Boleh dengar di RTM Klik kan. Kalau yang tak dapat capaian frekuensi radio. Waktu ini aliran trafik terkini yang saya nak kongsikan kepada anda, Pulau Kepri memang perlahan bertali arus sehinggalah ke Sungai Dua ya, perlahan aliran trafiknya. Dan dari arah jalan Scotland ke Masjid Negeri, seterusnya ke Green Lane ya. Dekat mana lagi ni? Tengok perlahan. Lebuh Raya tu Dr. Lim Chong Yu, arah paling lepas lancar, cuma dari arah pusat bandar tu ada sedikit saja perlahan. Sikit je kat situ, tak ada lah teruk sangat kan. Seterusnya dari arah paling baru ke paling lepas ya, di Jalan Tun Dr. Awang menghala ke paling lepas pun perlahan. Dan mana lagi ni yang perlahan? Dekat sekitar kawasan zon perindustrian ada setengah kawasan tu memang perlahan, dari arah Sungai Dibong menuju ke Gelugor. Okey, perlahan juga di sana. Di jalan mana ni? Jalan Gottlieb ya. Jalan Gottlieb perlahan juga, serta dari arah Bangka Jemal ya. Nak menghala ke Jalan Gottlieb pun perlahan ya. Hati-hati kepada yang sedang memandu itu sebelah pulau ya. Untuk sebelah Tanah Besar, kita tengok kat sini dari arah Juru nak ke Prime memang pun perlahan, seterusnya menghala ke Sungai Dua. Okey. Untuk di Lebuh Raya menghala ke selatan lancar waktu ini ya. Jadi jagalah jarak selamat kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Berikanlah isyarat awal sebelum bertindak untuk tukar laluan, membelok ataupun memotong, supaya kita memberi pengguna lain juga peka dengan ke mana arah kita ya. Pastikan berada di dalam lorong yang betul juga. Teruskan bersama dengan Mutiara FM dalam Petang Kru. Ini dia lagu daripada AXL yang cukup popular pada sekitar era 1990-an dulu, Andai Dapat Ku Undur Masa. Selalunya kita akan bertanyakan kepada diri kita, kalaulah dapat ku undurkan masa, mana mungkin itu akan berlaku. Setiap detik yang dah berlalu tidak akan kembali lagi, dan hargailah masa kerana masa itu emas ya. Selepas ini kita berhibur pula dengan lagu daripada Yusni Hamid dengan Kau Yang Ku Nanti. Lagu ini berusia 44 tahun ya. Akan menyusul pula lagu daripada Titik Sandora bersama dengan Muhsin Al-Atas, Dunia Belum Kiamat, dan Sentuhan Kecundang Eka Matra akan menyusul selepas itu. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Pastor General di Malaysia, Amanah Raya lancar jen sinar lindungi keluarga kurang mampu. Kami menang RM1 juta cabutan jutawan BSN SSP ke 102.

menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

0: FM. Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sekejap je kan masa berlalu. Hari ni dah masuk hari yang keberapa kita dalam bulan Jun? Hari yang ke-23. 23 Jun 2026, hari Selasa, 7 Muharram 1448 Hijrah ya. Pejam celik, setengah tahun dah kita dalam tahun 2026 ya. Dan dah seminggu dah kita masuk tahun baru Hijrah 1448. Okey, mungkin ada impian kita yang masih belum tercapai. Perlukah kita bekerja ataupun berusaha keras untuk mengecapi apa yang kita impikan? Itu semestinya. Jangan mudah putus asa.

Faidah pun dah pukul 7 malam, 71 minit malam dah lah ni. Kita masih lagi berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun saya susun untuk anda pada petang ini hingga ke jam 8 malam nanti, insyaAllah ya. Dan jangan lupa ya, lepas maghrib nanti kita akan dapat ikuti ulangan untuk Mutiara Ilmu. Dan tugasan saya akan berakhir pada hari ini jam 8 malam. InsyaAllah esok saya kembali bersiaran bersama-sama dengan anda lagi pada pukul 10 pagi hingga 3 petang menerusi Fokus Mutiara.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Rafinha hadir ke Piala Dunia 2026 sebagai antara pemain paling berpengaruh dalam skuad Brazil. Pemain sayap yang terkenal dengan kelajuan, kemahiran menggelecik dan kreativiti tinggi itu sering menjadi pencetus kepada gerakan-gerakan berbahaya Brazil. Selain berupaya menghasilkan bantuan gol, beliau juga memiliki sentuhan penyudah yang mampu memecah kebuntuan dalam perlawanan besar. Dengan Brazil masang impian untuk merampas semula mahkota dunia, pengalaman dan keberanian Rafinha akan menjadi aset yang sangat penting. Jika beliau berjaya mempamerkan aksi terbaik, Brazil mempunyai segala kemampuan untuk melangkah jauh dalam kejohanan ini.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
3: Baik, dah pun dah 7.11 minit malam. Sebagai panduan kepada muslimin muslimat masuk waktu solat fardu maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya pada pukul 7.35 minit malam. Yang mana masih lagi sangkut dalam kesesakan lalu lintas pada waktu puncak, harap sabar ya. Dan trafik masih lagi perlahan arah pulau menuju ke Perai di atas Jambatan Pulau Pinang, juga dari Juru menuju ke Perai waktu ini ya. Nak masuk ke pulau, jambatan pertama lancar, jambatan kedua, kedua-dua arah lancar waktu ini ya. Dan seterusnya di Jalan Teluk Kumbar nak menghala ke balik pulau masih lagi bertali arus, trafik perlahan ya.

munafik ni tuan-tuan, saya ingat kita ni suasana sekarang, munafik ni ramai keliling kita. Apa tanda orang munafik? Perangainya buruk, lidahnya terbalik, berjanji mungkir, beramanah licik, tipu menipu dia memang cerdik, membohong orang dia memang asyik, menjadi manusia bibir diangkat, mulutnya manis, hatinya berulat. Orang munafik hanya di bibir, sumpah dilupa, janji pun mungkir. Memujuk menipu memang dia mahir. Orang menipu, orang semua dianggap dungu dan pandai. Diberi nasihat dia menyingkir, diberi petunjuk dia menyindir. Lidah bercabang, hati bercopang, mulut manis, hati menengkis, lidahnya lunak, hati tak cedak. Di muka elok, di belakang berkelok, mulutnya manis tapi hati bak iblis, mulutnya ramah tapi hatinya menyumpah, mulutnya memuji tapi hatinya mencaci, mulut bermanis-manis hatinya dendam tak habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Lain mulut, lain di hati, siapa mengikut hidupkan keji. Lain mulut, lain perbuatan, siapa mengikut menjadi setan. Bercakap mengulum lidah, berjalan menggendeng tapak, berdepan mengaku teman, di belakang dia memungkang. Tiga hari pun tak habis nak cerita satu persatu perangai orang munafik. Ada atau tidak sekeliling kita perangai orang begitu? Ada? Ada?

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: All eyes on Rafah, Mutiara FM stands with Palestine.

0: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Nabi SAW suruh kita kalau kita pergi mana-mana masjid, mana-mana surau, kalau ada majlis ilmu, duduk di dalam itu walaupun sebentar. Walaupun kita ada kerja, tuan-tuan sekalian, duduk pilasan. Kerana apa? Kelebihan majlis ilmu ni cukup besar. Yang kalau pada mata kasar, mata zahir kita tengok, duduk dalam majlis ilmu ni macam tak dapat apa-apa. Pandangan itu hanya dikeluarkan oleh orang-orang yang disebutkan dalam surah Al-Mulk sebagai penghuni neraka. Penghuni neraka, dia tengok majlis ilmu ni tak ada apa, sebab dia melihat dengan mata kasar dia, dia tidak melihat dengan mata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: ...13 tahun... Nabi berusaha untuk membetulkan Arab Jahiliyah. Akhirnya, apabila mereka sudah merancang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi cuba strategikan manakah tapak yang paling sesuai untuk dihijrah. Kumpulan, ada dua kumpulan yang berangkat pergi ke Habsyah. Hari ini Ethiopia, barangkali sebahagian daripada Somalia. Kumpulan pertama diketuai oleh Osman ibn Affan, kurang lebih 16 orang. Tapi tidak lama mereka pergi ke Habsyah, mereka pulang. Kumpulan kedua agak besar yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib, hampir 100 orang. Bila mereka sampai di Habsyah, mereka telah duduk di situ kerana Nabi pesan, pergilah kalian ke Habsyah kerana di Habsyah itu ada seorang raja yang adil lagi bijaksana. Maka Ja'far bin Abi Talib bersama sekumpulan umat Islam pergi ke Habsyah. Entah bagaimana kafir Quraisy berjaya menghidu ke mana pergi 100 orang ini. Mereka dapat tahu bahawa kumpulan pertama ini sudah sampai ke Habsyah. Maka pembesar Quraisy melantik Amr bin Al-As sebagai juru cakap supaya pergi memujuk Raja Najasyi kembalikan umat Islam yang 100 orang ke Mekah. Dialog berlaku di antara Ja'far bin Abi Talib, di antara Amr bin Al-As dan juga Raja Najasyi. Amr bin Al-As bawa habuan daripada Mekah, bawa hadiah yang pelbagai untuk dipujuk hati Raja Najasyi demi menjaga hubungan diplomasi antara Mekah dan Habsyah. Dia pun bagi. Selepas bagi, dia kata, "Tuanku, patik datang ni membawa satu hajat besar daripada Mekah." Apa dia kata Raja Najasyi? "Kami nak bawa balik sekumpulan orang yang berhijrah yang datang daripada Mekah berada di Habsyah." Raja Najasyi kata, "Kenapa kamu nak bawa balik mereka? Mereka ini adalah pengganas, tuanku. Mereka ini adalah pemberontak. Mereka ini melakukan kerosakan. Kalau tuanku membiarkan mereka menghuni di Habsyah, perkara yang sama mereka akan lakukan di Habsyah." Mendengar perkataan tersebut, Raja Najasyi goyanglah. Raja Najasyi kata, "Kalau begitu, ya bawa pulang." Tampil Ja'far bin Abi Talib ke hadapan. Dia kata, "Kami disuruh oleh Nabi kami datang ke Habsyah kerana Nabi kami beritahu di sini ada seorang raja yang adil lagi bijaksana." Jadi Raja Najasyi tanya, "Kenapa kamu lari daripada Mekah ke Habsyah?" "Kerana kami ditindas." "Kenapa kamu ditindas?" "Kerana kami ikut ajaran Muhammad." "Ajaran Muhammad? Apa ajaran Muhammad itu?" Ja'far bin Abi Talib memberi satu summary atau satu ringkasan kepada ajaran yang dibelajar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ja'far bin Abi Talib, "Kunna qauman na'budul asnam wa naqta'ul arham wa na'kulul mayitah wa na'tiyal fawahish fa atana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa amarana alla na'buda illa Allah wa amarana an nasila rahim wa amarana alla na'kula illa mimma dhubiha bi dhikri ismillah wa amarana an nasila arham. Empat perkara menjadi empat tunjang utama dalam mempromosikan Islam dan menyatakan inilah di antara tunjang ajaran Islam yang dipromosikan oleh Nabi Muhammad, yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, dulu kami wahai tuanku menyembah berhala, datang Nabi Muhammad menyuruh kami menyembah Tuhan yang satu dan tidak mensyirikkan dengan sesuatu apapun. Yang keduanya, kami suka makan bangkai binatang-binatang yang disembelih dengan menyebut idol-idol, nama-nama makhluk. Disuruh kami makan binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Maksudnya Nabi mempromosi konsep halal dan thayyibah. Yang ketiga, dulu kami melakukan perkara keji, na'til fawahish. Nabi Muhammad beritahu kami, jangan lakukan perkara-perkara keji, kerana yang demikian itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karamatul insan, the dignity of human. Jangan, Nabi sebut. Jadi kami ikut, nak jaga karamatul insan. Yang keempat, kami suka melakukan perkara-perkara, kami suka memutuskan silaturahim. Orang Arab ini kalau bergaduh, dia bukan bergaduh satu hari, dua hari, sebulan, dua bulan, beratus tahun. Seperti mana Aus dan Khazraj pernah bergaduh, bermusuh beratus tahun, sampai 300 tahun. Ada riwayat sebut 350 tahun. Hujungnya cicit piut yang hujung tu, tak tahu punca sebab-musabab kenapa nenek moyang mereka bergaduh. Tanya, kenapa kamu bergaduh? Entah, nenek kami moyang kami dulu bergaduh, kami pun bergaduh. Without knowing the reason. So kami ni suka bergaduh. Datang Nabi Muhammad suruh jaga kasih sayang, jaga silaturahim. Tuan-tuan, saya tak faham hijrah apa yang saya nak promosikan dalam pentas-pentas ceramah untuk tahun ini, melainkan mengajak umat Islam ini bersatu. Hijrah yang paling besar, memautkan kembali hati umat Islam menjadi umat yang kuat. Ingat, at-tafarruq tu'addi ila dhaf. Berpecah, bermusuhan, bercakaran itu akan membawa kita kepada lembah kehinaan yang menyebabkan kita semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Jadi Raja Najasyi kata, kalau begitu ajaran kamu hampir sama dengan ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Isa, yang ditinggalkan oleh Isa bin Maryam, atau ditinggalkan oleh Al-Masih. Benar tuanku, kata Ja'far, dalam ajaran ini juga Nabi telah menyampaikan wahyu kepada kami perihal mengenai Nabi Isa alaihi salam. Jadi bila dengar perkataan itu, Raja Najasyi sebut iktarib. Iktarib maksud mampir kamu ke sini. Ke sini. Saya baru balik Jakarta. Jadi mampir keluar ya, Pak. Ja'far bin Abi Talib pun dekat. Bacakan ayat-ayat yang menceritakan perihal Al-Masih. Ja'far bin Abi Talib baca, "Wadhkur fil kitabi Maryama idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya." فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Dia baca sampai habis. Kalau saya nak baca sampai habis surah Maryam tu, ya tak balik saya, tuan-tuan. Jadi bila dibacakan ayat-ayat itu, Raja Najasyi tertawan. Siapa yang takkan tertawan dengan wahyu Tuhan? Dibacakan dengan hati yang ikhlas. Dengar Raja Najasyi tertawan. Dia kata, wahai Amr bin As, kau ambil hadiah-hadiah yang kau bawa ni, kau balik ke Mekah, aku takkan serah pun, aku takkan serah seorang pun dari kalangan pengikut Muhammad yang ada kat sini. Tertawan dia dengan ajaran Islam, tertawan dia dengan ajaran, dengan ayat-ayat suci, sebab adanya similarity, adanya kebersamaan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan agama yang ditinggalkan oleh Nabi Isa alaihi assalam. Balik ke Mekah, tengok suasana masih lagi porak-poranda. Maka distrategikan sekali lagi, Nabi Muhammad sudah hampir-hampir mahu dibunuh. Leher Nabi pernah dijerut, batu pernah dipegang untuk dihempap ke atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun diberikan wahyu, diberi arahan oleh Tuhan untuk berhijrah. Hijrah dalam sesi ataupun episod dakwah perjuangan para nabi dan rasul bukanlah satu perkara yang baru. Bukan satu perkara yang baru. Nabi Ibrahim berhijrah, Nabi Musa berhijrah, Nabi Zakaria berhijrah. Semua nabi berhijrah. Bahkan kita juga banyak berhijrah. Dalam hidup saya, saya berhijrah. 1990, saya buat keputusan untuk menganut agama Islam. Itu hijrah saya. Saya tinggalkan hijrah. Saya tinggalkan sesuatu yang saya percaya, yang di saya ajar sebelum ini, dan saya percaya ada satu perkara yang lebih baik untuk saya anuti dan saya berpegang. Maka masuk Islam. 1990, saya masuk Islam. Menjadikan Islam sebagai pegangan hidup. Ada tak cabaran? Ada cabaran. Beritahu saya, mana ada satu hijrah, satu perubahan yang kita nak buat ke arah yang lebih baik, tidak ada tentangan? Mesti ada tentangan. Nak buat benda baik ni, dunia hari ini begitulah. Nak buat benda baik, mesti ada tentangan, mesti ada cabaran. Kita nak lihat sekuat mana kita dalam mendepani cabaran itu, tentangan itu, supaya kita punya target itu boleh kita capai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untuk

Saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita menerusi segmen Petang Kru, dan dah pun 8.4 minit malam. Anda akan bersama-sama dengan rakan Segas Jailani, akan teman anda malam ni dari pukul 8 malam hingga 12 tengah malam. Esok insya Allah saya kembali bersiaran dalam Fokus Mutiara 10 pagi hingga 3 petang ya, di Mutiara FM. Tengah harinya kita ada Syaknya Hindi. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: FM. Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Mutiara FM.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Assalamualaikum, selamat malam diucapkan untuk anda. Masa lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untuk mu. Terima kasih untuk DJ Ellie yang telah bersama dengan anda. Tibalah giliran saya malam ini. DJ Jalani akan terus bersama dengan anda, insyaAllah sampailah jam 12.30 malam nanti. Okay, terima kasih untuk rakan pelung jutera yang bertugas pada malam ini. Memastikan kelancaran, kejelasan gelombang Mutiara FM dapat didengari oleh semua pendengar Mutiara FM malam ini. Dan untuk panduan muslimin juga muslimat, masuknya waktu solat fardu Isya di Suruhun Keri Pulau Pinang, 8.51 minit malam, yang berada di atas jalan raya. Hati-hati.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM.
1: FM. Mutiara FM segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bertemankan kami di Mutiara FM ini, di mana juga anda berada. Saya santuni anda dengan ucapan selamat malam dan semoga segala apa yang anda kerjakan, apa yang anda buat pada ketika ini, semoga semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita mengikuti minit Piala Dunia yang mana yang disajikan oleh Mutiara FM ini. Dan dalam minit Piala Dunia ini, anda dapat mengetahui jadual perlawanan, keputusan perlawanan dan juga beberapa trivia yang menarik serta pemain yang menjadi tumpuan dalam kempen Piala Dunia 2026 kali ini. Jadi kawan-kawan kita yang bukan mendengarkan Mutiara FM ini menerusi frekuensi kami, yang dengar menerusi aplikasi RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Duduk jauh pun dengar Mutiara FM sangat-sangat dihargai.

0: 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dan untuk panduan muslimin juga muslimat, saya nyatakan sekali lagi, saya war-warkan sekali lagi, di mana masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 8.51 minit malam. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang terus mengikuti kami di mana juga anda berada.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaminan bekalan tenaga perkukuh sektor logistik negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

FM. 95 perpuluhan 7, 93 perpuluhan 9, 90 perpuluhan 9. Mutiara FM, segalanya untukmu.

31 tahun Cristiano Ronaldo masih lagi menjadi antara nama terbesar dalam bola sepak dunia. Piala Dunia 2026 berkemungkinan menjadi penampilan terakhir beliau, satu pencapaian yang belum pernah dilakukan ramai pemain sepanjang zaman. Walaupun Portugal kini dibarisi ramai pemain muda berbakat, kehadiran Ronaldo tetap membawa aura yang berbeza. Beliau masih memiliki naluri penjaring yang luar biasa dan pengalaman yang tidak ternilai dalam perlawanan besar. Setiap kali menyarung jersey Portugal, Ronaldo membuktikan bahawa mentaliti juara tidak mengenal usia. Sebab itulah beliau terus menjadi pemain yang perlu diberikan perhatian sepanjang kejuaraan ini.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.
1: Terbaik semua datang di

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum Pulau Pinang, Assalamualaikum Malaysia, Assalamualaikum di mana juga anda berada di ketika ini yang masih lagi bersama dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih yang mendengarkan kami melalui tiga frekuensi utama kami. Di 95.7 MHz, 93.9 MHz, juga 90.9 MHz. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Macam biasa, kita akan bersama dalam ruangan Cafe Music, ruangan yang benarkan lagu-lagu yang anda order menerusi aplikasi WhatsApp kami, menerusi nombor WhatsApp kami, yang mana akan saya pilih dan akan saya keudarakan di ruang udara Mutiara FM untuk edisi malam hari ini. Dan malam ini, insyaAllah, Jalani akan cuba sedaya upaya untuk menyiarkan lagu-lagu yang anda kirimkan tu agar tak ada yang tercicir. Ni kadang-kadang tu ada yang tercicir tu, belakang-belakang dia kata, amboi dah banyak kali duk minta lagu, tak juga tertunai-tunai, minta maaf ya. Jadi kepada rakan teman kita yang bertugas malam ini, yang bekerja malam ni, selamat menjalankan pekerjaan anda. Kalau saya, saya bekerja malam ni, kerja saya cara macam saya lah. Kerja anda, cara macam anda. Jadi apapun, kita jalankanlah pekerjaan kita itu dengan penuh rasa tanggungjawab. Rakan-rakan kita yang memandu ketika ini, selamat memandu dan terima kasih. Yang memandu kereta, lori, van, yang benarkan frekuensi ini berlega-lega dalam ruang kenderaan anda, terima kasih. Saya doakan selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Dan saya juga mengharapkan pada malam ini semuanya akan terus kekal bersama dengan saya, insyaAllah, sampailah jam 12:30 malam nanti. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terbaik semua datang sini.
2: Okey, terima kasih kerana menjadikan Mutiara FM sebagai pilihan terbaik anda untuk malam ini. Terima kasih. Dan untuk pertemuan malam ini, saya Jalani. InsyaAllah akan terus bersama dengan anda sampai jam 12.30 malam nanti. Ya. Untuk edisi pertemuan kita pada malam hari ini, malam hari Selasa, 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijri. Yang baru saja tiba ke Pulau Mutiara, Pulau Pinang ini. Selamat datang. Baik, untuk pemandu-pemandu jentera berat kita, pilot-pilot darat kita, semoga dalam keadaan yang segar bugar untuk meneruskan perjalanan anda. Rider-rider kita, pemandu-pemandu e-hailing kita malam ini, anggota-anggota keselamatan kita. Baik, saya akan cuba sedaya upaya saya sambil-sambil saya menunaikan lagu-lagu yang anda pilih dalam ruangan tapau lagu ataupun cafe music ini. Saya juga akan bacakan antara ucapan-ucapan dedikasi yang anda kirimkan kepada saya menerusi aplikasi WhatsApp kami. Tapi sebelum tu, saya nak santuni rakan-rakan kita yang lapor diri malam ini. Antaranya kita ada Pangah Hassan di Kepala Batas, Maklong Zainab di Sungai Bakap, Pasu Daud di Batu Mau, Cikgu Hamidah, apa bang cikgu, Pak Yah Karim di Permatang Tinggi, Mateh Rogayah di Bertam, Patam Saleh di Seberang Jaya, juga kita ada Hajah Mariam di Gelugur. Okey, selamat mendengar juga diucapkan untuk Syafiq, rakan kita Farid Issa dari Balik Pulau, Leila Arjuna dari Batu Kawan. Okey, untuk pembuka tirai ruangan Cafe Music kita pada malam ini, lagu ini lagu yang dinyanyikan oleh Iman Troy dengan lagunya Teman, lagu yang menjadi pilihan sahabat kita Nur Nani yang kabarnya berada di Bukit Mertajam. Jangan tak dengar, nah. Mutiara FM segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM segalanya untukmu.
1: Mutiara FM segalanya untukmu. 9.40 minit malam. Selamat malam untuk yang baru saja bersama dengan kami, yang telah pun bersama dengan kami dari waktu pagi tadi sampailah ke waktu lah. Terima kasih banyak-banyak. Tak tahulah macam mana Cik Nabak. Cik betul-betul hargai pendengar-pendengar kita pada malam ini, pendengar Mutiara FM di mana juga anda berada. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih kepada tuan yang punya warung-warung juga restoran yang sudi untuk memperluas dengarkan Mutiara FM ini di premis perniagaan anda. Terima kasih banyak-banyak untuk pelanggan-pelanggan anda yang sedang menanti menu-menu yang diorder, yang dipesan untuk tiba ke meja mereka. Banyak bersabar. Dan yang sedang menjamu selera, saya ucapkan selamat menjamu selera sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan pendengar kita. Di mana kalau bukan di Mutiara FM segalanya untukmu. Dan jangan lupa anda juga akan disajikan tentang info-info menarik, perkembangan terkini mengenai dengan jadual perlawanan, keputusan perlawanan dan pemain sensasi untuk kempen Piala Dunia 2026 kali ini, hanya menerusi minit Piala Dunia di Mutiara FM. Terima kasih untuk rakan penerbit Faruk juga bersama dengan Amin yang menerbitkan minit Piala Dunia ini khusus untuk anda pendengar setia Mutiara FM. Okey, terima kasih untuk Farid Isa dari Balik Pulau. Orang Balik Pulau, okey. Kabarnya sedang berniaga burger di Permatang Pasiak Balik Pulau. Jadi kalau ingat burger, ingat N Burger. Itu dia cara dia. Jadi Farid dia nak dengar lagu nyanyian Ying Li, sebuah lagu Thailand . InsyaAllah akan dikeudarakan sebentar lagi. Dan terima kasih untuk rakan-rakan kita yang lain. Kita ada Mak Jah. Mak Jah dia nak dengar lagu Salomo. InsyaAllah Mak Jah, saya akan keudarakan mengikut turutan, mengikut turn. Untuk Bob, terima kasih Bob lapor diri malam ini bersama dengan saya.
2: Hey, jom.
1: Dan selamat malam juga untuk Fiona. Hey. Ada yang nama Fiona lah malam ni. Okey, lagu ini lagu pilihan Bob. Lori Kepala Merah.
3: Hai Jo.
1: Dan selepas lagu ini insya-Allah Ying Li.
3: Hey, Jo, malam ni Fiona Sipo. Fiona,
1: Your Heart For Me number 1. Lagu pilihan Farid Isa akan dikudarkan. Mutiara FM segalanya untukmu.
4: Hello.

0: 90.9 99.9 Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Mutiara FM segalanya untukmu. 9.51 minit malam, 9 minit lagi menghampiri ke pukul 10 malam. Yang bekerja, selamat bekerja. Yang baru masuk shift, selamat baru masuk shift. Jadi yang mana dah pun selesai kerja, dia tukar shift dengan kawan dia ke. Okey, selamat untuk pulang ke pangkuan keluarga ya. Okey, semoga tiba hendaknya Farid Isa dari balik pulau yang kabarnya sedang menegak burger di Permatang Pasir balik pulau. Ataupun lebih dikenali dengan nama N Burger. Semoga terhibur dengan lagu yang telah pun saya keudarakan tadi. Lagu nyanyian Ying Li. Kalau dalam bahasa orang putihnya, tajuknya tu, Your Heart For My Number. Terima kasih juga untuk Somchai yang kabarnya berada di Georgetown, Nitaya, Somsak dan juga kita ada sahabat kita Mali di Tanjung Bunga. Ini saya pasti komuniti masyarakat Siam yang berada di Pulau Pinang ini. Sawadi. Baik, untuk lagu yang berikutnya ni pula, saya nak kudarkan lagu yang dipilih oleh sahabat kita ni, Muhammad Izzuan. Tapi sebelum tu, Muhammad Izzuan nak buat ucapan selamat malam untuk rakan teman yang mengenali diri ini. Terutamanya buat Joe Sudin dan juga PE yang kabarnya duk ada bersama ni. Tu dia duk dekat-dekat pun bagi ucapan lagi. Sempoi. Okey, lagu pilihan sahabat kita. Dia nak dengar lagu nyanyian apa ni? Nyanyian Imagine Dragon featuring Lil Wayne dengan lagunya Believer. Kedarakan kita yang lain yang mana belum lagi tersiar lagu pilihan anda itu, harap bersabar. Saya akan cuba sedaya upaya memuaskan hati semua dalam ruangan Cafe Music kita malam ini. Yang nak corner kiri kanan, bagi signal lah.

Aisyah Redo dengan lagunya Tak Adil. Lagu pilihan Cikgu Hamidah. Semoga terhibur tak je. Terima kasih untuk rakan penolong jurutera yang bertugas pada malam ini yang pastikan kejelasan, kelancaran siaran di Mutiara FM ini dapat anda dengar dengan jelas di mana jua anda berada. Rakan yang mengawal keselamatan di premis Mutiara FM ini, terima kasih. Pian juga bersama dengan Mamu Faizal. Ini lagu sahabat kita, Shasha Liana, daripada kumpulan data untuk anda, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Ya, demikian pun saya berakhir lagu nyanyian Siti Data dengan lagunya Shasha Liana. Jadi yang bernama Shasha Liana malam ini, selamat malam saya ucapkan. Semoga Abang Leila Arjuna dari Batu Kawan terhibur dengan lagu pilihannya pada malam ini. Dan untuk lagu yang berikut nyanyi pula, saya nak kudarakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita ni yang menamakan dirinya sebagai Matih. Okey Matih, selamat malam Matih. Semoga Matih dah bersedia di sisi radio nak dengar lagu pilihan Matih malam ini. Lagu nyanyian Datuk Siti Nurhaliza dengan lagunya Balkis. Kalau tak salah saya, lagu ini diterbitkan pada tahun 2006 kalau tak salah saya lah. Dan kepada pendengar-pendengar kita yang mendengarkan Mutiara FM, jangan lupa untuk anda mengetahui info-info terkini berkenaan dengan kempen Piala Dunia 2026 ini di Minit Piala Dunia yang akan saya sertakan nanti di sepanjang siaran di Mutiara FM ini. Terus setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seperangkerai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. 10.13 minit malam dah tu dia punya cepatnya. Masa yang berlalu meninggalkan kita. Jadi kita yang punya banyak masa ni, kita hargai masa yang kita ada. Kita khususkan masa yang kita ada ni untuk kita lakukan perkara-perkara yang membawa faedah. Bukan perkara-perkara yang membawa kepada kemusnahan. Di mana ruginya seseorang itu apabila menggunakan masanya ke arah perkara-perkara yang membawa kepada kemusnahan, kelalaian, kealpaan. Itu dia. 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz. Terima kasih yang sudi untuk menerima frekuensi kami sebagai hiburan anda pada malam ini. Terima kasih untuk Syafiq, terima kasih untuk sahabat kita Farid Isa ataupun N Burger di balik pulau Permatang Pasiang. Terima kasih kawan-kawan kita. Ada juga pendengar baru kita yang lapu diri malam ni. Kita ada Pak Tam Saleh. Tengah buat apa Pak Tam? Selamat mendengar Mutiara FM. Semoga lagu-lagu yang dipilih oleh rakan sahabat kita dalam ruangan Cafe Music kita pada malam ini kena dengan telinga Pak Tam. Jimmy. Oh, nama komersial ni. Jimmy. Jimmy dari Bukit Bertajam. Dia buat ucapan untuk Faizal juga Fahmi yang berada di Bandar Kasia. Dia nak dengar lagu nyanyian Santesh dengan lagunya Kamu Yang Rugi. Rugi pasal apa pula? Dan sesungguhnya dalam kehidupan kita ini ada masa kita untung, ada masa kita rugi. Apabila kita merasai kerugian itu, kita carilah jalan supaya kita dapat menimbal balik ataupun kita dapat semula keuntungan daripada kerugian kita itu.
2: Aku datang padamu,

Itu memang rugi betul-betul dah. Itu memang rugi betul-betul. Ada yang sayang kita sungguh-sungguh, ada yang ambil berat kita sungguh-sungguh. Tapi duk cari lagi, nak tahu mana lagi. Jangan sampai yang dikendong terciciran, yang dikejar tak dapat. Lebih kurang macam tu kan. Kita sayang apa yang kita ada, kita hargai, bukan kita abaikan.

Harry Kane hadir ke Piala Dunia 2026 sebagai salah seorang penyerang paling prolific dalam sejarah England. Dia sudah memecah rekod jaringan antarabangsa negaranya dan menjadi sandaran utama di bahagian serangan. Kane bukan sekadar penjaring gol, malah terkenal dengan kebolehan turun ke bawah untuk membantu membina serangan. Dalam kejohanan besar, beliau sering muncul sebagai pemain yang mampu memanfaatkan peluang kecil menjadi jaringan penting. England sekali lagi diletakkan antara calon pencabar kejuaraan dan jika mereka mahu menamatkan kemarau sejak 1966, sentuhan penyudah Harry Kane akan menjadi

10.31 minit malam. Sampai di sini saja Cafe Music kita malam ini. Jadi bila lagu Bila Kau Tak Di Samping, nyanyian Sheila on 7, lagu pilihan Cik Wan, Chow Kid Road, lagu nyanyian Awal Ham Sudirman, lagu pilihan Kak Isah kita, dan adik saya Abel Sore tadi, lagu pilihan Cik Nik kita. Semoga berpasat tindaknya.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, anda masih lagi mendengarkan Mutiara FM bertemankan saya Jalani malam ini. Dah pun pukul 10.39 minit malam. Begitu pantas dan cepat masa yang berlalu meninggalkan kita. Dan untuk hari ini, kepada yang menyambut hari lahir, ulang tahun hari kelahiran ataupun hari jadi ataupun happy birthday to you. Itu dia selalu sinonim dengan ucapan happy birthday to you. Selamat menyambut hari lahir, selamat menyambut hari jadi. Dan semoga dengan bertambahnya usia ini dan bertambahlah juga akal fikiran kita dalam buat satu keputusan secara matang dan juga bijak. Dia bukan ingat birthday, bukan ingat hari lahir, kira-kira kek ya, bukan. Dia tentang kematangan kita.

Okey, selamat hari jadi untuk Nur Fatin Najwa. Dia kata hari ini hari jadi saya, DJ. Semoga banyak umur, murah rezeki dan bertambah matang dalam kita berfikir menangani segala krisis atau segala masalah yang datang mengharungi kehidupan kita, ya. Rakan-rakan yang lahir ada rakan-rakan yang sempat untuk melayari era 90-an. Mesti tahu lagu ni, ya. Daripada kumpulan Nirvana, Smell Like a Teen Spirit. Lagu favorite ni.

Okey, Muhammad Nasir. Selamat malam, Muhammad Nasir. Selamat pandu. Salah seorang pilot darat kita malam ni lapor diri katanya bila dengar lagu ni. Lagu Kenangan. Kata Muhammad Nasir dalam perjalanan menuju ke Selayang. Tapi duk ada aku area ni lagi kot. Tu yang sampai frekuensi tu. Hati-hati eh. Firdaus.

Dan kalau kata dulu tu, tak pernah terlintas dalam akal fikiran kita. Kereta boleh jalan sendiri, kereta boleh parking sendiri. Tapi mai zaman ni, dia tak jadi orang kata keajaiban lagi. Pengeluar kereta nasional kita, Proton Pro 2, juga mempunyai teknologi-teknologi tinggi. Hebat. Tapi yang kurang cantik, yang kurang elok tu, bila ada teknologi lagu ni, dia timbul MI scammer. Dia timbul MI macam-macam. Duk pemalu orang di internet lah apalah. Itulah, setiap apa yang ada, setiap apa yang berlaku tu, dia ada pro dengan con dia. Yang penting kalau kita guna ke arah kebaikan, kita dapat baik. Kalau sebaliknya,

Okey, Muhammad Syaril lah. Soalan Muhammad Syaril. Muhammad Syaril kata, duk nampak lah ni, kemajuan ataupun teknologi ni, terutamanya yang mana aplikasi media sosial ni, dia kata banyak buruk daripada baiknya. Saya kurang bersetuju. Dia terpulang kepada individu, Cik Syaril. Macam saya katalah, kalau kita gunakannya ke arah kebaikan, kita dapat baik. Sebagai contoh, seorang peniaga, dia nak mempromosikan perniagaan dia. Dia boleh guna platform media sosial ni. Tapi kalau seorang yang berhati busuk tu, dia boleh gunakan untuk perkara yang sebaliknya.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM segalanya untukmu.
1: Mutiara FM segalanya untukmu. 10.58 minit malam, 2 minit lagi ke pukul 11 malam. Saya harapkan agar anda semua tetap santai-santai dengarkan kami di Mutiara FM. Selamat malam, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Mutiara FM segalanya untukmu.

tahu fakta paling menarik, keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

0: yang mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Okey, 11.08 minit malam. Mutiara FM, segalanya untukmu. Sampailah kita di jam yang terakhir dalam segmen Kona Mai malam ni. Macam biasa, di jam ini akan sehidangkan anda dengan lagu-lagu pelayan jiwa. Menangis di bucu katil.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

daripada kumpulan Budak Kacamata Bintang. 11.54 minit malam, Mutiara FM, segalanya untukmu. Perjalanan untuk kita menghadapi hari ini hampir sampai ke penghujungnya, untuk kita menempuh hari baru esok. Dan nampaknya juga tugasan saya di udara pada hari ini, pada malam ini, dan pun sampai ke penghujungnya. Dan pada hari ini ada yang menerima, ada yang juga kehilangan. Untuk yang meratapi ataupun untuk yang bersedih kehilangan seseorang, semoga bertambah. Salam takziah untuk Puan Zaitun sekeluarga. Di atas perginya suami yang tersayang, saya Jalani mengucapkan selamat malam. Semoga esok kita mampu lagi melihat dunia yang sementara ini. Sampai di sini saja tugasan saya. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam kepada anda pendengar Nasional FM. Tibalah kini segmen Geng Burung Hantu. Saya hanya menemani anda hingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih kepada rakan setugas Mama AJ yang ke udara sebelum ini dalam segmen Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam. Menghiburkan anda Mama AJ tadi dengan susunan lagu-lagu permintaan pendengar 2.0. Dan untuk segmen Burung Hantu hari ini edisi 24 Jun 2026 Rabu bersamaan 7 Muharram 1448 Hijri, saya susunkan lagu-lagu segar menemani tengah malam anda. Di mana juga anda berada, layan terus. Inilah Geng Burung Hantu.

apa khabar anda pada saat ini, ketika ini yang sedang memandu, yang sedang bekerja ataupun yang sedang berehat ketika ini. Semoga anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat, tertenang, dipermudahkan segala urusan. Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kalau di Kuala Lumpur, keadaannya cuaca hujan waktu tengah malam ni. Ada beberapa kawasan yang hujan daripada petang tadi. Sekejap hujan, sekejap berhenti, sekejap hujan, sekejap berhenti kan. Guruh pula, sambung menyambung, sejuk rasanya malam di Kuala Lumpur ini. Bagaimanalah di tempat anda? Dalam keadaan hujan yang tidak menentu ini, diharap kepada pemandu-pemandu jalan raya supaya sentiasa berhati-hati. Yang penting, kawal kenderaan kita tu dengan baik, cekap dan sentiasa fokus dalam pemanduan. Permulaan jam, permulaan hari 23 Jun 2026. Saya ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga pertambahan umur tahun ini diberkati, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Yang sambut hari lahir hari ini, yang 18 tahun ke atas, dah ada lesen kenderaan, jangan lupa buka MyJPJ tu. MyJPJ apps tu kat dalam handphone kita, senang saja semak tarikh luput lesen kenderaan. Kadang-kadang kita tak pasti kan, kita buat pengaktifan lesen kita 3 ke 5 tahun lamanya, lupa bila tarikh tutup tu, tarikh luput tu kan. Jadi setiap kali sambut hari lahir tu, buka MyJPJ apps tu, mudah saja, tekan saja butang pembaharuan lesen, bayar dan aktif bila-bila masa sahaja. Baiklah, kita sambung hiburan tengah malam ini. Inilah Geng Burung Hantu.

kepada pendengar-pendengar setia Nasional FM, ingat dalam setiap apa juga usaha yang kita lakukan, kesihatan diri adalah perkara yang paling penting. Kita kena dahulukan, hargai diri sendiri, itu yang paling penting. Kerana apa? Kerana tak ada siapa yang dapat menghargai diri kita selain diri kita sendiri. Untuk peminat-peminat bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, jangan lepaskan peluang untuk tonton aksi perlawanan Portugal lawan Uzbekistan pagi ini pukul jam 1 pagi nanti. Aksi perlawanan kumpulan K ini anda boleh tonton melalui RTM Click. Ramai juga yang bertanya, ada yang kata RTM Click, ada yang kata buka TV OK, tak ada pun siaran tu. Kata buka pula saluran, tak ada pula lah. Sebenarnya untuk tonton perlawanan di perlawanan bola sepak FIFA ini, boleh muat turun RTM Click, muat turun RTM Click ke TV, sama ada TV Smart TV kita ataupun telefon bimbit kita. Pergi ke butang live, selepas tu pergi ke butang live, pilih saluran tonton dekat situ, sama ada tonton di saluran TV OK ataupun saluran Sukan Plus. Anda boleh tonton perlawanan di kedua-dua saluran inilah, sama ada di TV OK ataupun saluran Sukan Plus melalui RTM Click. Nasional FM juga adalah radio utama bahasa Melayu bagi World Cup FIFA 2026. Terus bersama kami, inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kanal FM sind derzeit die Highlights.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
2: Nasional FM.
3: Anda dan mereka sama.
4: Saya Juliana Evans.
5: Saya Z, The Fabulous Cat.
6: Kami dari Match 247.
7: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz. Hello, saya Fran.
3: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat pagi geng burung hantu. Saya Hanim di sini menemani anda waktu ketika ini, walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dalam perjalanan dekat ataupun jauh. Semoga perjalanan anda lancar, dipermudahkan segala urusan. Kepada yang sedang beristirahat dan sedang tonton perlawanan Portugal lawan Uzbekistan, sekarang Portugal dah 1. Saya tak boleh berat sebelah lah, kerana walaupun saya penyokong Portugal, tapi saya harapkan agar perlawanan game kali ini berjalan dengan baik. Walau siapapun pemenangnya, tahniahlah nanti kan. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan kita yang singgah di muka buku Nasional FM waktu pagi ni. Untuk geng burung hantu yang menyapa saya pagi ni, ada adik Abigail lewat masuk, katanya terbabas layan 007. Ada daripada Ahmad Suhaili Brunei Darussalam, on terus GBH, lagu-lagu best Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nenek Ani dengan gambar burung hantunya. Lina Roslinda, waalaikumsalam Ita Chot, assalamualaikum DJ Hani, waalaikumsalam, selamat tengah malam semua. Terkoma, kita layan Radio Nasional sentiasa di hati Ipoh hadir. Jamal Alola, aloha, assalamualaikum GBH, bersama DJ Hanim sampai 6 pagi, layan terus geng. Ada Muhammad Muhaimin dekat situ, ada Abdul Jalil Tahir, ada Biah dari Sadong Jaya Samarahan Sarawak. Assalamualaikum, salam bersiaran DJ Hanim, apa khabar kita tek? Kita baik tu. Dengarkan GBH sentiasa bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ada Syam Wira juga kan, ada ramai-ramai lagi yang dekat dalam laman muka buku Nasional FM ini, daripada pelbagai negeri kita bersua dekat situ kan. Ada anda yang di luar sana juga. Untuk makluman, kita juga bersiaran dalam TikTok live. Kalau dekat dalam TikTok live ni, lagi ramailah yang ada dekat dalam ni. Boleh masuk ramai-ramai, boleh boleh berkenalan antara pendengar-pendengar Nasional FM yang sentiasa sporting, memberi semangat, memberi kata-kata yang baik, boleh cerita macam-macam dekat situ. Ramai kita mengeratkan ukhuwah dekat situ kan. Terus layan geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar di luar sana. Walau di mana juga anda berada, teruskan memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Waktu-waktu macam ni, ada yang lawan perlawanan bola sepak, Portugal 2, Uzbekistan 0 waktu ketika ini. Ada juga pendengar-pendengar kita yang dekat dalam TikTok live kita, ada ramai ya, yang bersama dengan saya waktu pagi ni. Antaranya ada Inter Milan FC, ada Fikri, ada Itacho, ada Edward, ada Kifli Robocop, Abang Din Taiping, Uncle Zam ada, Zam at 312, Ibra Engels, Limas 6, ada Lady Hida, ada Ash dekat sini, ada Ijam GLB 20, ada Indra Putra 7551 sedang bertugas katanya. Kan kalau waktu-waktu yang macam ni, kita sedang bertugas, pilihlah, dengarkanlah bersama Nasional FM, sebab kita bukan saja berhibur, kita kan juga bersama berkongsi berita-berita untuk kita kongsi bersamalah. Kadang-kadang dalam hiburan kita kena ada juga tahu apa yang terjadi dalam dan luar negara kita. Itulah Nasional FM, penuh dengan pengisian yang bermanfaat. Kepada anda yang dalam perjalanan, mungkin waktu ketika ini dalam keadaan hujan, saya doakan supaya perjalanan anda lancar. Walaupun hujan, pastikan kita sentiasa bersedialah, jaga jarak kenderaan tu yang paling penting, supaya apa yang bakal berlaku dekat hadapan nanti dalam perjalanan kita tidak tahu. Cuma yang kita boleh buat adalah berhati-hati. Walau di mana juga kita perlu berhati-hati, terutama juga kepada pemandu motosikal, ada yang akan mulakan perjalanan pulang ke rumah daripada tempat kerja. Itu waktu-waktu tengah malam ni, kadang-kadang kita jumpa pelbagai orang di atas jalan raya tu kan. Jadi masing-masing, untuk kita elak perkara-perkara yang tidak elok, kita sama-samalah memikirkan keselamatan antara satu sama lain. Sebab tak salah kalau kita berfikir, kadang-kadang kalau kita jumpa orang yang bawa kereta yang cucuk-cucuk belakang tu, bagi je laluan. Sebabnya mungkin kalau saya akan beranggapan dia sedang sakit perut. Jadi kita bolehlah fikir apa yang baik lah. Jangan fikir dia nak cari gaduh dengan kita ke apa. Tak payah fikir yang macam tu. Kita fikir yang baik-baik saja, sebab kebaikan tu yang mewarnai diri kita, yang menjaga mental dan hati kita. Untuk anda, teruskan rasa ketenangan waktu-waktu pagi ini, terus memilih Nasional FM, geng buruh hantu. Kita layan

biarlah rahsia dari Datuk Sri Siti Nurhaliza telah menghiburkan anda sebentar tadi. Jadi untuk lebih hiburan, teruskan bersama Geng Burung Hantu. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang Anim ingin sampaikan. Waktu-waktu demam bola sepak ni, waktu World Cup FIFA ni, ada juga kegiatan yang tidak elok lah yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Antaranya judi haram. Judi haram ni benda yang paling kita kena bentras lah. Kalau ikut PDRM, sedia dapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membentras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan yang mempunyai kaitan dengan rangkaian jenayah rentas negara sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Jadi waktu-waktu

Sebaliknya menggunakan teknologi moden dan platform dalam tarian. Itulah kata Ketua Polis Negara Muhammad Khalid Ismail. PDRM kini mempunyai tumpuan kepada pemantauan dan sindiket dalam negara, namun kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkatkan sekiranya perlu. Justeru kita berkongsi maklumat dengan agensi berkaitan bagi memastikan kegiatan ini dapat dipendung sepanjang kejohanan Piala Dunia, katanya. Jadi kita eloklah supaya kita terlibat dengan benda-benda yang tak elok ni. Jadi kita, sebaiknya kita eloklah, janganlah kita menjadi antara orang yang mendatangkan masalah. Kadang-kadang masalah ni bila dah jadi kat kepada kita, dia terpalik juga kepada orang lain. Ingat, apa yang kita buat, kita ada keluarga, kita kena sayang diri kita juga keluarga kita. Teruskan lagu seterusnya daripada Iwan Cinta Gunaan, hanya di Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

Itu dia lagu dari Pada Rahmat, Siapa di Hatimu. Lagu yang betul-betul mengambil kenangan waktu zaman-zaman kita bukan remaja lah. Waktu tu kita, kalau saya waktu tu remaja lah, waktu sekolah kan. Tapi lagu-lagu ni yang memang mekar dalam ingatan semua pendengar-pendengar. Kalau kita putarkan, kita mainkan, memang kita boleh menyanyi kan. Okey, dalam pada kita berhibur waktu-waktu macam ni, ada juga beberapa kawasan yang dalam keadaan hujan. Kalau mengikut Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Langkawi sehingga jam 3 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang juga, di Lipis, Jerantut dan Kuantan sehingga pukul 4 pagi. Jadi kepada mereka, kepada anda yang berada di kawasan-kawasan yang mengalami hujan ini, yang memandu terutamanya, pastikan anda sentiasa memandu dalam keadaan yang mengambil faktor-faktor keselamatan lah. Pastikan jarak keselamatan yang selamat, lepas tu pastikan kita memasang lampu kenderaan, tu yang paling penting lah. Jadi kepada anda semua yang di luar sana yang masih lagi bersama dengan Nasional FM, terus bersama dengan Nasional FM. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda yang dalam tugasan, ada juga yang sedang bekerja, ada yang juga sedang merancang untuk memulakan perniagaan pada waktu pagi. Semoga segala aktiviti anda dipermudahkan, segala urusan anda juga dipermudahkan pada waktu ini. Jadi kalau yang sedang menonton perlawanan bola sepak antara Portugal lawan Uzbekistan waktu pagi ini, ketika ini Portugal 3 dan Uzbekistan 0 lagi lah. Perlawanan kalau ikutkan perlawanan ni antara kumpulan K, anda boleh saksikan di RTM Klik melalui RTM Klik di saluran TV OK ataupun Sukan Plus. Teruskan bersama Nasional FM, inilah Geng Burung Hantu.

0: Mini Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Selamat pagi kepada semua pendengar Nasional FM, Geng Burung Hantu. Hanim di sini menemani anda, mengiringi setiap perjalanan dan langkah anda untuk memulakan hari yang indah. Semoga pagi ini membawa semangat baru, rezeki yang baru kepada anda di luar sana. Sebelum kita meneruskan hari yang sibuk, ada satu perkara penting yang kita kena jaga. Apa tu perkara yang kita kena jaga? Tak lain tak bukan, yang paling penting kita kena menjaga hati. Hati yang tenang akan melahirkan kata-kata yang baik, tindakan yang bijak, hubungan yang harmoni. Jadi, jangan biarkan rasa marah, rasa dengki, rasa kecewa menguasai diri kita. Sebaiknya penuhi hati dengan rasa syukur, sabar dan kasih sayang. Ingatlah, tidak semua perkara berlaku mengikut kehendak kita, tapi setiap yang berlaku pasti ada hikmah. Jaga hati kerana hati lahirnya ketenangan hidup. Terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Hari pagi masih muda, teruskan hiburan bersama kami. Inilah Nasional FM.
3: Mahal,

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Waktu pagi adalah waktu yang paling sesuai untuk kita. Untuk kita buat apa waktu-waktu pagi ni? Untuk kita berkongsi rahsia, berkongsi perasaan kita lah, berkongsi cerita, berkongsi pengalaman, juga berkongsi rasa yang terbuku di hati. Kadang-kadang dalam kesibukan kita menjalani kehidupan, kita terlalu banyak menyimpan perasaan sehingga terlupa bahawa hati juga perlukan ruang untuk diluahkan. Kepada anda semua, jangan terlalu lama memendam rasa, sama ada gembira, kecewa, risau atau harapan. Carilah orang yang boleh dipercayai untuk kita berkongsi cerita. Sebab apa? Sebab bila kita meluahkan apa yang terbuku, apa yang beban, yang berat, akan terasa ringan, fikiran akan jadi lebih tenang. Bercakap bukan tanda kita lemah, berkongsi bukan bererti kita mengeluh, tapi ia adalah satu cara untuk menjaga kesihatan emosi dan memberi ruang kepada diri sendiri untuk melangkah terus dengan lebih kuat. Okey, terima kasihlah kepada anda yang memilih Nasional FM, yang sentiasa menemani anda walau di mana juga anda berada. Teruskan hiburan bersama kami kerana banyak lagi cerita, muzik dan aspirasi yang kita akan kongsikan sepanjang pagi ini. Dengar dulu lagu dari

permisi dulu, temani saya di sini. Saya masih lagi segar, lagi menemani anda. Begitu juga saya harapkan anda terus menemani saya supaya kita sama-sama segar di waktu pagi ini. Sambil-sambil kita melihat perlawanan bola antara Portugal dengan Uzbekistan. Portugal 4, Uzbekistan 0 waktu ini. Dalam waktu-waktu yang macam ni, anda juga teruslah menemani saya. Ada juga rakan-rakan kita kat dalam TikTok dalam ni. Daripada tadi menemani saya daripada pukul 12:30 malam tadi, sekarang dah pukul 2:45, masih ada dalam TikTok live itu. Antaranya ada Ita Chot tadi, Abang Double Shark, ada lagi ada Cik Pun Amin, ada Wani, ada lagi Ahmad Suhaili, ada P, ada Sharifah Rose, jangan sedih-sedih ya, Sharifah Meros, ada juga Syazila, Chef Mi, katanya tengah masak Kak Long. Oi, layan lagu-lagu padu pagi ni best gila. Itulah saya cakap, kenalah pilih untuk terus bersama dengan geng Burung Hantu, sebab susunan-susunan lagu ni memang untuk anda, supaya kita bukan supaya anda sahaja, supaya semualah orang akan rasa segar, rasa ditemani, tidak keseorangan waktu-waktu pagi yang macam ni. Ada juga beberapa tempat kawasan yang hujan.

hujan, dalam-dalam hujan kita menghabit kenangan. Dengarkan lagu seterusnya, Bayangan Gurauan Mega.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Kasih Orang Muda dari Fahrenheit telah menghiburkan anda pukul 3 pagi ini, pembuka jam 3 pagi ini. Anda masih lagi bersama saya, Hani, akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi hari ini. Waktu ketika ini, perlawanan antara Portugal dengan Uzbekistan telah tamat dengan mata 5-0, kemenangan kepada Portugal. Jadi saya juga nak berkongsi cerita berkaitan tentang waktu pagi ni. Apa yang kita perlu buat adalah antaranya apa dia? Salah satunya yang memberi manfaat kepada kita lah kan, iaitu nilai sebenar kehidupan. Nilai sebenar kehidupan ni adalah bukan apa yang kita miliki, tetapi apa manfaat yang kita tinggalkan kepada orang lain. Kita tak perlu menunggu untuk menjadi kaya untuk kita berbuat baik. Tidak perlu menunggu lebih untuk membantu. Kadang-kadang duit kita yang seringgit itu yang kita hulurkan, senyuman yang kita berikan atau pertolongan kecil yang kita lakukan mampu memberi makna yang sangat besar kepada seseorang yang sangat-sangat memerlukan. Kadang-kadang senyuman kita ni boleh memberi ketenangan kepada orang. Dengan senyuman kita boleh menceriakan orang. Ada apa yang kita lakukan walaupun nampak kecil bagi kita, mungkin sangat besar kepada mereka yang menerimanya. Mungkin kita ni sekadar bantuan biasa, tetapi bagi orang lain ia adalah harapan, semangat dan bukti bahawa masih ada insan yang peduli. Jadi pagi ini mari kita sama-sama menjadi manusia yang membawa manfaat walau sekecil mana sekalipun, kerana kebaikan itu tidak diukur pada nilainya tetapi pada keikhlasan yang mengiringinya. Terus bersama Nasional FM kerana saya di sini juga untuk menghiburkan anda, berkongsi muzik, berkongsi cerita, tapi juga menemani anda menjalani kehidupan yang lebih bermakna, yang lebih segar pada waktu ketika ini. Teruskan bersama Nasional FM, inilah Geng Burung Hantu.

Si Dramatic, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Click.

Tati Rana daripada kumpulan Lestari menghiburkan anda sebentar tadi. Kalau tengok dekat dalam kaca TV, sekarang dah berakhirnya perlawanan Portugal menentang Uzbekistan dengan mata 5-0 memihak kepada Portugal. Jadi sedikit perkongsian berita sukan yang ingin saya sampaikan kepada anda semua untuk kita berkongsi. Antaranya pengulas kepada Cristiano CR7 dia cipta sejarah jaring gol dalam 6 kempen Piala Dunia. Cristiano Ronaldo mencipta sejarah apabila menjadi pemain lelaki pertama menjaringkan gol dalam 6 kempen Piala Dunia selepas meladak gol ketika menentang Uzbekistan di Houston pagi tadi. Ketua pasukan Portugal yang berusia 41 tahun itu menamatkan kemarau jaringan di kejohanan utama antarabangsa apabila menyempurnakan peluang dari jarak dekat seawal minit ke-6 sekaligus mencatatkan rekod bersejarah dalam Piala Dunia. Pencapaian tersebut membuktikan konsisten dan ketahanan Ronaldo sepanjang kariernya. Beralih kepada berita sukan dalam negara, ia berkaitan dengan kejayaan Hakim Danish. Kejayaan pelumba muda negara Hakim Danish meraih keputusan membanggakan dalam saingan Moto 3 Grand Prix GP di Republik Czech di Litaborno baru-baru ini. Bukan saja mengharumkan nama Malaysia, malah membuktikan potensinya untuk melangkah lebih jauh dalam arena perlumbaan motosikal. Kata bapa kepada Hakim Danish, minat mendalam terhadap sukan pemotoran sejak kecil dan sentiasa berusaha meningkatkan kemampuan bagi menyaingi pelumba terbaik dunia. Itulah yang dilakukan oleh Hakim Danish untuk kerjayanya, kan. Ramli yang juga merupakan mekanik motosikal berusia 57 turut mengakui perkembangan karier anaknya tidak mungkin berada pada tahap sekarang tanpa sokongan pihak termasuk bekas pelumba negara Zulfahmi Khairuddin. Begitulah sedikit perkongsian berita sukan dalam dan luar negara kita. Terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Seterusnya, lagu Sepanjang Malam Keresahan dari Shima.

2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang disusun untuk menemani anda waktu-waktu ini, waktu-waktu pagi ini. Saya harap sepanjang pagi ini anda kekal bersama Nasional FM, kekal bersama segmen Geng Burung Hantu. Kalau kita tengok untuk pukul 4 pagi ini akan ada satu

Perlawanan England akan beraksi menentang Ghana pada pukul 4 pagi nanti. Pejam celik. Dah nak menghampiri pukul 4 pagi dah kita kan. Dan saya masih lagi segar di sini menemani anda. Dan saya juga harapkan kepada semua pemandu-pemandu yang masih dalam destinasi perjalanan, supaya anda juga kekal segar walau di mana juga anda berada. Terima kasih saya ucapkan kerana memberi pilihan, bukan memberi pilihan lah, kerana memilih kita sebagai peneman anda, peneman destinasi anda. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita, ada juga Abang Lori yang hadir. Kalau tengokkan Abang-Abang Lori kita, dia mencari rezeki ya, membawa barangan dada. Kalau ikut tadi ada pendengar kita Mamex dari Singapura menghala ke Bandar Enstek, katanya memilih geng burung hantu sebagai peneman. Gitulah saya di sini meneman Abang-Abang Lori kita di luar sana, Abang-Abang e-hailing kita, juga pendengar-pendengar lain yang mungkin dalam perjalanan ada apa-apa juga urusan. Kadang-kadang kita dari utara nak kena pergi ke selatan, jadi permulaan hari tu kita, permulaan perjalanan tu kena dalam waktu-waktu yang macam ni, supaya kita dapat sampai ke destinasi yang jauh tu pada waktu pagi. Kadang-kadang urusan kita pukul 8 pagi, jadi kita bergeraklah sekarang, nanti boleh berhenti dekat R&R berdekatan ya. Kalau agak-agak rasa macam mengantuk ke rasa macam tak boleh lah nak teruskan perjalanan ni, boleh singgah sebentar di R&R. Saya pasti ada juga dekat R&R yang berdekatan ni turut pasang juga perlawanan Piala Dunia FIFA. Sama-sama boleh tonton dengan apa, kalau ikut apa orang kata, musafir, bukan musafir lah kan, orang yang dalam perjalanan juga yang berhenti di R&R berdekatan. Cerita pasal musafir, tersebut pula kita pasal musafir tu, kepada anda yang dalam perjalanan ni, doalah banyak-banyak. Ada setengah kawasan tu, tempat tu tengah hujan kan, orang kata waktu-waktu mustajab doa adalah waktu tengah hujan. Kita dalam musafir pula tu, banyak-banyak kan berdoa, semoga apa yang kita hajati dapat dicapai, semoga hidup kita lebih tenang dan lebih barakah, tu yang paling penting. Teruskan bersama dengan geng burung hantu. Inilah Nasional FM. Terimalah lagu seterusnya dari Slam, Malamku Kesiangan.

Assalamualaikum. Selamat pagi, geng burung hantu. Namamu kini jadi sebutan lagu daripada EYE tadi. Telah menghiburkan anda. Namamu kini jadi sebutan yang ada dekat dalam TikTok waktu ini. Wirawati Alam, ada Mr. Joe. Selamat pagi. Ada juga Lady Hida. Lady Hida daripada tadi. Ada Sweet September. Ada The House, ada Queen of Smoking. Jangan smoking sangat, okay. Ada Rosita, Zita L80. Ada The Rimba Malam. Semoga senyum, kakak manis. Ya, saya akan senyum sentiasa. Daripada Al-Hairi, ada lagi Adi Pontian, ada Sharifah Meros, ada Shazila tadi. Terima kasih kerana singgah dekat dalam TikTok live kita. Kepada anda yang di luar sana, boleh juga sambil-sambil tengok bola tu, masuk juga dekat dalam TikTok live kita. Kalau tak tengok TikTok live tu, boleh juga dengarkan kita melalui radio. Apapun waktu ketika ini, saya pasti ramai yang pencari rezeki sudah memulakan tugas. Semoga setiap langkah yang diaturkan dipermudahkan untuk setiap usaha agar membuahkan hasil yang baik. Tidak kira anda bekerja di pejabat ke, atau di jalan raya ke, di mana juga anda berada, ada yang menguruskan keluarga di rumah. Setiap usaha yang jujur adalah satu perjuangan yang sangat bernilai. Kata orang, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk wang. Kadang-kadang ia hadir dalam bentuk kesihatan, ketenangan hati, keluarga yang baik dan insan yang sentiasa mendoakan kita. Itulah rezeki. Jadi teruskan langkah dengan penuh semangat. Jadikan pagi ini sebagai permulaan yang baik untuk mencipta kejayaan yang lebih besar. Nasional FM sentiasa dekat di hati, menemani anda dalam setiap pencarian rezeki di mana juga anda berada. Terus memilih geng burung hantu. Inilah Nasional FM. Dengarkan lagu yang menaikkan semangat orang-orang negeri kita. Gadis Colobu dari Waris dan Datuk Hatan, hanya di Nasional FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

kerana setia bersama Nasional FM. Hanim di sini masih lagi menemani anda. Buat semua kaki bola di luar sana, selamat menikmati aksi pasukan kegemaran anda waktu pagi ini. Dijadualkan sedang berlangsung perlawanan antara England lawan Ghana untuk kumpulan L FIFA 2026. Bila musim bola ni memang susah nak beralih pandang. Ada yang sanggup berjaga, ada yang setia depan skrin, ada juga yang tak terlepas untuk mengikuti perkembangan pasukan kesayangan mereka. Kita bila bercerita pasal penggemar, peminat bola ni memang tidur bola, mimpi bola, semua bola lah kan waktu dalam masa sebulan ni. Tapi sambil-sambil layan bola, jangan lupa terus bersama Nasional FM. Sebab apa? Sebab Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu untuk World Cup 2026. Sambil-sambil menonton tu, sambil telinga dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik yang disusun untuk khas untuk anda. Kepada yang menyaksikan perlawanan bola tu, menang atau kalah itu rumlah dalam permainan. Yang penting semangat kesukanan dan setia kawan pasukan tetap kekal. Jadi kita kena, yang penting kita elakkan lah daripada sikap yang kita suka beat tu. Beat ni yang kecil-kecil tu boleh jadi yang besar. Tu yang jadi apa, yang sekarang polis sedang giat untuk membenteras tu, perjudian haram lah, perjudian yang pertaruhan dalam game-game piala FIFA ni kan. Jadi kepada semua kaki bola, teruskan sorakan anda, teruskan sokongan anda, yang paling penting teruskan bersama Nasional FM. Sebab di mana ada muzik dan cerita yang menghiburkan, di situlah ada Nasional FM menemani anda. Untuk lagu seterusnya, lagu semangat kesukanan bola anda, terimalah lagu FIFA kita lah. Okey, untuk anda dalam King Buruhantu. Hantu.

Terbang helang dari Datuk Sharifah Aini. Ha, jangan terbang ke mana-mana. Terus terbang ke Nasional FM, tak apa. Ha. Okey, waktu-waktu yang pagi ni, Hani nak kongsilah. Ada sesetengah orang yang sedang dalam perjalanan tu mungkin akan rasa kenapalah badan kita ni kadang-kadang rasa macam lenguh, kan? Rasa berat, je leher jadi tegang, tangan dengan kaki jadi kebas, badan rasa berat. Kalau orang dulu-dulu kata, bukan orang dulu-dulu lah, orang sekarang kata, kita rasa macam rasa sakit saraf, betul tak? Sakit saraf lah, demam saraf lah, macam-macam. Orang dulu-dulu ni dia tak kenal pun ubat, sebab ubat dia akan berfikir macam kenapa kita kena makan ubat, nanti kita akan bergantung kepada ubat. Tapi badan orang dulu-dulu ni dia ringan je, saraf pun jarang meragam, tak macam kita yang sekarang ni. Jadi pernah tak ada rasa yang keadaan yang macam ni, rasa leher tegang sampai nak pusing pun rasa sengal, tangan kaki rasa kebas, jadi rasa macam semut-semut tu. Orang dulu-dulu kata benda ni biasa, tak selalu terjadi, sekarang je yang selalu terjadi. Jadi apa yang kita boleh buat, ni antara petua-petua orang dulu-dulu yang kita boleh jadikan petua lah, kan. Air rebusan halia, ada ke yang suka minum air rebusan halia ni? Kalau saya suka, umur-umur dah macam ni saya suka minum air rebusan halia ni, air yang berasas-asaskan dengan halia ni lah. Kadang-kadang saya suka minum teh halia, kan, rebus halia. Bila kita berangin ni, apa-apa orang cakap kita akan buat, kan. Salah satunya air rebusan halia tu. Lepas tu urutan minyak panas, urutan minyak panas ni sapulah dekat belakang leher-leher kita tu, kan. Lepas tu fokus kepada bahagian leher dengan bahu, rendam kaki dalam air garam, buang bisa dan legakan kebas. Itu petua dia. Amalkan minum air kunyit. Kerana apa? Kerana air kunyit anti radang semula jadi. Orang dulu tak ada suplemen yang mahal, tapi dia jaga badan dengan cara konsisten. Itu buat air minuman kunyit. Masalah urat ni bukan datang dengan tiba-tiba, ia berkaitan dengan aliran darah, angin dalam badan dan keradangan. Cuba dulu petua orang dulu-dulu ni, orang lama ni, mana tahu badan kita boleh jadi dengan semula. Tapi kalau agaknya keadaan tak boleh terkawal lagi, sakit berlarutan, apa lagi, kita teruslah buka ke My Sejahtera tu, jumpalah pakar kesihatan kita supaya kita pastikan kesihatan kita masih di tahap yang boleh dikawal. Sebab apa, kita mencegah lebih baik dari merawat. Itu yang saya katakan waktu pagi ni. Sama-sama kita ingat mengingati, kerana usia kita waktu ini, tak kira lah anda muda ke tua ke, kita kena menjaga kesihatan, sebab kesihatan adalah kunci yang paling utama untuk kehidupan kita. Macam mana kita nak melakukan aktiviti harian, kena ada kesihatan. Nah, teruskan sihat bersama saya dalam Ken Burhanuddin Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan lagu Camila Cabello Havana dalam Ken Burhanuddin.

Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke pukul 6 pagi. Saya Hanim masih lagi menemani anda dengan pelbagai susunan lagu-lagu menarik mencerikan pagi anda. Buat pendengar kami di Kota Kinabalu, Sabah dan juga Labuan, waktu subuh telah pun masuk sebentar tadi. Semoga pagi yang bermula dengan keberkatan ini membawa ketenangan, kesihatan dan rezeki yang melimpah buat anda sekeluarga. Manakala buat sahabat-sahabat kita di Kuching, Sarawak, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.22 minit pagi. Semoga yang sedang bersiap untuk menunaikan ibadah subuh dipermudahkan segala urusan, diberikan kekuatan dan menjalani hari yang penuh bermakna. Buat semua yang sedang memandu, memulakan tugas, berniaga atau sedang menikmati suasana pagi yang tenang, terima kasih kerana menjadikan Nasional FM sebagai pilihan anda. Muzik terbaik hanya di

Hadirin tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita menyambung kembali perbincangan kita berkaitan dengan sifat-sifat sambungan daripada sifat-sifat yang wajib ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata pengarang kitab rahimahullah, merujuk kepada kitab yang asal kita sebutkan Al-Qaul Jali. Qala, wa yajibu i'tiqadu anna kullu nabiyyin min anbiya'illahi yajibu an yakuna muttasifan bis-sidqi wal amanatu wal fatanatu fa yastahilu alaihimul kadhib wal khiyanatu والرذالة والسفاهة والبلادة وكل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم. Jadi dia kata di sini wajib i'tiqad, dan menjadi kewajipan untuk kita meyakini selaku seorang Islam bila kita sebut kalimah syahadah yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita sebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib juga kita yakin bahawasanya selain daripada Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir, namanya Muhammad bin Abdullah yang kita sebutkan sebelum ni, dan dia baik benar pada semua yang disampaikannya. Selain itu juga kita wajib yakin, beriktiqad bahawasanya semua Nabi, bukan sekadar Nabi Muhammad, bahkan bermula daripada Nabi Adam AS sehinggalah Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW, semua Nabi daripada Nabi-Nabi Allah ini, wajiblah mereka itu muttasifan, bersifat dengan sidq, benar. Maka mustahil ke atas mereka bersifat dengan sifat dusta. Ini di antara kisah Israiliyat yang kita lihat pada hari ini diceritakan dalam sebahagian daripada penulisan-penulisan, bukan penulisan Melayu, bahkan dia juga disebut dalam penulisan-penulisan Arab, sebahagian daripada penulisan-penulisan Arab. Di antaranya ada sebahagian mereka, orang-orang Arab yang menulis dalam kitab mereka, dalam penulisan mereka, Nabi Ibrahim berbohong 3 kali bohong, di antaranya. Sedangkan para Nabi itu wajib bersifat dengan benar. Maka mustahil ke atas mereka itu berdusta. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quran mengenai para Nabi ini, dalam firman-Nya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَى. Tidaklah Nabi itu bercakap daripada hawa nafsu saja, melainkan semua yang dituturkan oleh para Nabi ini, semua yang datang daripada apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Jadi apabila mereka keluarkan ayat bahawasanya Nabi Ibrahim berdusta dengan 3 kali dusta, ini adalah satu pendustaan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan membawa kepada pandangan buruk terhadap Nabi-Nabi. Sebab itu kita kata benda-benda yang seumpama ini, ia adalah kisah-kisah yang dipanggil sebagai kisah Israiliyat. Orang Israel bawa kisah supaya boleh burukkan para Nabi mereka. Sebab Nabi Bani Israel ni dia terkenal dengan golongan yang kerap bunuh Nabi-Nabi daripada bangsanya. Wajiblah mereka itu bersifat dengan sidqu, benar. Maka mustahillah ke atas mereka itu bersifat dengan dusta. Wal amanatu, dan begitu juga para Nabi itu, wajib mereka itu bersifat dengan sifat amanah. Bila kata amanah, maka mustahil ke atas mereka bersifat dengan sifat khianat. Begitu juga dalam sebahagian daripada kisah-kisah Israiliyat, mereka bawa kisah bahawasanya Nabi Yunus AS, di antaranya Nabi Yunus AS, apabila Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, dia pergi, akhirnya mungkin kalau kita dengar cerita yang panjang mengenai satu versi, dia naik ke atas kapal, kemudian berlaku gelombang yang besar, dia undi namanya, lalu dia turun ke dalam lautan, dan akhirnya ditelan oleh ikan, nama ada ikan nun atau ikan paus sebagainya. Kemudian akhirnya semasa dalam perut ikan ni, Nabi Yunus AS dia baca doa, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi dia relate kan golongan-golongan Israel ni, dia nak relate kan kisah dia, nak cerita, maka dia relate kan dengan doa ni. Sedangkan doa itu cuma doa, sekadar doa. Nabi Yunus AS dia tidak pernah zalim kepada hambanya, kerana para Nabi itu macam yang kita sebut di awal tadi, Allah Ta'ala dah sebut, dah sucikan mereka daripada melakukan perbuatan mengikut hawa nafsu. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi Yunus AS ketika mana meninggalkan kaumnya,
dia tinggalkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebab dia khianat dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini kadang-kadang ni dia nak bawa, dia nak cerita kata Nabi Yunus pun pernah khianat. Sebab tu dia doa, dia minta ampun daripada Allah dengan doanya subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu di antara yang diceritakan, bukan sahaja oleh orang-orang kita ni, bahkan juga sebahagian daripada orang-orang Arab dalam meletakkan pendustaan ataupun sifat-sifat yang tidak layak kepada para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian begitu juga dengan disebutkan wajib juga para Nabi itu mereka bersifat dengan sifat fatanah, bijaksana. Maka mustahil para Nabi ini bersifat dengan sifat baladah ataupun sifat yang kita sebut sebagai safih dan sebagainya. Bijaksana. Tidaklah Nabi-Nabi itu apabila sampai kepadanya satu perkara, dia payah nak faham, lambat faham. Kerana lambat faham ini akan menyebabkan orang tidak menerima dakwahnya. Maka mustahil kata mereka bersifat dengan sifat-sifat yang pelik. Dan begitu juga kata pengarang kitab rahimahullah, begitu juga mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat ar-razalah. Ar-razalah maksudnya melihat kepada orang perempuan dengan keadaan syahwat. Nah, ini pun ada juga diceritakan dalam sebahagian daripada penulisan-penulisan, dibawa kisah Israiliyat, dirilitkan dengan ayat Quran kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dia nak kata Nabi Yusuf ni di awalnya ada keinginan untuk berzina. Dia ambil ayat Quran. Ayat Quran betul. Dalam Quran Allah Taala berfirman, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha." Sesungguhnya kalau ikut terjemahan ayatlah, sesungguhnya Zulaikha ni berkehendak padanya, yakni berkehendak pada untuk berzina dengan Nabi Yusuf alaihi salam. "Wa hamma biha." Ada ayat pula lepas pada tu, "Wa hamma biha." Dan Yusuf berkehendak padanya. Jadi ada orang terjemah kan, dia kata Yusuf pun di awalnya ada kehendak untuk berzina dengan Zulaikha. Dia bawa, dia kata Nabi Yusuf ni sebab dia manusia ya. Tapi disebabkan dia dapat wahyu daripada Allah, maka dia tak jadi berzina. Sedangkan itu adalah satu penustaan terhadap Nabi SAW. Sedangkan itu menunjukkan atau meletakkan sifat yang tidak baik pada Nabi SAW, iaitu sifat ar-razalah. Para Nabi, Allah Ta'ala dah cerita tadi, kita balik kepada hak awal. Ayat tadi itu jadi bukti, jadi dalil untuk semua. Allah Ta'ala kata apa tadi dalam firmannya? Dan tidaklah dia bercakap daripada hawa nafsunya. Cakap pun bukan daripada hawa nafsu. In huwa illa wahyuha, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi ayat ini ditafsirkan oleh ulama ketika mana menceritakan mengenai ayat walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sesungguhnya Zulaikha berkehendak untuk berzina dengan Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf berkehendak padanya. Ulama mentafsirkan Yusuf berkehendak untuk menolak Zulaikha. Dan Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Yusuf AS agar jangan tolak. Sebaliknya, palinglah dan larilah ke arah pintu. Awalnya, ketika mana Zulaikha datang untuk berzina dengannya, Nabi Yusuf AS berkehendak untuk menolak Zulaikha ketika itu. Nah, itu ayat dia. Dan dia berkehendak padanya, dan Yusuf juga berkehendak padanya. Bukan Yusuf berkehendak untuk berzina. Tapi diterjemahkan daripada ayat itu bahawasanya Yusuf ni nak berzina. Tapi Allah Ta'ala bagi wahyu, maka dia tak jadi berzina. Jadi di sana ada satu pemikiran, apabila orang dengar cerita macam ni, dia akan faham bahawasanya Yusuf pun ada keinginan, ada nafsu, ada sekian. Benda yang akan membawa kepada orang melihat pada para Nabi ni, di antaranya para Nabi Yusuf ni, sifat yang tidak baik. Kerana ada nafsu tadi. Memang para Nabi diberikan juga nafsu padanya, tetapi terpelihara para Nabi ini sebelum, semasa dan selepas. Tak mungkin mereka akan ada keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang seumpama yang disebutkan tadi. Jadi sebab cerita-cerita yang seumpama itu adalah untuk menyandarkan sifat yang tidak baik pada para Nabi SAW.

Selama 6 jam kita bersama daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke jam 5 pagi ini. Saya Hani masih lagi menemani anda. Terima kasih kerana menjadi pendengar setia Nasional FM. Semoga segala perkongsian, muzik dan inspirasi yang dibawakan sedikit sebanyak mencerahkan permulaan hari anda. Sebelum saya mengundurkan diri, buat pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan yang sewaktu dengannya, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.53 minit pagi. Bagi yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah subuh. Semoga ibadah yang kita lakukan hari ini dapat memulakan hari dengan doa yang baik. Kata mutiara untuk memulakan hari, jangan tunggu hari yang sempurna untuk memulakan langkah. Mulakan dengan apa yang ada hari ini kerana usaha yang kecil tetapi berterusan mampu membawa perubahan yang besar. Semoga urusan anda dipermudahkan, perjalanan anda dilindungi dan rezeki anda diluaskan. Saya Hanim mohon undur diri. Terima kasih kerana memilih Nasional FM

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah. Sekarang bumi dah tua. Kenapa Ustaz mula dengan keadaan bumi dah tua? Semua bencana alam ni ada dua jenis. Satu bencana alam yang disebabkan natural disaster. Maksud natural disaster, natural, semula jadi. Ada yang disebabkan tangan manusia itu sendiri. Sebab tu Islam ada namanya pengurusan bencana alam. Eh Ustaz, maksud Ustaz apa? Ada yang kita buat sendiri. Macam kebakaran di Indonesia, hutan-hutan dibakar itu sebab manusia. Kenapa sebab manusia? Manusia yang tamak, manusia yang haloba, manusia yang jahat. Oh, kenapa geram sangat Ustaz? Bayangkan berjuta manusia tak mampu bernafas dengan baik disebabkan kapitalis-kapitalis, mereka-mereka yang jahat ni, mereka nak mudah kerja. Kenapa nak mudah kerja? Bila mereka bakar hutan, mereka senang nak tanam pokok-pokok sawit, pokok-pokok yang lain untuk subuh. Jadi ini salah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW melarang kita daripada merosakkan alam sekitar. Ustaz, dalilnya satu hari Nabi dengan para sahabat nak pergi Fathul Mekah, buka kota Mekah. Maka Nabi sebut kepada para sahabat, janganlah kalian membunuh orang-orang tua, janganlah kalian membunuh orang-orang perempuan, janganlah kalian membunuh anak-anak, janganlah kalian membunuh haiwan ternakan, janganlah kalian bunuh mereka yang dah lari daripada medan perang. Dan yang terakhir dengar, janganlah kalian patah-patahkan pokok sesuka hati. Nampak tak? Nak perang ni, nak pergi jihad ni, Nabi kata apa? Jangan senang-senang patuh-patuh pokok, jangan senang-senang rosakkan alam sekitar. Bayangkan perang. Apatah lagi kita yang tak ada lagi sekarang ni, perang senang lenang, tapi kita hancurkan alam sekitar. Inilah orang yang teruk, yang kalau Nabi ada, Nabi marah. Sebab apa? Sebab dia tak jaga alam sekitar ni. Jadi adik-adik sekalian, jaga alam sekitar. Sekecil-kecil, jangan buang sampah merata-rata, jangan buang sampah keluar pada kereta, jangan buang sampah ke dalam atas bumi ini. Sebab apa? Sebab ia akan merosakkan alam. Okey? Wallahu alam, moga semua jadi baik, insyaAllah.
0: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi Rabu 24 Jun 2026 bersamaan 8 Muharram 1448 Hijri. Macam biasa, Bam-Bam temankan anda 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti GPM. Okay? Dan Alhamdulillah hari ini kita masih lagi dipertemukan, okay, untuk pagi ini. Dan kalau sepanjang perjalanan Bam-Bam tadi kan, ada beberapa kawasan yang dah nak mula hujan kau tengok pokok hujan tu merimbun. Okay, jadi apapun, insyaAllah kita doakan yang terbaik. Semoga hari ni hari yang terbaik buat kita bersama yang baru nak mulakan perjalanan, yang nak naik motor tu kan, standby siap-siap baju hujan. Kalau nak mudah lagi, pakai siap-siap. Bukan apa, kalau pakai siap-siap baju hujan kan, tak gaduh nak kena berhenti dah sekejap lagi. Okay, baik, yang nak kereta pun sama juga, sisa berhati-hati. Dan tak lupa juga kepada abang-abang pilot kita yang bawa lori, yang bawa bah, yang bawa van kan, yang hantar orang pergi kerja sebagainya, okay, yang hantar anak-anak ke sekolah. Kita doakan juga semoga selamat dalam pemanduan dan juga selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Okay, untuk para muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 5.53 minit pagi telah bermasuk waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus dengarkan FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Nombor 1 Pulau Pinang, Puter FM. Segalanya untuk
2: Radio Nombor 1, hanya goyang di hatiku,
3: عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
4: Inilah Mutiara FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلق

0: Dalam bab rezeki pertama, redha. Redha dengan jenis rezeki Allah bagi dan kadar rezeki Allah bagi. Kedua, yakin dengan Allah. Yakin bahawasanya bila Allah ambil sesuatu, lalu kita redha tadi, yakin Allah akan gantikan dengan lebih baik.
1: Ustazah Asma Harun.
2: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Walau sejauh mana kita berada, silaturahmi itu harus dijaga, yaitu menjaga hubungan sesama manusia tanpa mengira derajat, pangkat, dan rupa. Tak mau sombong-sombong tahu, ingat itu, barulah ramai kawan dekat kita. Pesanan silaturahmi ini dari saya, Laura Silalahi dari Indigo Media Promo Medan, Indonesia.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Masif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Anda sedang mendengarkan

0: Pengurangan keterisan sehingga 1 bilion liter setahun dijangka dapat dicapai menerusi penggunaan MyCard bagi penggunaan subsidi diesel bawah budi madani. Menurut Menteri Keuangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, tindakan tersebut membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi sekaligus menjamin kestabilan bekalan bahan api negara.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Yang itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko keterisan yang berlaku. Karena kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Sementara itu, Datuk Sri Amir memaklumkan program sumbangan asas ramah SARA akan diperluas. Langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses barangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari kisi di sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Kerajaan juga turut menyasarkan peningkatan jumlah kedai runcit yang menyertai program SARA pada masa akan datang. Dalam beritahu menerusi Budi Agri Komoditi pula, Datuk Sri Amir memberitahu pekebun kecil dan petani yang layak akan menerima bantuan tunai RM400 sebulan bagi pembelian diesel berbanding subsidi diesel RM2.15 seliter yang ditetapkan kepada Sabah dan Sarawak sebelum ini. Inisiatif tersebut memastikan golongan SASA terus menerima bantuan sekaligus membantu mengurangkan beban kos operasi harian. 22 juta ringgit dilulus bagi melengkapkan agensi kawalan dan perlindungan sumber Malaysia AKPS dengan senjata api serta kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Sultan Ismail berkata, keputusan tersebut telah dipersetujui Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim bagi memperkukuh aspek keselamatan selain meningkatkan keupayaan agensi berkenaan.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan RM22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Datuk Sri Saifuddin Sultan Ismail. Bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi kesalahan jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan.
3: Bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindaan ini menaikkan had maksimum tawaran kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya.
0: Dalam perkembangan lain, Luke berkata, jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun akan memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menurutnya, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalin hubungan baik dengan semua negara. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim memaklumkan Presiden Rusia Vladimir Putin memberi jaminan tersebut telah membekalkan sumber tenaga berkenaan. Di Pahang, sebuah stor penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG diserbu menerusi operasi khas Optiris 4.0 bersepadu. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN Pahang, Jess Lily Jamaluddin berkata, sebanyak 829 tong LPG pelbagai kapasiti telah ditemukan disimpan di dalam sebuah lori dengan nilai rampasan keseluruhan RM400,000. Siasatan awal mendapati premis berkenaan tidak memiliki lesen atau kebenaran sah semasa bagi menyimpan barang kawalan berjadual. Usaha memperkukuh serta memulihkan ekonomi negara antara tumpuan utama yang akan dibincangkan menerusi mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-149 yang diperkerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan mesyuarat juga turut meneliti tahap kesiapsiagaan negara dalam menghadapi fenomena El Nino yang dijangka memberi kesan terhadap bekalan air, sektor pertanian, keselamatan makanan selain penekanan terhadap usaha agar setiap dasar dan inisiatif dilaksana secara lebih bersepadu, cekap serta berpaksikan kepentingan rakyat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kedua kumpulan K. Kapten Portugal itu membuka jaringan selama minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Fahid Nematov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87. Dalam pada itu, Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila mencipta sejarah menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 kempen Piala Dunia berturut-turut. Setiap penampilan pertamanya pada tahun 2006 mengatasi rekod dipegang Lionel Messi. Jumlah gol Piala Dunia Ronaldo turut meningkat kepada 10 mengatasi rekod legenda negaranya, Eusebio. Portugal mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan akan berdepan Colombia dalam perlawanan terakhir kumpulan. Sementara itu, England dan Ghana terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata apabila terikat tanpa jaringan pada aksi kedua kumpulan L di Stadium Boston. Kedua pasukan kini mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan dan semakin hampir untuk mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane gagal memanfaatkan bola muntah apabila rempatannya melambung tinggi. England akan menentang Panama dalam perlawanan terakhir kumpulan pada Sabtu manakala Ghana berdepan Croatia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Iran telah bersetuju sepenuhnya untuk menerima pemeriksaan nuklear susulan rundingan kedua-dua negara di Switzerland. Beliau turut mengumumkan tentera laut Amerika Syarikat tidak akan menyekat Selat Hormuz. Bagaimanapun, dakwaan itu bercanggah dengan kenyataan Iran yang memaklumkan pemerhati agensi tenaga atom antarabangsa IAEA tidak dibenarkan memasuki beberapa tapak nuklear utama yang dibom oleh tentera Amerika dan Israel tahun lalu. Trump bagaimanapun yakin pemeriksaan itu akan diteruskan dan memberi amaran rundingan boleh dibatalkan sekiranya dakwaan Iran terbukti benar. Dalam hal itu, Trump menegaskan sebarang dana Iran yang dilepaskan oleh Jabatan Perbendaharaan akan dikawal ketat dan dihadkan hanya untuk pembelian barangan kemanusiaan buatan Amerika. Jelasnya, dana berkenaan akan membantu golongan petani menerusi ekspor jagung, gandum dan kacang soya yang amat diperlukan oleh Iran ekoran krisis kemanusiaan yang berlaku di negara itu. Arahan itu dikeluarkan susulan tindakan Jabatan Perbendaharaan mengeluarkan lesen sementara selama 60 hari bagi penjualan minyak Iran sebagai sebahagian daripada rangka kerja nuklear baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyCard bantu keterisan diesel. RM22 juta dilulus perkukuh AKPS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Dunia menarik Piala Dunia 2026.
2: Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
4: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi hari ini. Hari ini hari Rabu 24 Jun 2026 bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijri. Bam-bam masih lagi setia temankan anda pagi-pagi, okay? 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti, okay? Dan macam biasa, 3 frekuensi Mutiara FM, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM melalui aplikasi RTM Klik, terima kasih tau untuk ni yang berada di luar Pulau Pinang, ada yang berada di Shah Alam, ada yang berada di Pahang, kan? Okay, tetap juga setia memilih Mutiara FM, terima kasih banyak-banyak. Okay, yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, muat turun, okay, secara percuma sahaja ke peranti anda, ke telefon anda, ke tablet anda, kan? Yang paling penting, ada internet, anda boleh dengar Mutiara FM tak kisah di mana sahaja anda berada, okay? Dan pasti yang pagi-pagi hari ni, hari Rabu dah, kan? Pejam celik sahaja hari Rabu dah hari ni, okay? Dan semoga hari ni hari yang terbaik buat kita bersama, insyaAllah. Semoga dipermudahkan urusan, okay? Dan yang paling penting, semoga kita semua sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik. Kalau kurang baik, insyaAllah kita doakan semoga diberikan kesembuhan, okay? Dan juga dipermudahkan urusan, okay? Baik, dan macam biasa, pagi-pagi kita nak kongsikan ini ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Kalau awal pagi tadi masa Bambam gerak mai ke Jalan Burma ni, kan, nampak pokok hujan merimbun, okay, di kebanyakan tempat. Tapi alhamdulillah lah, hari ini Bambam tak lokoi, okay? Dan kalau ramalan yang dah pun dikeluarkan oleh Met Malaysia, di sebelah pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai. Di sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Dan kalau kita tengok pola cuaca sepanjang minggu ni, diramalkan kebanyakannya hujan. Jadi kita kena sentiasa berwaspada dan juga berjaga-jaga selalu, okay? Kalau hujan turun, moga hujan yang turun membawa rahmat dan keberkatan untuk kita bersama. Baik, macam biasa, pagi-pagi kita nak ronda-ronda di sekitar Pulau Pinang. Kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Dapat Bambam kongsikan sama-sama dengan anda, sama macam semalam. Memang kaki, kalau kita tengok, orang kata apa, kesesakan ibarat sama seperti semalam. Cumanya luar biasa bagi anda yang mungkin nak masuk ke pulau, yang naik jambatan Pulau Pinang, naik feri tak apa. Alhamdulillah, laut kita lancang elok, okay? Yang nak naik jambatan Pulau Pinang, trafik sesak di atas jambatan Pulau Pinang. Kedapat kita kongsikan dari anda yang mungkin naik melalui Permatang Pau, okay, nak menghala ke jambatan Pulau Pinang, kesesakan yang luar biasa juga pagi ni, okay? Dapat kita kongsikan bersama-sama dengan anda. Dan memang padat dari Permatang Pau nak menghala ke pertengahan jambatan Pulau Pinang. Jadi untuk anda yang memandu, bawa banyak bersambak, okay? Dan lain-lain kawasan seperti biasalah, setiap hari sama je, okay? Memang banyak tempat yang sesak pagi ni. Jadi untuk anda yang memandu, tak kisahlah yang berada di seberang ataupun juga yang berada di pulau, hati-hati memandu, awasi jarak selamat kenderaan anda, okay? Dan pasti hari ini kita nak sembang banyak benda yang menarik, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda hari ini. Okay, nak tahu apa dia, sat lagi Bambam nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Terus layan FM, segalanya untukmu.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Taluk Terma.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Satu suara, satu jiwa.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Ya, Zam FM, segalanya untukmu. 7.33 minit pagi waktu ini. Ha, buat adik-adik kita yang dah selamat sampai ke sekolah kan. Alhamdulillah. Okey, selamat menuntut ilmu. Ha, dan juga untuk ni yang mungkin dah selamat sampai ke tempat kerja masing-masing kan. Ada yang mungkin dah tengah kelang kabut lagi waktu ni kan. Oh, terlajak Bam-Bam tadi tengok game Portugal pagi ni. Ah, duk kalik-kalik terlelap. Kan, sabar. Lewat-lewat dah kan. Tapi bawa bertenang. Sebab bila kita kalut kan, semua wah, serba tak kena. Yang ni tertinggal, had ni tak kena. Aha, kan. Jadi bila kita kelang kabut ni kan, memang memang dia menyulitkan lagi sebenarnya. Jadi bawa bertenang, sabar, okey, dan insyaAllah kita doakan semoga selamat semua yang kita rancang hari ni, okey. Dan tak lupa juga untuk ada waktu ni yang tengah menyorok. Setengah orang kan, dia kalau makan, dia tak kisah asalkan boleh kenyang. Kan, boleh tak kisahlah pagi-pagi kan. Kalau kata hidang nasi goreng, nasi goreng lah dia makan. Kalau hidang mi goreng, mi goreng lah dia makan. Kalau hidang bihun goreng, bihun goreng lah dia makan. Tapi setengah orang, ini tak semua tau, setengah orang kan, dia kalau pagi-pagi nak masak, dia kena masak standard macam ni. Standard macam tu. Tak boleh lebih hak tu, tak boleh kurang hak ni, tak boleh hak tu tak kena, tak boleh. Tak boleh. Nak masak bihun goreng, bihun tu tak mau celok air panas. Bihun tu kena rendam daripada semalam sampai pagi ni. Lepas tu baru masak. Masak dia pula, api pula tak boleh kuat. Ha, kan. Lepas tu tak boleh bos sos banyak-banyak. Kena buh udang kering sekilo contoh kan. Orang dengar macam mengada-ngada, tapi macam cerewet pun ada kan. Tapi tu dia lah nak buat macam mana. Dah selera hak tu, teringin hak tu. Kan. Bukan apa, sebab dalam kita meniti kehidupan seharian kita tahu, kita pasti akan berhadapan dengan pelbagai ragam manusia ni kan. Dan ada salah satu sifat yang sering mencuri perhatian ialah sifat cerewet ni. Tambah-tambah kalau kita pergi kedai kan, orang nak beli nasi campur ke kan, abang tu, kak nasi sebungkus kak, contoh kan, dia berbual nasi sebungkus kan, dia buang sikit, kak buang sikit, dia berbual lah sikit, kak sikit lagi, dia berbual lah kan, kak tu berbual lah sikit kan, kak sikit lagi kak, banyak tu, buang sikit lagi, lepas tu kak tambah sikit, kak dah tambah sikit lagi, tak cukup tambah, dah tambah lagi, dia geram, dia bagi no, ambil sepelah, hang bubur sendiri. Tu yang kebanyakan kedai kan, kalau kita tengok kan, memang kalau buang nasi tu bubur sendiri. Cerewet sangat. Nak dung tak kenal, hak ni tak kenal. Dah bubur kuah, dah suruh orang bubur kuah kan. Dah buka kak, boleh lebih sikit, kakak kurang sikit. Tak kenal juga. Kalau kita pergi nasi kenak tu kan, cuba sembang dengan mamak tu cerita dengan kan. Kuah campur, tapi hak nu sikit, hak nu sikit, hak nu sikit, hak nu lebih sikit, hak nu lebih sikit. Dia dah tak nak ikut, sudah lah. Kan? Boleh pula. Boleh terima pula cara kuah campur tu kan. Tapi tu dia lah. Ni bukan soal apa. Kadang-kadang setengah kita ni kan, dia ada waktu dia, dia teringat hak macam tu. Ada waktu dia teringat hak macam ni. Dia istilah cerewet lah kan. Sebab bila kita sebut tentang cerewet ni, sebilangan besar daripada kita mungkin akan terus terbayang lah kepada situasi yang merumitkan. Ada yang cakap remeh dan ataupun sukar untuk dipuaskan. Tapi ada individu yang cerewet ni sekadar mahu menyusahkan orang di sekeliling mereka. Ataupun ada dah sebenarnya, mereka sebenarnya seorang yang mementingkan kesempurnaan demi mendapatkan hasil yang terbaik. Bama pernah jumpa dengan seorang ni lah kan. Kita kalau pakai baju kemeja kan, memang setengah orang kena serika lah, tidak ada berkedut nanti kan. Tapi kalau t-shirt ni jarang-jarang orang nak serika. Kalau nampak macam teruk sangat, okay, baru kita serika kan. Tapi setengah orang, itu kalau kita contoh kalau kita pakai kemeja. Tapi Bama pernah jumpa dengan seorang ni tau, dia hidup dia pagi, petang, siang, malam dia hanya pakai baju warna putih tu ya, hak t-shirt putih belah dalam kita pakai tu, apa pagoda apa orang panggil kan. Tapi walaupun dia pakai t-shirt yang macam tu, bini dia wajib serika baju putih dia tu setiap kali dia nak pakai. Bama pun termenung juga lah tengok baju tu kan. Bama tanyalah, ish, betul ke kena serika baju ni? Abang ni kalau kata tak serika baju putih dia tu, dia takkan pakai. Abang termenung tengoklah baju putih dia kan. Memang ke, tapi nampak macam t-shirt biasa je. Memang t-shirt biasa. Tapi kalau tak sikar baju tu, memang memang dia tak pakai. Tapi kalau kau sikar biasa-biasa pun, dia tak mau. Dia nak pastikan betul-betul tak perkedut langsung baju putih tu kan. Fuh, dahsyat ni. Tu kategori macam mana tu kan? Kesempurnaan ataupun memang dia cerewet buat pakai baju ni. Okey, pagi ni kita nak sembang. Okey, nak sembang berkaitan dengan cerewet ni. Cerewet ni menyusahkan ataupun nak yang terbaik bagi anda sendirilah kan. Peniaga-peniaga kita yang mungkin berniaga makanan kan. Pernah tak anda berhadapan dengan situasi yang mana pelanggan anda sangat-sangat cerewet? Kalau boleh tu kan, tak maulah jumpa sehari lebih daripada 5 orang cerewet ni kan. Susah. Tapi setengah orang tu bukan cerewet, dia nak mudah. Dia tak kisah pun. Macam mana pun tak apa, asalkan okey. Bagi pandangan anda sendiri, macam mana cerewet ni menyusahkan ataupun sekadar nak yang terbaik? Okey, yang nak kongsikan 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terra FM 010-5080-957. Tak pun, memang anda seorang cerewet. Baik mengaku. Tapi itulah bila orang kata cerewet, tak mengaku. Tapi tengok tu macam lebih daripada waling lagi. Okay, tu saya Terra FM, segalanya untukmu.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga.

0: Paring-paring pak dia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menoka ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Ya, 7.48 minit pagi wajib ni Bambam akan setia temankan anda, okey? 6 pagi sampai pukul 10 pagi GPM Gang Pagi Mutiara, walaupun Bambam seorang-seorang, okey? Tapi kita semua tetap gang. Anda yang sedang mendengarkan, okey? Dan juga terima kasih untuk anda yang sudi join live TikTok Mutiara FM pagi ni, kan? Untuk anda yang mungkin tengok bosan-bosan tu, kan? Oh, nak scroll TikTok tak tahu nak tengok apa. Join, pakat-pakat masuk, okey, ke TikTok live Mutiara FM kita. Kita sembang-sembang dengan kawan-kawan kita, kan, sahabat-sahabat kita yang berada di merata tempat di Pulau Pinang, bahkan juga di luar Pulau Pinang. Okey, dan insyaAllah kita jalinkan ukhuwah antara satu sama lain. Alright, baik, dan macam biasa kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni pasal cerewet ni. Ombih, ada setengah orang kalau bak makan dia cukup cerewet, ada orang dia tak cerewet bak makan tapi dia cerewet bak orang kata pakaian. Ada setengah orang dia tak kira bak pakaian, tak kira bak makan, tapi dia fikir bak suasana sana. Kat rumah ada ni, kalau boleh, kalau ada benda yang tak pakai, memang dia akan buang ataupun bagi kat orang. Dia akan pastikan minimalis dekat rumah ada ni, kan, supaya tak semak kepala. Tak boleh walaupun sekuntum bunga yang dibawa balik ke rumah pun, kalau tak bermanfaat dan juga tak mendatangkan benda yang berfaedah bagi dia, dia akan buang. Sampai macam tu. Tapi setengah orang dia suka bunga, kadang-kadang masuk rumah pun dah macam taman bunga dah. Kan? Nampak dah, kan? Tapi bunga tu kena pastikan bunga yang betul-betul orang kata perkena dengan selera dia. Dia tak boleh bunga-bunga yang orang kata percak-cak ayam ni. Sebab dia cerewet sikit, sebab dia suka sangat-sangat. Okey, baik, topik kita pagi ni kita nak sembang berkaitan dengan cerewet ni. Adakah anda seorang yang cerewet? Dan bagi anda sendiri, kan, cerewet ni menyusahkan ke ataupun yang nak yang terbaik? Okey, baik, kita nak terima pemanggil kita pagi ni. Assalamualaikum. Siapa di talian?
3: Assalamualaikum, Bambang.
2: Ya, saya Mamu.
3: Alhamdulillah.
2: Nombor satu.
3: Tajuk-tajuk bagus, kenal diri Mamu.
2: Alamak. Mamu nombor satu hari ni, Mamu.
3: Ya.
2: Nombor satu hari ni.
3: Nombor satu. Oh. Alhamdulillah, Tuhan bagi kat Mamu.
2: Alhamdulillah, sihat Mamu.
3: Alhamdulillah, sihat. Tuhan bagi kat semua orang, kita mahu sihat. InsyaAllah Tuhan bagi.
2: Alhamdulillah. Mamu dah menjawab belum pagi ni?
3: Cerewet ni. Buat keluar yang tajuk, kenal diri Mamu.
2: Sebab ada orang beritahu.

0: Saya Mamu. Ni orang kawasan rumah Mamu berita kat Bambang. Mamu ni cerewet gila.
1: Cerewet. Kalau cari siapa cerewet dengan Mamu ni. Rugi betul-betul punya rugi.
0: Pasal apa?
1: Pasal apa? Kita senang-lenang dengan time. Tak tahu kita pergi cerewet.
0: Janganlah.
1: Ni makan pagi pun Mamu kena buat sendiri. Pasal cerewet. Mamu tak cerewet.
0: Jadi
1: dah ready.
0: Alamak. Ni Mamu. Dia kalau orang macam tu kan, dia ada satu istilah tau Mamu. Padan muka cerewet sangat kan. Buat sendiri. Aku buat tak kenal. Aku tak kenal.
1: Banyak bukan kata Mamu. Banyak orang kenal lah tu. Kalau baju pun kena basuh sendiri.
0: Alamak.
1: Kena sedikit. Pasal cerewet. Tapi jangan cerewet sangat.
0: Okey Mamu. Mamu kata Mamu seorang yang cerewet. Sampai makan pagi pun kena buat sendiri. Sebabkan cerewet sangat. Pasal apa? Okay, dari segi makanan lah. Apa yang Mamu cerewet sangat dengan makanan? Apa yang orang kata apa? Bagi Mamu sendiri lah kan. Tak boleh. Hanu, apa yang tak kena? Kut cara nak masak ke? Cara nak hidang ke? Apa ke?
1: Kalau kita dah buat perangai cerewet ni, yang elok pun kita ambil cerewet. Kita pada muka buat sendiri lah. Tinggal mangkuk semua tinggal. Bawa pada muka Mamu.
0: Baba nak tahu juga Mamu. Mamu kalau contoh nak sedia makan kat Mamu, Mamu nak yang macam mana? Contoh, bagi contoh sikit.
1: Contoh kah?
0: Contoh.
1: Kalau ni garing, apa makanan Mamu mau garing. Tapi dia buat kalau tak garing, Mamu memanglah kata kalau ni tak sesuai. Nak sesuai lah. Nak ambil pinggan, pergi buat sendiri. Barulah sesuai.
0: Baru ada kan. Aduh.
1: Pakai dengan muka Mamu. Perangai lagu tu. Tapi jangan siapa dah perangai lagu tu.
0: Ya.
1: Dapat tolak antok lah.
0: Betul.
1: Kadang-kadang dia tu bantu ayah bagi pun cerewet lagi. Tak habis. Nak pergi bantu sendiri.
0: Nah,
1: dah
0: senang.
1: Kita duduk-duduk dengar.
0: Betul. Tambah-tambah kalau kat kedai makan. Mamu biasa buka kedai makan. Macam tak Mamu kan? Mamu kerap tak berhadapan dengan pelanggan yang cerewet ni?
1: Ada.
0: Ada, no?
1: Ada. Yang tak kena apa, pinggan tak kena pun jadi juga.
0: Pinggan pun tak boleh?
1: Mau bunga punya. Mereka kedah lah, sudahlah. Pinggan bunga pun. Ada dah. Orang cari kalau mau kata, ini bu garam sikit kah, atau orang garam kah, lagu tu tak apa. Pinggan bunga, Mamu.
0: Alamak, pinggan pun nak bunga. Aduh.
1: Jangan tahu lah, Mamu tukar pinggan bunga-bunga. Bunga-bunga, beli buat mai.
0: Kan senang, beli buat mai. Tak kado dah. Mama,
1: aku hidang kau yang pinggan tu.
0: Tidak.
1: Kemana? Tapi kawan lah. Kawan-kawan nanti duduk buat lagu tu lah.
0: Okay.
1: Duduk ni kita jangan cerewet sangat. Kita cerewet. Pasangan kita ni sangat nanti rugi betul-betul. Diri kita sendiri rugi.
0: Betul.
1: Bukan diri lain orang rugi. Rugi diri kita lah. Nampak Mamu rugi dah.
0: Nampak dah. Tak pasal-pasal.
1: Tak makan ni dah. Ni nyorok pun tak lagi.
0: Okey. Baik, Mamu. Terima kasih, Mami. Mamu. Mami,
1: dah. Semua orang jangan duk cerewet sangat.
0: Baik.
1: Pasangan baru dapat punya orang. Kalau cerewet,
0: okay lah.
1: Nampak sambal mampu lah.
0: Ni, Mamu. Apa pun lega dah Mami kat rumah tu. Tak kenal lah hidang breakfast dekat Mamu pagi ni. Okey, terima kasih, Mamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mamu kita no. Patutlah bila kita kau tanya dah makan lagi, dah pergi. Rupanya nak kena masak sendiri. Padan cerewet sangat kan. Nak makan pagi pun dia macam-macam. Minta hak tu nak garing lah. Hak ni lah. Nak ambil periuk, ambil pinggan, masak sendiri, hidang, makan, bermakan, basuh. Tu dia macam tu kan. Tapi Mama rasa kan, kalau kita sebut begitu dengan cerewet ni kan, antara orang yang paling kerap lah berhadapan dengan orang cerewet ni adalah peniaga-peniaga kita lah, no? Betul tak kan? Kadang-kadang hak ni tak kena, hak ni tak kena. Tapi nak buat macam mana kan pelanggan kita? Mau tak mau, kenalah ikut kan? Sebab tu ada setengah tempat yang memang mengenakan harga yang berpatutan dan juga bersesuaian. Berpatutan dan bersesuaian macam mana ni tau? Contoh kalau kata kita nak makan tempat yang tak mau bising-bising. Tak makan tempat yang tenang-tenang. Tidak, tak boleh nak telan tak lepas. Kan? Lepas tu bila kita contoh nak hidang makan pun tak boleh nak slack hat ni sikit. Tak boleh nak silap hat tu sikit. Nak kena hat ni sikit. Macam-macam kan. Sebab tu setengah kedai dia letak harga tu berpatutan. Dan dia sedia untuk menerima apa saja komen daripada pelanggan dia. Sebab apa? Itu kita bayar mahal elok lah. Kan? Okey, baik. Apa pun tuan-tuan, kita nak kongsikan lagi topik kita hari ni berkaitan dengan cerewet ni kan. Tapi ada semua orang dia cerewet tapi dia tak mengaku dia cerewet. Aku bukan cerewet. Aku cuma nak hak tu je. Aku cuma nak hak ni je. Bukan cerewet pun. Cuma aku tak boleh hak ni. Aku tak boleh hak tu. Dia tak mengaku aku tu. Padahal dia paling teruk daripada orang. Okay, 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Trafam 0105-08-0957 Trafam segalanya untukmu.